97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Pendengar, kami informasikan untuk kumandang azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya tepat pukul 11.58 menit waktu Indonesia Barat. Ya, silakan tentunya Anda masih ada waktu untuk bersiap-siap mengkondisikan untuk salat zuhur ya. Dan tentunya juga setelah itu kami akan lanjutkan berbagai rangkaian informasi dan inspirasi untuk Anda. Tetap bersama kami.

0: والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Pendengar segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
3: Kebersihan bukan hanya sebatas tindakan fisik, tetapi juga mencakup kebersihan hati, pikiran, dan amal perbuatan. Islam mendorong umatnya untuk menjaga kebersihan dalam segala aspek kehidupan sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai agama dan persiapan menuju surga yang suci. Dalam sebuah riwayat, Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda yang artinya, agama itu dibangun berasaskan kebersihan. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah berkata, untuk membersihkan segala sesuatu karena Islam dibangun atas kebersihan. Bersihkanlah segala sesuatu semampu kamu. Sesungguhnya Allah Ta'ala membangun Islam ini di atas dasar kebersihan dan tidak akan masuk surga kecuali setiap yang bersih. Hadis riwayat At-Tabrani.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kanal informasi dan inspirasi. Satu hal yang jadi awal kisah juga nih buat orang tua memasuki tahun ajaran baru untuk sekolah anak SD sampai SMP. Ini serentak ya, diinformasikan itu secara umum nih masuk tanggal 13 Juli 2026. Berarti tandanya Anda sudah harus bersiap-siap, betul Alan?
1: Betul.
0: Apa aja yang harus disiapin, ini jadi pusing ya kayaknya para orang tua udah, aduh udah masuk pertengahan Juli, ada udah mau bayar ini itu.
1: Itu urusan ayahnya.
0: Oh, itu urusan ayahnya. Kalau ibunya, ayahnya,
1: ibunya mempersiapkan berarti baju sekolah, perlengkapan sekolah, itu sepatu dia. Anak,
0: PR
1: alat tulis.
0: Ya. Itu PR banget sebenarnya. Sebenarnya itu salah satu hal yang memang harus disiapkan Alan. Ada perlengkapan fisiknya ya, dari alat tulis dan lainnya itu termasuk perlengkapan fisik. Tapi masih ada hal lain yang harus disiapin.
1: Ini apa namanya? Visit kan biasanya suka ada ini ya, apa namanya, open house di beberapa sekolah-sekolah untuk memperkenalkan
0: MPLS-nya,
1: metode yang digunakan, kemudian juga fasilitas dan benefit-benefit lain ketika anaknya di sekolah kan di tempat tersebut gitu.
0: Termasuk juga kesiapan mental seorang anaknya kan, Alan, karena mereka kan datang ke sekolah baru, ke ruangan baru gitu, jadi penyesuaian lagi kan, kayak kita ketemu orang baru gitu juga kan.
1: Excited.
0: Aduh,
1: gitu ya.
0: Tapi belum, harus penyesuaian dong.
1: Penyesuaian gitu. Dulu. Belum nanti akan menemukan besti-besti barunya.
0: Anak-anak tuh paling khawatir kalau ketemu teman baru. Gitu ini ya. Gina pengalaman ya, adik Gina tuh pengen sekolah ini sama si ini karena temennya ada di situ.
1: Ada temennya di situ.
0: Padahal udah lolos SPMB misalnya ya.
1: Waduh.
0: Waduh.
1: Jadi berusaha untuk meyakinkan atau meyakinkan percaya diri anak untuk
0: itu
1: dia
0: salah
1: seberani
0: ya,
1: itu
0: seberani
1: gitu loh.
0: Itu. Dan terakhir juga tentang kesehatan sama rutinitas anak. Karena kalau udah lama liburan, Alan, pasti anak-anak kan malas-malesan ya. Senang bermain gitu, bukan malas-malesan, senang bermain.
1: Namanya tuh bukan holiday syndrome, apa namanya?
0: Kalau itu kan post holiday.
1: Nah, post holiday syndrome tuh karena basically-nya liburan, jadi dia kayak belum siap untuk
0: nerima
1: sekolah lagi.
0: Nah, itu jujur Gina nanyain adik Gina gimana nanti sekolah, nggak tahu, males. Aduh, saya sebagai kakaknya juga kayak khawatir.
1: Harus
0: gitu.
1: Dikasih motivasi.
0: Harus dikasih motivasi, terutama pola tidur, pola makan. Nah, kan jadi rutinitas baru lagi. Kayak mereka kemarin liburan terlalu banyak
1: enjoy,
0: ikut orang tuanya begadang ya,
1: kan?
0: Itu pasti. Ya udah nggak apa-apa ya Alan, pusing dikit mungkin ya
1: penyesuaian.
0: Tapi mungkin Anda pendengar siang ini waktunya untuk jeda sejenak ya.
1: Betul.
0: Pastinya ditemenin sama Gina dan Alan di Bandung siang ini. Kita bakal temenin sama lagu-lagu yang mungkin Anda juga bisa request nanti sih requestnya. Tapi kan kita relay ya.
1: Selesai dari jalan nasional.
0: Iya lagi.
1: Requestnya ke Jakarta bisa.
0: Requestnya ke Jakarta ya nanti.
1: Betul.
0: Tapi kita bakal nemenin Anda untuk menemani kepusingan Anda. Itu ada baiknya kita minum secangkir kopi dulu gitu.
1: Cocok,
0: ya. Cocok banget.
1: Ada yang suka kopi, ada yang suka teh.
0: Nah, ada yang suka kopi, ada yang suka teh. Tapi kalau siang-siang sih Gina mah the best-nya kopi sih.
1: Kenapa?
0: Karena suka

0: kami masih hadirkan informasi-informasi termasuk juga tindak lanjut dari pembongkaran jembatan penyeberangan orang yang memang sedang ramai diperbincangkan di wilayah Terminal Cicaheum, Kota Bandung. Menanggapi hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Seksi Sarana dan Prasarana di Dinas Perhubungan Kota Bandung, Ferlian Hadi, STMT.
1: Memang ada dua alasan kenapa Jawa Cicaheum ini kita bongkar. Yang pertama itu dari sisi struktur, kemudian juga yang kedua adalah dari sisi perubahan fungsi tata guna lahan di samping JPO. Terus berdasarkan hasil inteki, kami temukan adanya ini indikasi penurunan kondisi elemen struktur baja berupa korosi yang cukup signifikan pada sambungan dan elemen struktur baja. Jadi kondisi ini menunjukkan bahwa elemen struktur JPO Cicaheum ini telah mengalami kualitas material akibat paparan cuaca dan juga umur layanan dari struktur. Kerusakan pada tol ini dapat mempengaruhi kinerja dan keamanan secara keseluruhan. Kemudian dari sisi perkembangan tata guna lahan, Terminal Cicaheum ini akan berubah fungsi menjadi depo dari BRT, di mana di depo ini kan banyak layanan nanti armada-armada BRT yang memerlukan manuver. Jadi JPO-nya hilang, kita akan bangun zebra cross. Nah, ada beberapa JPO juga saat ini sedang kami lakukan uji kelayakan sisi struktur. Permintaan pembangunan JPO di Jalan Soekarno-Hatta, khususnya di segmen simpang Kiara Condong sampai dengan Cibiru ya, saya kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan untuk menanyakan apakah titik tersebut dapat dibangun JPO. Memang kami sudah melakukan kajian, kontelahan, berkoordinasi dengan kepala sekolah. Masyarakat harus menggunakan dengan sebaik-baiknya dan merawat juga dengan sebaik-baiknya. Pembangunan kreatif kita melibatkan berbagai pihak pada masyarakat dan terus meningkatkan kewaspadaan dan keselamatan dalam berlalu lintas.

0: dalam portal berita ada kenangan pilu yang enggan dilupa. Tahun 1984, kasus penganiayaan terhadap anak membuat geger publik. Begitupun tahun-tahun berikutnya. Kasus serupa juga kembali menghiasi berita. Kegeraman pun disuarakan di mana-mana. Tahun 2013, anak-anak kembali menjadi korban. Salah tangkap dan menerima perlakuan tidak layak. Tidak akan habis jika dirunut kembali. Kisah tragis merenggut senyum kecil anak-anak yang malang. Memang hidup tidak melulu lancar, selalu ada pasang. Namun bukan berarti mereka yang rapuh dijadikan pelampiasan. Mereka adalah harapan yang menjalani hari-hari dengan cita-cita. Mereka adalah suka yang tidak harus merasakan emosi orang dewasa. Mereka adalah kepolosan yang tidak boleh diperlakukan semena-mena. Satu hal yang tidak boleh dilupa.
1: Mereka adalah kita di masa depan.
2: Musim kemarau adalah suatu kondisi di mana berbagai daerah mengalami kekeringan atau kekurangan air dan tidak turun hujan. Di Indonesia, musim kemarau disebabkan oleh angin muson yang bertiup dari benua Australia. Dalam kondisi ini, angin muson timur membawa hawa panas yang berasal dari gurun Australia. Kemudian angin tersebut bergerak melewati Indonesia sehingga wilayah Nusantara mengalami musim kemarau. Maka dari itu, kita harus waspada terhadap bencana yang bisa terjadi ketika musim kemarau. Seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, kondisi kemarau yang diiringi dengan kelembaban udara juga menjadi salah satu faktor yang akan berisiko menimbulkan beberapa penyakit penyerta musim kemarau yang perlu kita waspadai bersama. Di antaranya adalah diare, muntaber, influenza, infeksi saluran pernapasan atau ISPA, dan penyakit mata. Jagalah kebersihan, hemat air, dan lakukan tindakan pencegahan agar kita dapat meminimalisir risiko kebakaran hutan dan lahan, serta melindungi pasokan air bersih dan mata pencaharian. Kesadaran dan kerjasama masyarakat dalam menghadapi musim kemarau sangat penting untuk mengurangi dampak negatif dan memastikan kelangsungan hidup yang berkelanjutan.
3: Lintas informasi.
4: Informasi pertama pendengar dari PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Barat menyampaikan bahwa insiden kebakaran ban mobil tangki BBM di Jalan Cianjur Sukabumi, Kecamatan Warung Kondang, Kabupaten Cianjur yang terjadi pada Senin 6 Juli 2026 telah diselesaikan dan direspon cepat oleh awak mobil tangki atau AMT dan juga ada koordinasi pihak terkait sehingga api berhasil dipadamkan tidak merambat ke kompartemen muatan. Informasi kedua dari BPS Jawa Barat menyebutkan bahwa indikator strategis baru BPS Jabar menginformasikan bahwa inflasi Juni ini akan naik level ke 0,28%. Dan ini diakibatkan oleh penyesuaian harga energi dan juga dampak awal musim kemarau. Berdasarkan pemantauan wilayah, Kota Depok mencatat inflasi bulan ini tertinggi di Jawa Barat sebesar 0,42%. Dari untuk tahun inflasi tahun ke tahunnya tertinggi oleh dipegang oleh Kabupaten Majalengka sebesar 3,4%. Informasi terakhir pendengar dari Dinas Perhubungan Kota Bandung akhirnya memulai mematangkan kesiapan rekayasa lalu lintas menjelang adanya rencana pembukaan kembali Bandara Husein Sastra Negara. Dan uji coba ini akan dijadwalkan berlangsung pada hari ini, Selasa 7 Juli 2026. Dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung Rasdian Setiadi mengatakan bahwa telah menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Perhubungan, Kepolisian, Pengelolaan Bandara, Lanut Husein Sastra Negara, dan juga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional, serta juga Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dan telah mempersiapkan skema lalu lintas di kawasan bandara.
3: Bandung siang ini.

0: di ujung jalan Monju sampai nanti gak sibuk nih bakal nyambung menyambung Alan.
1: Siapa yang nyambungin?
0: Siapa lagi kalau bukan KDM kita, Kang Deddy Mulyadi. Semua atas perintah gubernur kita ini.
1: Apa Cen, rencana emang mau diapain Cen itu di Monju teh?
0: Kan sebelumnya nih di Jalan di Patukur kan rame ya pembahasan PKL yang ditertibkan. Nah itu disiapkan untuk membuat di depan Monjunya itu mau dibuatin ya. Ada taman bunga sama air mancur. Ih, kayaknya cocok ya jalan-jalan di sana.
1: Oke, mau bikin taman bunga, mau bikin air mancur.
0: Betul.
1: Terus atau Monjunya gimana? Mau kemanain?
0: Nanti ada jalan penghubungnya. Jadi dari Jalan di Pati Ukur ini, dari gerbang samping Jalan Haur Pancuh belakang Monjo, nanti sampai ke arah Jalan Surapati, terus nanti dihubungin lagi ke lapangan Gasibu dan Gedung Sate. Nanti itu ditata jalannya sedemikian rupa, nanti ada taman-tamannya di tengah-tengahnya, jadi nyambung terus gitu Alan.
1: Oh nyambung terus, cocok ya kalau misalkan jajan ke DU tuh udah gak ada.
0: Iya udah gak ada itu, tadi udah oke jajan ke DU kan udah gak ada, mohon maaf gak gitu ada.
1: Tapi diganti dengan menikmati taman-taman kota.
0: Itu jadi penataan kota Bandung lebih enak lagi gitu, lebih asri lagi. Kita masih nunggu ya kapan ini.
1: Ya kan lagi on proses gak sih kalau ini?
0: Iya sebenarnya lagi proses, lagi ya nggak apa-apa sih sebenarnya, kita nunggu keindahan itu kan harus menunggu waktu ya.
1: Betul gitu. Dan biasanya kalau jalan-jalan ke taman bukan masalah tamannya,
0: tapi apa dong,
1: tapi sama siapanya.
0: Jadinya nostalgia dong.

0: pendengar, kereta api telah menjadi salah satu moda transportasi yang populer dan efisien di banyak negara. Namun, selalu ada resiko yang perlu diantisipasi saat menggunakannya. Agar perjalanan Anda tetap aman dan nyaman, ada beberapa tips yang perlu diperhatikan agar terhindar dari kecelakaan. Pertama, ikuti petunjuk dan peraturan. Kedua, hindari berdiri di dekat rel. Ketiga, jangan naik atau turun dari kereta yang masih bergerak. Empat, gunakan pintu dan pegangan yang tersedia. Lima, waspadai perlintasan kereta api. Enam, jaga anak-anak dengan tepat. Dan tujuh, laporkan kondisi bahaya.
1: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

kau izinkan, walau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa cinta yang kupendam. Tak sempat aku nyatakan, karena kau telah memilih menutup pintu hatimu.

0: Sebagai wargi Bandung, kita juga harus mengizinkan nih para pemain baru di Maung Bandung. Alan, ternyata Persib enggak ngasih nafas ya untuk Bobotoh. Terus aja kemarin setelah pertandingan hat-tricknya, sekarang udah mulai menghadapi musim 2026-2027 dengan kehadiran pemain barunya.
1: Yang sudah terlihat, siapa aja pemain
0: apa
1: baru?
0: Nih, ada 5 ya, 5 pemain yang secara resmi ini diperkenalkan oleh Persib. Ada kita siapkan Wilujeng Sumping.
1: Wilujeng Sumping
0: sama Akang Gabriel Muntobo. Aduh, kalau udah Sunda mah harus Akang atuh.
1: Kang Gabriel.
0: Aduh, Kang Gabriel dari Perancis.
1: Kang Gabriel.
0: Perancis habis. Terus ada Sandy Walls. Wilujeng Sumping ini teh Akang dari mana nih?
1: Siapa coba?
0: Dari sebenarnya dari sini, dari Belgia. Dari Belgia. Kemudian ada Gakuto Notsuda. Udah tahu ini mah. Ini mah.
1: Kata mati ya.
0: Sayonara, sayonara. Bukan.
1: Jepang.
0: Betul ya, ada Akang Gakuto Notsuda dari Jepang. Nah, ini mah rada, aduh ini mah rada manis. Akang ya kalau dilihat mah nih. Wilujeng Sumping, Akang Ragnar Orat Magun.
1: Mangun. Di mana sih kita sok?
0: Kita cari dulu ini dari mana. Ini kayaknya mah tadi mah dari rumah Gina sih. Aduh, coba Alan.
1: Dia dari Indonesia.
0: Oh, yang dari Indonesia.
1: Sih.
0: Oh, asli ya. Oh iya, benar. Ini pemain timnas dia. Aduh, kesannya dari namanya tuh, kalau dari namanya kan lumayan asing ya buat Gina.
1: Kan gitu. Ada yang namanya Johannes Emod, sok. Orang Cikapundung.
0: Oh iya. Nah, ini mah. Nah, yang terakhir ya.
1: Ada
0: yang
1: siapa?
0: Terakhir ini benar-benar dari.
1: Dari mana Cik ini?
0: Dari Brazil ini mah. Ya.
1: Dari Bosnia.
0: Dari Kroasia.
1: Siapa?
0: Dia pemain asal Kroasia, tapi nomor punggungnya 9 karena dia mengidolakan legendanya Brazil, Kang Ronaldo Rosario. Bukan Ronaldo yang lagi menangis ini, bukan Bang Dodo yang lagi nangis ya.
1: Ronaldo itu
0: sekali. Jangan hari ini tuh para lelaki sedang sakit hati, Alan. Jangan
1: ya, yang bukan timnya, yang bukan timnya mah senang-senang aja.
0: Ada Luka Menalo nih, pemain asal Kroasia. 5 ini. Tapi kalau dari muka-mukanya mah asing semua sih.
1: Cik, orang mana ini?
0: Ini Kroasia.
1: Bosnia.
0: Kroasia, cenah. Asal Kroasia.
1: Asal Kroasia.
0: Cenah. Oh, itu dari. Jadi ada informasi lain nih. Apa itu dari mana, Bos? Bosnia.
1: Rusia. Tuh, dari versi.
0: Pokoknya nama Wilujeng ya, Wilujeng Sumping ya, untuk 5 pemain baru.
1: Sekarang yang lagi ramai isunya apa coba?
0: Apa?
1: Siapa coba?
0: Apa Alan?
1: Pemainnya?
0: Enggak. Gini kayak belum tahu nih.
1: Yang lagi happening itu adalah Mariano Peralta, tahu enggak?
0: Kenapa?
1: Pemain asal Argentina ini. Ini kan juga digadang-gadangnya akan masuk ke mana ya?
0: Oh iya.
1: Iya kan. Rencana tuh Peralta tuh apakah akan ke Persija, apakah ke Persib, apakah ke tim mana? Tapi tahu enggak? Aku buka di ini ya, di
0: gimana?
1: Di apa namanya? Wikipedia. Tulisannya di sini sekarang Peralta adalah saat klub saat ini Persib Bandung.
0: Bahaya.
1: Ini belum diumumin.
0: Belum ya?
1: Tapi
0: belum
1: aku lihat di Wikipedia. Nah, gitu
0: kita tunggu, kita tunggu aja. Kita tunggu aja sambil nunggu juga kita di menunggu informasi terbaru Persib ya. Sebentar lagi ada ini dulu dong. Ada info-info terbaru dulu dari wilayah Kota Bandung sama Jawa Barat ya, khususnya dari Pro 1 RRI Bandung. Ada Warta Jabar Siang. Makanya gitu, stay tune terus ya. Pendengar di 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui 97,6 FM Bandung, Cianjur 107,3 FM, Tasikmalaya 98,1 FM, Sumedang 96,6 FM, Garut 98,2 FM, Subang 106,9 FM, Ciamis 91,8 serta Karangnunggal 97,8 MHz. Pemkab Tasikmalaya mensosialisasikan program magang nasional bagi lulusan S1. Sebanyak 8 rute dipastikan akan kembali dilayani melalui Bandara Husein Sastra Negara Kota Bandung. Warta Jabar Siang, Selasa 7 Juli 2026. Berita selengkapnya dibacakan oleh Alan Albana.

0: Mengawal informasi pertama, pendengar, persoalan sampah masih menjadi salah satu isu lingkungan yang memerlukan penanganan berkelanjutan di Kabupaten Garut. Dengan produksi sampah yang diperkirakan mencapai sekitar 1.200 ton per hari dan didominasi sampah organik, berbagai upaya terus dilakukan untuk mengurangi timbunan sampah, mulai dari peningkatan kapasitas tempat pembuangan akhir pasir bajing hingga mendorong pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat. Di tingkat nasional, pemerintah juga memperkuat kebijakan pengelolaan sampah melalui program pengolah sampah menjadi energi listrik yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 sebagai bagian dari strategi mengurangi timbunan sampah sekaligus menghasilkan energi ramah lingkungan. Dalam mendukung upaya tersebut, Kantor Pelayanan Pemendaharaan Negara Garut menginisiasi sistem pengolahan sampah organik terpadu di lingkungan perkantoran. Program ini menjadi wujud komitmen KPPN Garut dalam membangun budaya kerja yang peduli terhadap lingkungan, sekaligus menciptakan lingkungan kantor yang bersih, sehat, dan berkelanjutan melalui pengelolaan sampah organik secara mandiri. Suasana hijau langsung terasa saat memasuki kawasan KPPN Garut. Pepohonan yang rindang, taman yang tertata rapi, serta lingkungan kantor yang bersih memberikan kesan nyaman bagi setiap pegawai maupun masyarakat yang datang memperoleh layanan. Dari udara, kawasan kantor tampak asri dengan dominasi ruang terbuka hijau yang terawat. Kepala KPPN Garut, Budi Lesmana, menyampaikan bahwa budaya menjaga lingkungan harus dimulai dari hal-hal sederhana yang dilakukan secara konsisten. Lingkungan kerja yang bersih dan sehat tidak tercipta dengan sendirinya. Dari KPPN Garut, pengelolaan sampah menjadi bagian dari budaya kerja yang mendukung pelayanan kepada masyarakat. Beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana petani di Kecamatan Binong, Kabupaten Subang tidak khawatir menghadapi kemarau panjang karena lahan pertanian dilakui aliran sungai Tarum Timur. Meski demikian, BPBD terus meyakinkan koordinasi dengan BBWS dan juga PJT2 terkait ketersediaan debit air untuk menghadapi musim kemarau tahun ini. Berikut laporannya disampaikan Ruslan Effendi.
1: Menjelang kemarau panjang 2026, sebagian petani di Kabupaten Subang memiliki nasib berbeda. Petani di Binong mengaku aman karena masih teraliri Tarum Timur, sementara petani di Cipunagara dan Pagaden diprediksi akan kesulitan air. Ahmad Dipain, petani asal Kecamatan Binong, kepada RRI mengatakan sebagian besar petani di wilayahnya tidak khawatir menghadapi kemarau. Hal itu karena areal pertanian Binong masih dialiri air dari Sungai Tarum Timur sehingga pasokan tetap terjaga.
2: Dari irigasi Tarum Timur mengalir deras, namun mungkin beda dengan yang posisinya lebih utara, misalnya di Kecamatan Pusaka Negara, Pusaka Jaya, atau yang berada di posisi sebelah selatan aliran Tarum Timur seperti di Pagaden yang mengandalkan dari sumber air situ Saradan, namun kondisi situ Saradan sekarang ini kurang begitu optimal fungsinya.
1: Saat ini petani di Binong, kata Ahmad Dipai, baru memasuki tahap pengolahan lahan dan penyemaian benih. Kondisi itu dinilai masih aman karena curah hujan dan debit air irigasi belum mengalami penurunan signifikan. Berbeda dengan Binong, petani di Kecamatan Cipunagara dan Pagaden dipastikan akan mengalami kesulitan air saat kemarau melanda. Pasalnya, aliran air dari Sungai Tarum Timur tidak sampai ke areal pertanian di dua kecamatan tersebut. Ia berharap pemerintah segera mencari solusi agar produksi pertanian tetap stabil. Menanggapi hal itu, BPBD Kabupaten Subang terus melakukan koordinasi intensif dengan BBWS dan PJT2 untuk mengantisipasi dampak El Nino. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Subang, Enda, mengatakan langkah itu untuk menjaga ketersediaan air dan mendukung ketahanan pangan nasional.
3: Bagaimana solusi kedepannya, apakah itu dibantu dengan alfon gitu ya, disedot air dari sumber airnya untuk membantu mengairi tanaman yang sudah tumbuh lah gitu ya.
1: BPBD juga mengimbau petani yang lahannya jauh dari Tarum Timur agar segera tanam. Tujuannya agar proses tanam selesai sebelum puncak kemarau dan sumber air berkurang. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
0: Dalam rangka rutinitas tahunan, nelayan Pantai Santolo Garut gelar tradisi tasyakur ngarumat sagara ngamumule budaya basisir. Laporannya disampaikan Irwan Rudiawan.
4: Dengan mengusung tema ngarumat sagara ngamumule budaya basisir Santolo atau merawat laut melestarikan budaya Pantai Santolo, ribuan masyarakat dan nelayan di pesisir selatan Kabupaten Garut menggelar tasyakur nelayan Santolo tahun 2026 yang diselenggarakan di Pantai Santolo Desa Pamalayan, Kecamatan Ciklet, Kabupaten Garut. Menyikapi hal itu, Ketua DPRD Kabupaten Garut Aris Munandar menyampaikan kegiatan tersebut merupakan momentum sakral bagi para nelayan untuk mengagungkan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kekayaan laut Pantai Santolo.
5: Agenda syukuran nelayan Pantai Santolo tahun 2026 yang mana agenda ini biasanya digelar setiap tahun oleh masyarakat ataupun nelayan pesisir Pantai Santolo. Ini merupakan momen khusus untuk nelayan mensyukuri nikmat dan juga bersyukur kepada Allah SWT yang telah menyediakan anugerah yang sangat besar di Pantai Santolo. Rutin tadi sudah disampaikan oleh masyarakat ataupun ketua panitia aspirasinya yang mana ingin ada dorongan dari pemerintah untuk acara selanjutnya itu semakin besar ya.
4: Sementara itu Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Garut Beni Yoga Gunasantika menyampaikan sektor kelautan merupakan tulang punggung ekonomi masyarakat pesisir. Pemerintah Kabupaten Garut berkomitmen penuh untuk mendorong kesejahteraan nelayan, salah satunya melalui perbaikan aksesibilitas.
6: Ini saya berharap kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang terus bisa dilaksanakan sampai sebutan, gitu ya. Secara berkelanjutan, Pak Pudin, ya. Nanti kita tadi sudah bicara-bicara dengan Pak Ketua, mudah-mudahan tahun depan kita acarakan kegiatan ini menjadi lebih meriah lagi. Bagian ini ya tentu dengan dukungan keluarga dan rekan-rekan di sini. Nah, ini akan lebih terbang lagi acara budayanya, acara seninya, sehingga mudah-mudahan tentu ini menjadi salah satu agenda yang menjadi agenda kepariwisataan, gitu ya. Sehingga para wisatawan yang di Kabupaten Garut juga ini menjadi salah satu yang nanti akan bisa dilihat sebagai atraksi wisata yang ada di Kabupaten Garut.
4: Ia membidik kegiatan tasyakur nelayan ini agar dapat dilaksanakan secara simultan, berkelanjutan, dan masuk ke dalam kalender rujukan agenda kepariwisataan daerah. Sementara itu, Ketua DPD Paguyuban Sundawani Kabupaten Garut Epan Saipur Rohman serta tokoh nelayan Santolo Nini Sumarni, keduanya mengaku bangga dengan animo luar biasa dari masyarakat dan menyatakan siap mendukung penuh agar gelaran tahun depan bisa dikemas dengan jauh lebih meriah.
0: Guna menekan pengangguran, Pemkab Tasikmalaya mensosialisasikan program magang nasional bagi lulusan S1 di Tasikmalaya. Bagi para peserta magang akan mendapatkan honor dan jaminan BPKS kesejahteraan selama mengikuti 6 bulan program magang. Nova Nugraha melaporkan.
7: Pemkab Tasikmalaya mensosialisasikan program magang nasional bagi lulusan sarjana di wilayahnya. Program ini merupakan kebijakan stimulus ekonomi semester 2 tahun 2026 dari pemerintah pusat melalui Kementerian Tenaga Kerja. Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sobari Alayubi mengatakan, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tentunya sangat terbantu dengan program pemagangan nasional dari pemerintah pusat dalam hal ini Kemenaker. Dengan manfaat menambah keahlian dan kompetensi kerja, yakni berharap para lulusan sarjana menjadikan peluang magang nasional ini untuk persiapan sebelum terjun ke dunia kerja yang nyata.
8: Enggak, kalau perusahaan itu membutuhkan, bisa berlanjut ke rekrutmen ke tenaga kerja tetap. Maka saya berharap ini diikuti oleh seluruh yang berminat ya, diikuti oleh peminat warga Kabupaten Tasikmalaya, baik yang ingin di dinas atau di perusahaan swasta, ayo segera daftarkan di bulan Juli ini. Untuk yang lulus tahun 2026 sampai bulan Juli dan lulus tahun 2025 maksimal 1 tahun sampai pendaftaran.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya Faisal Suprianto mengatakan melalui program pemagangan nasional ini setidaknya dapat mengurangi angka pengangguran dan membuka lapangan kerja di Kabupaten Tasikmalaya terutama bagi lulusan perguruan tinggi atau sarjana. Peserta magang kerja nasional ini akan bekerja selama 6 bulan dan diberikan honor atau gaji serta mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan dari Kementerian Tenaga Kerja. Faisal menargetkan peserta asal Kabupaten Tasikmalaya yang mengikuti program pemagangan nasional ini bisa mencapai hingga 1.000 orang. Faisal mengajak bagi lulusan perguruan tinggi di Kabupaten Tasikmalaya untuk segera mendaftar program pemagangan nasional ini.
9: Tujuannya tentunya kita mau mengurangi angka pengangguran, terutama yang program S1. Ya, jadi jangan sampai orang tua sudah menyekolahkan sampai sarjana kerja susah. Jadi kita mau minimal ada pemagangan selama 6 bulan. Dan ini dibayar, dihonor oleh Kementerian Tenaga Kerja. Demikian juga jaminan sosialnya berupa BPJS ketenagakerjaannya dijamin oleh Kementerian Tenaga Kerja.
7: Dengan program pemagangan nasional ini, diharapkan akan terus memberikan peluang bagi lulusan sarjana di Kabupaten Tasikmalaya untuk mendapatkan pengalaman sebelum memasuki dunia kerja yang nyata. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, sebanyak 330 kios yang berada di bahu jalan tepat di jalur Puncak Cianjur sampai Tugu Tauco akan dilakukan penertiban oleh Satpol PP. Ian Sofian menyampaikan laporannya.
10: Ratusan kios yang tidak sesuai keperuntukannya ditertibkan Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Cianjur. Penertiban kios mulai perbatasan Puncak Pas sampai perbatasan Bandung Barat yang dibagi beberapa tahap. Dari jumlah kios yang sudah ditertibkan, menurut Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Cianjur, Alba Nurrahman, tahap pertama jalur Ciroto 46 kios.
11: Jadi tahap pertama itu sekitar 46 yang jalur Ciroto tahap pertama, kemudian tahap kedua dari Desa Cikuno sampai Puncak Pas sekitar 167, kemudian kemarin 117.
10: Sedangkan dalam penertiban akan dilanjutkan sampai perbatasan Bandung Barat, tepatnya pedagang Cincau. Selain itu, pasca penertiban diharapkan pedagang tidak membangun kembali bangunan di ruas jalan.
11: Harapannya tentu pertama untuk para pedagang sudah ditertibkan tidak membangun kembali di ruas jalan maupun di das yang sudah ditertibkan. Walaupun kami pun sudah melaksanakan monitoring terkait dengan paskanya itu memang tidak dibangun kembali lah oleh para pedagang. Harapannya seperti itu, dan juga para pedagang bisa berjualan di tempat yang seharusnya lah. Tidak menggunakan bahu jalan, tidak menggunakan
10: Namun semua para pedagang tidak ada lagi yang membangun warung sepanjang jalur Puncak yang bukan keperuntungannya hingga perbatasan Bandung Barat. Namun demikian, penertiban pun dilakukan dengan beberapa tahap sampai dengan tahap 4. Dari Cianjur, yang Supian melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, sebanyak 8 rute dipastikan akan kembali dilayani melalui Bandara Husein Sastra Negara Kota Bandung seiring rencana pengoperasian kembali bandara tersebut pada tahun 2026. Atep Burhanuddin menurunkan laporannya.
12: Pemerintah Kota Bandung memastikan proses penataan dan kerjasama pengelolaan kebun binatang baru terus berjalan sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Saat ini proses tersebut telah memasuki tahap perhitungan bisnis dengan tetap mengedepankan kepatuhan terhadap seluruh ketentuan regulasi yang berlaku. Wali Kota Bandung M. Farhan menegaskan pemerintah tidak akan mencampur aspek bisnis dalam kerjasama tersebut. Menurutnya, peran pemerintah Kota Bandung adalah memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan hukum sehingga kerjasama yang terjalin memiliki kepastian dan dasar hukum yang kuat. Peran optimalisasi seluruh tahapan kerjasama dapat diselesaikan pada Juli 2026. Ia menyebut setelah pemenang lelang ditetapkan, kewajiban awal berupa pembayaran kontribusi tahunan sebesar 43 miliar telah langsung dipenuhi.
13: Bandara Husein, kami kan gini, terus terang, alhamdulillah ya, walaupun kami bukan pembuat keputusan, tapi Presiden, Menteri Perhubungan, Kementerian Pertahanan, TNI AU, semua sudah berkesepakatan untuk mengoperasikan ini antara bulan Juli, Agustus, atau September. Kami masih menunggu. Nah, tetapi sambil menunggu, maka pemerintah Kota Bandung sesuai dengan arahan itu memperbaiki semua infrastruktur di sekelilingnya, jalan, drainase, pemangkasan pohon, dan PJU, serta marka jalan. Mengenai yang masih jadi PR,
12: Selanjutnya, pemerintah Kota Bandung akan menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi serta ketentuan regulasi yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Tahapan tersebut dinilai penting agar pelaksanaan kerjasama dapat berjalan secara legal, transparan, dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak yang terlibat. Setelah seluruh dipenuhi dan kepentingan bisnis telah sejalan dengan regulasi yang berlaku, kedua belah pihak akan menandatangani perjanjian kerjasama PKS sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan kebun binatang Bandung ke depan.
0: Pendengar, cerita kita hari ini akan mengangkat perjuangan seorang ibu penjual batagor dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Cerita selengkapnya akan disampaikan Nina Rohadi.

Pagi itu di Antapani, Bandung, jalanan gang masih basah usai diguyur hujan semalam. Di sudut rumah sederhana berdinding bata, sebut saja namanya Sarwan, seorang pedagang batagor berusia 51 tahun, tengah menyiapkan gerobaknya. Minyak panas berdesis, adonan batagor digoreng satu persatu. Namun, di balik kesibukan kecil itu, ada cerita getir yang ia simpan. Sejak pandemi melanda, usahanya semakin sepi. Penghasilannya yang dulu bisa menutupi kebutuhan keluarga, kini nyaris tak cukup untuk membeli beras. Sarwan berharap bantuan sosial dari pemerintah bisa menjadi penolong. Tapi harapan itu tak pernah datang. Namanya tak pernah ada dalam daftar penerima. Ironisnya, beberapa tetangga yang lebih mampu justru rutin mendapat bansos. Saya hampir lupa kalau ada program bantuan, karena memang tak pernah merasakan, ujarnya pelan. Ia mengaku hanya mendengar kabar dari orang lain tanpa pernah menerima penjelasan resmi. Sosialisasi di lingkungannya minim, informasi tentang siapa yang berhak dan bagaimana cara mendapatkannya pun tidak jelas. Di Jawa Barat, data resmi Badan Pusat Statistik mencatat lebih dari 3,8 juta jiwa masih hidup dalam kemiskinan. Namun, kesalahan data penerima bansos membuat banyak warga yang sebenarnya berhak justru tercecer. Sarwan kini hanya bisa bergantung pada gerobak batagornya. Dalam sehari, jika beruntung, ia membawa pulang Rp100.000. Jika sepi, tak sampai separuhnya. Istrinya membantu dengan menerima jahitan kecil-kecilan. Bagi Sarwan, bantuan itu bukan sekedar uang atau beras, tapi pengakuan bahwa negara hadir di tengah kesulitannya. Menjelang sore, ia mendorong gerobaknya pulang. Tangannya letih, wajahnya pasrah. Namun, ia masih menyimpan harapan. Di balik suara minyak panas dan riuh jalan Antapani, kisah Sarwan adalah potret banyak warga miskin di Jawa Barat. Mereka yang terus berjuang meski sering terabaikan.

Sekian Warta Berita siang ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan informasi ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id. Saya Alan Albana, selamat siang dan tetaplah bersama RRI Bandung.

Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Pendengar, tepat di pukul 13.33 menit waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti 100% Indonesia Nasional langsung dari Pro 1 Jakarta.

0: Berkarya secara solo bukan berarti berjalan sendiri. Setiap karya yang lahir dengan ketulusan, ini tetap mampu memberi kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Tidak harus menunggu tim besar untuk membawa perubahan. Satu karya dari satu individu pun bisa menjadi kontribusi berharga untuk negara. Dan saat berkarya secara solo, ini membuktikan bahwa dedikasi dan kreativitas seorang diri tetap bisa memberikan dampak positif untuk Indonesia. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia Nasional menemani Anda kembali.
0: Siap?
1: Ya, hari ini saya Tengku Syafiq tentunya bersama the one and only
0: produser. The one and only, ya ampun, iya ya. Announcer, pada ya turun kan? Gunung ini. Turun.

0: Siapa lagi kalau bukan Bang Yudi Ismail yang menemani Anda para pendengar di seluruh Indonesia. 100% Indonesia ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ngomong-ngomong ya, berkarya secara solo, ini berarti Tengku Shafiq solo nih. Nggak pakai tiga komposer.
0: Kapan?
1: Ini sekarang ini loh.
0: Benar.
1: Solo.
0: Solo ini. Tengku Shafiq. Ini dedikasi.
1: Dedikasi ya.
0: Untuk Radio Republik Indonesia, terutama Pro 1.
1: Bukan dari dukun.
0: RRI.
1: Oke.
0: Alright.
1: Jadi kalau siaran nasional ini dirilis semua Pro 1 RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia atau yang tipe B, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya dari streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Yang belum follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, silahkan di follow ya.
0: Di follow.
1: Termasuk @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Betul.
1: Jadi gimana nih?
0: Ya, ini
1: kita lagi nungguin.
0: Masih menunggu.
1: Menunggu ya.
0: Oke. Ini bintang tamunya siapa ini Bang kira-kira?
1: Ada dulu dia vokalis Naf.
0: Oh, oke. Vokalis Naf.
1: Iya, tahu kan Naf?
0: Tahu dong.
1: Tahu lah ya.
0: Siapa yang gak tahu Naf?
1: Adi Naf nanti akan ngobrol bareng sama kita. Kita menunggu sambungan dari Bang Adi X Naf. Sekarang disebutnya begitu.
0: Bang Adi X Naf.
1: X itu mantan.
0: Mantan, biar mantan tahu seperti lagu saya.
1: Kenapa?
0: Bersama
1: kenapa harus
0: sama tiga komposer?
1: Kenapa harus biar mantan tahu?
0: Iya, biar mantan tahu karena kalau sekarang itu kita udah bahagia.
1: Oh, tanpa mereka.
0: Tanpa
1: mantan-mantannya itu.
0: Mantan-mantan.
1: Berapa banyak mantannya Tengku Shafiq?
0: Aduh. Yang pasti enggak sebanyak Mario Kacang.
1: Oh gitu. Ya ya ya ya ya ya.
0: Berarti Bang Adi X Naf ini akan udah rilis single apa ini?
1: Ada ya? Beberapa single yang sudah dirilis sih semenjak beliau tidak di Naf lagi.
0: Oh, gitu.
1: Termasuk lagu-lagu Naf itu dia loh yang menulis.
0: Oh iya, oh berarti pencipta lagu juga ya?
1: Pencipta lagu juga dong.
0: Sama kayak
1: komposer
0: saya
1: juga.
0: Komposer juga.
1: Tapi ya kalau di tiga komposer,
0: betul,
1: itu ada lagu-lagu yang diciptakan bertiga, ada juga lagu-lagu yang diciptakan oleh masing-masing. Ada Tengku Shafiq,
0: Bim Binur,
1: sama Mario Kacang.
0: Dan Bim Binur.
1: Iya, dan Bim Binur tadi kan udah disebut.
0: Oh, udah ya. Oh, saya kok skip ya.
1: Tapi ini tidak mempengaruhi kesulitan atau gimana?
0: Enggak lah ya Bang, karena memang kan kita berawalnya sebenarnya kan pekerjaan kita secara profesional itu sebagai pencipta lagu. Jadi mungkin memang sudah berkembang secara karirnya.
1: Oke. Okay.
0: Mencipta lagu, cuman kita bertemu, kita bernyanyi gitu kan. Jadi tetap dengan siapa, mau Mario mau buat lagu untuk siapa gitu. Kayak saya nih kemarin buat ada untuk Jirayut, ada untuk Hari Putra gitu kan. Nah, Bambi ada beberapa artis juga. Jadi memang untuk mencipta lagu ya kita bersama dengan para artis dan klien kita masing-masing. Tapi kalau tiga komposer nyanyi, tapi juga kadang bertiga ciptain lagu seperti lagu yang kita baru rilis 2 minggu yang lalu.
1: Sabar, saya serius. 2 minggu yang lalu, Pak.
0: Iya.
1: Kok diundang ke sini susah banget sih, tiga komposer ya.
0: Iya, namanya juga baru rilis, dan gitu masih ada pekerjaan. Kadang yang satu bisa, yang satu enggak bisa. Yang satu bisa, minggu depannya ini kita tiga-tiga enggak bisa harusnya, tapi karena tadi Bang Isan nelpon, sudahlah saya enggak melipir dululah ya. Gitu.
1: Melipir dululah ya.
0: Harusnya pun tadi udah bilang kan ke orang hari ini kan harusnya kita kan bintang tamunya.
1: Iya.
0: Pasti Abang pontang-panting mencari bintang.
1: Enggak tamu. Sih. Enggak ya. Kalau kita kan relasinya.
0: Tapi memang banyak ya. Banyak loh. Musisi Indonesia itu
1: banyak banget.
0: Banyak banget. Bisa satu hari aja tuh banyak rilis lagu di digital platform kan.
1: Sekarang ini ya.
0: Iya.
1: Kalau dulu kan pusing,
0: pusing
1: buat merilis dalam bentuk kaset misalnya atau CD. Kalau sekarang tinggal di digital platform,
0: digital, pep, dinaikin, udah.
1: Tinggal kirim format yang disesuaikan kebutuhannya.
0: Betul.
1: Gitu ya. Baiklah, sambil menunggu Bang Adi Naf, X Naf maksudnya.
0: Ya.
1: Kita ketemu dulu dengan Bang Albert di Bau-Bau.
0: Selamat siang.
2: 100% bisa ekspresi yang ada dalam Indonesia.
1: Ya, Bang Albert langsung nanya sama Tengku Shafiq karena Tengku Shafiq baru rilis lagu.
0: Bang Albert bintang tamunya Bang Adi Xnaf.
1: Silakan Bang Albert.
2: Iya, Naf terkenal. Tia Komuser juga terkenal gitu.
1: Amin. Ya, nah, Adi Xnaf ya.
2: Iya, tapi kan lagu-lagu sekarang kan biasanya kalau tempo dulu, kalau misalnya lagunya itu dinyanyikan orang lain atau pengamen, jadi yang sekarang kalau dinyanyikan sama orang lain, ya ditangkap polisi.
1: Kenapa? Kalau dinyanyikan orang lain?
2: Kalau lagu-lagu yang dulu, kalau misalnya yang dulu dinyanyikan sama pengamen, itu jadi yang artinya tak patah penjaharian atau sekarang lagu-lagu sekarang kalau dinyanyikan kalau jangan nyanyi sembarang ya itu jangan sembarang kan ditangkap polisi artinya mungkin apa namanya itu
1: royalty
2: seperti hoax apa namanya itu ya seperti itu. Jadi bagaimana kalau lagu-lagu sekarang itu kalau dinyanyikan orang lain, ya jadi duit juga lah untuk orang lain begitu. Masa dinyanyikan sama orang lain itu kan kita ditangkap polisi begitu, kan dikasih uang kan kita lapar.
1: Itu. Coba nanti kita bahas dengan ahli pencipta lagu ini.
0: Berat ini ya.
1: Salah satu personil dari tiga komposer.
0: Berat.
1: Itu aja Bang Albert.
0: Bang Albert, terima kasih. Mau salam-salam. Silahkan.
1: Udah itu aja ya. Oke, baik, terima kasih Bang Albert.
0: Terima kasih Bang Albert.
1: Kita ke Bang Benijo. Selamat siang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Karya anak bangsa. Mas Yudi, Tengku Shafiq.
1: Halo.
3: Kalian berdua.
1: Alhamdulillah baik, Bang Benijo.
0: Bang Benijo, Mas Yudi, baik.
3: Tamunya belum ada ya, Xnaf?
0: Belum.
1: Adi Xnaf
0: belum hadir.
1: Adi Xnaf. Iya, kita lagi nunggu sambungan. Ya, benar. Jadi tapi ini juga ada bintang ya, tamu loh. Kenapa? Boleh nih tipe pertanyaan,
0: dong.
1: Silakan.
0: Boleh, Bang. Silakan.
3: Tipe pertanyaan untuk Mas Adi Xnaf, itu lagu Akhirnya Ku Menemukanmu itu ciptaannya Mas Adi mantan Xnaf itu atau gimana? Terus pertanyaan kedua, kenapa keluar dari Naf sudah bersolo karir ya mungkin Adi Xnaf. Itu saja pertanyaan untuk Pak Bang Tengku Shafiq. Lagu terbaru apa sih Tengku?
0: Iya.
1: Ditungguin ya nanti ya.
0: Sampai di Jo.
3: Oke.
0: Terima kasih.
3: Salam dong.
0: Boleh
1: silakan.
3: Salam tiga aja ya. Ada Ayo di Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, Gilang Kertasono, Angkel Gaji di Padang. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terputus. Bung Benijo. Kita langsung kembali mengajak yang sudah bergabung bersama kita. Ada Upi di Bone. Bang
0: halo,
1: Upi.
0: Bang Upi.
4: Halo.
0: Halo.
4: Selamat siang.
1: Selamat siang Bang Upi. Ini ada Tengku Shafiq Bang Upi.
0: Halo Bang Upi.
4: Halo. Ya. Selamat siang Bang.
1: Siang. Sehat ya Bang Upi ya?
4: Ya saya selalu. Ya.
1: Apa yang mau ditanyakan Bang Upi?
4: Ya saya mau, sebenarnya sudah tersambung dengan narasumber kita hari ini. Saya mau cerita karena dia itu betul-betul ada Sulawesi Selatannya ya.
1: Daerah Sulawesi Selatan. Nanti coba kita tanyakan ya.
0: Coba nanti kita tanyakan sama ya, bintang.
4: Nah dia sering waktu dulu masih bergabung dengan NAP. Kalau ada acara di Bone pasti sering manggung di Bone dulu itu.
1: Oh, sering manggung di Bone ya.
4: Iya.
1: Siap.
4: Kalau tidak salah di album Penguasa dulu itu. Kalau dia main ya pasti mambul itu penontonnya dari Sanjano di Lapang Merdeka dulu.
1: Iya. Siap kalau begitu.
0: Siap, Bang.
1: Itu aja Bang Upi. Ya, ada yang mau ditanyakan barangkali buat Tengku Shafiq?
4: Kapan jalan-jalan ke Makassar atau Bone, Bang?
1: Oke, ditungguin ya.
0: Terima kasih, Bang Upi.
1: Siap, Bang Upi.
4: Boleh kirim salam sedikit.
1: Boleh, silakan. Tiga orang ya.
4: Tiga orang yang
1: buat tiga komposer.
0: Iya.
4: Untuk ya, ya untuk tiga komposer yang kemudian ada penyiarnya RRI Makassar, ada Kak Arti, ada juga penyiarnya RRI Bonia, ada Kak Eni. Mudah-mudahan semuanya sehat ya.
0: Amin.
4: Dan buat Kak Yudi dan Kak Tengku mudah-mudahan selalu ya.
0: Amin.
1: Terima kasih Bang Upi.
0: Sama Bang Upi.
1: Eh, mau nanya dong.
4: Iya.
1: Di Bone dengerinya dari Pro 1 mana ini?
4: Relaynya di Pro 1 apa? Dengarnya dari Bone tapi relaynya di Pro 1 Makassar.
1: Oke. Dari RRI Bone tapi relay dari Pro 1 Makassar.
0: Bang Yudi,
1: iya.
0: Bang Upi, saya tuh pernah 3,1 pernah ke Bone tahu.
1: Oh ya?
0: Iya, jauh banget dari Makassar.
1: Jauh banget dari Makassar.
0: Iya, jadi kita waktu itu ada
4: 6 jam
0: dari 6 jam. Ya. Iya, jadi di kayak satu kafe gitu. Saya lupa nama kafe banget tuh.
4: Oh iya iya. Harus ingat tuh pernah dulu bangun di Bone ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Nanti mudah-mudahan bisa ke Bone lagi.
4: Bisa menjejak bangun kembali jejak kakinya di Bone.
1: Siap kalau begitu. Bang Upi, terima kasih ya.
0: Terima kasih Bang Upi.
4: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu penelpon satu lagi. Halo, selamat siang. Dengan siapa ini?
5: Halo, selamat siang dari Hanafi di Padang.
1: Hanafi. Gimana Bang Hanafi kabarnya?
5: Baik, sehat.
0: Sehat, Bang.
1: Apa yang mau ditanyakan?
5: Mas, kita seindah yang kau mau, tak sesempurna cinta yang semestinya. Ya, ini lagu ini backing vokal atau vokal waktu di NAP.
1: Oke.
0: Backing vokal atau vokal.
1: Siap.
5: Itu aja. Terima kasih. Selamat siang, Bang Yudi, Bang Tengku Syafiq, buat Nikin Itabing, Bu Nancy.
1: Siap, baik, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Diputusin, kasihan deh.
0: Kayak percintaan ya. Itu siapa terputus yang jaga sana?
1: Yang jaga sana siapa ya?
0: Baru diputusin situ.
1: Oke, kita coba nanya satu per satu.
0: Tapi sebelum dijawab ya Bang, mimpi apa? Itu memang harus bermimpi.
1: Maksudnya gimana? Mimpi harus bermimpi? Ya iyalah.
0: Iya benar ya. Gak, maksudnya kita tuh memang hidup tuh harus bermimpi.
1: Mm-hmm.
0: Kayak sering banget kan, saya sering kadang menggantikan Ihsan gitu ya. Kan sempat juga.
1: Tadi malam mimpi ngantiin Ihsan jadinya.
0: Bukan, masih mimpinya adalah. Seru kali ya
1: siaran
0: tapi bintang tamu juga kan waktu itu San. Ntar kalau 3 komposer Isan jangan masuk, Abay masuk terus Abay 3 komposer. Tapi kan terbukti ya kan.
1: Jadi terbukti.
0: Mas duduk di sini walaupun bintang tamunya belum hadir, tetap ada loh pertanyaan-pertanyaan buat saya. Jadi
1: memang
0: orang itu harus terus bermimpi, pasti suatu hari mimpi ya terwujud.
1: Oke, ini pertanyaan buat Tengku Syafiq dari Bang Benny Joe.
0: Betul.
1: Lagu terbarunya apa?
0: Lagu terbarunya judulnya Gara-Gara.
1: Gara-Gara?
0: Ya.
1: Itu lagunya tiga komposer.
0: Tiga komposer saya nyanyiin, yang ciptain kita bertiga, Maru Kacang, saya Tengku Syafiq dan Bambi Nur. Sudah ada di digital platform, mau lihat video klipnya bisa cari aja Gara-Gara 3 angka 3 komposer COMPOSERS, pakai C ya, bukan pakai K.
1: Pakai K. Oke, tadi kan apa yang disampaikan Bang Albert, ini kalau menurut pendengaran kemudian kita nalarkan, kalau di era sekarang itu kan memang banyak ya orang membawakan lagu-lagu gitu. Cover di
0: mana-mana lah ya,
1: YouTube
0: mau
1: kemudian ada juga bahkan yang di-upload di Spotify
0: betul.
1: Ini ya tentu lagunya Tengku Syafiq pernah dong mengalami hal tersebut. Ini seperti apa sih? Mungkin Bang Albert minta penjelasan dari Bang Tengku Syafiq. Kalau lagu di era sekarang dinyanyikan orang lain.
0: Tapi ya memang harus dipahami dulu keperluannya itu untuk apa. Kalau memang cuman untuk cover hanya di YouTube itu nggak masalah.
1: Nggak masalah.
0: Nah, yang terpenting adalah jangan lupa menuliskan judul lagu, nama pencipta gitu.
1: Okay.
0: Tapi kalau urusannya adalah nanti itu untuk lagunya akan diupload di apa digital. Nah, itu pasti akan ada urusannya dengan pembelian lagu.
1: Pembelian lagu ya.
0: Karena kan itu akan didistribusikan gitu. Supaya ada pundi-pundi untuk royal.
1: Ya, ini kan berkaitan hukum ya, hak cipta. Itu kalau misalnya kalau hanya sekedar di cover dinaikkan ke kanal berbagi video atau YouTube lah katakanlah begitu. Ini perlu izin.
0: Enggak perlu izin. Yang penting itu tadi. Ya kalau izin
1: tergantung juga orangnya mungkin.
0: Mungkin tergantung orangnya. Mungkin kalau mungkin sesama musisi ataupun ini dia kadang-kadang suka nge-DM, "Bang, izin ya kita cover lagu ini."
1: Gitu. Oh, gitu ya.
0: Terima kasih.
1: Oh, gitu aja ya kalau di YT ya, ya YouTube ya.
0: Yang penting dicantumkan judul lagu, nama penciptanya, pencipta lagunya siapa.
1: Secara otomatis kalau dari YouTube share-nya langsung dapat ya, enggak sih katanya begitu?
0: Iya, betul. Kalau dari share.
1: Jadi semakin banyak di cover semakin seneng dong.
0: Seneng banget kita. Berarti kan lagu itu banyak orang yang dengar daripada suka pada nyanyiin.
1: Oke. Nah kalau yang di apa tadi di digital. Platform digital gimana?
0: Kalau platform digital kan balik lagi umpamanya contoh kayak lagu Pura-Pura Cinta kan dulu dinyanyiin Febrian terus akhirnya dibawakan lagi oleh
1: Isan Tarore.
0: Nah itu berarti urusannya sama label.
1: Sama jadi, label ya, karena jadi, memang dirilis secara resmi.
0: Dirilis secara resmi di platform digital platform.
1: Oke. Begitu ya. Dan
0: musik yang berbeda, aransemen yang berbeda.
1: Kalau cover Albert.
0: Kan, ya mungkin. Sederhana lah.
1: Sederhana. Oke. Pertanyaan dari Bang Upi di Bone. Kapan tiga komposer jalan-jalan ke Sulawesi Selatan?
0: Udah lama sekali. Memang ya kalau nggak salah sempat dua kali apa sekali gitu. Ya itu kita pernah manggung juga di Makassar dan di Bone. Itu saya ingat banget tuh. Jadi kayak setiap minggu tuh ada tour gitu. Jadi kita waktu itu ke Sumatera Utara, Medan sama Lubuk Paka. Minggu depannya Makassar sama Bone gitu.
1: Jauh ya dari.
0: Jauh, jadi lucu banget deh bang. Jalanannya itu tiba-tiba kenapa, ada kenapa? Itu apa kayak sapi gitu lewat. Jadi kita turun foto karena kan
1: ya namanya orang Jakarta ya kan.
0: Jarang lihat sapi. Jadi kita kayak seneng gitu. Kakak sapi kak gitu. Mana jauh kan gitu. Terus 6 jam Mario tuh sempat demam kalau nggak salah pas baliknya apa baliknya kayak demam ya ada sapi kita seneng gitu kakak turun kita foto sama sapi gitu. Itu arah ke Bone itu lupa antara dari Bone ke Makassar apa Makassar ke Bone.
1: Oke. Buat anda yang seru. Nanti ya mau gabung silakan
0: betul
1: langsung mengirimkan WhatsApp di 0811 797 2792. Sekali lagi 0811 797 2792. Kalau mau telepon studio boleh juga 0213440696 atau 0213441499. Oh baiklah. Ini yang di WhatsApp. Wah.
0: Adakah
1: Desi Nicolina 100% cintaku. Maksudnya 100% Indonesia.
0: Ya.
1: Selamat siang Yudi Ismail, apa kabar? Akhirnya aku menemukanmu. Cuman mau bilang hadir aja.
0: Hadir.
1: Ada Tengku Safik loh.
0: Iya loh.
1: Apa nih? Terima kasih Yudi, jangan lupa akhirnya aku menemukanmu.
0: Atau bila nanti ku bersamamu. Ini kok kayak ini apa ini maksudnya ya, kode ini, atau
1: bukan ini kan lagu-lagunya lagu-lagunya Naf.
0: Memang tuh pencipta lagu tuh begitu tuh.
1: Begitu bahasanya ya.
0: Kode-kode dia itu.
1: Kode-kode.
0: Zaman dulu ya.
1: Kode-kode. Alright, lanjut ada ini? Siapa yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia. Karya anak bangsa.
0: Ya.
1: Saya War dari Aceh Sigli.
0: Tahu. Tahu dong.
1: Aceh Sigli tahu ya?
0: Tahu, tapi enggak pernah ke sana, pernah cuma ke Banda Aceh.
1: Banda Aceh ya. Oke.
0: Kalau enggak salah.
1: Sama Takengon jauh enggak sih?
0: Kayak Takengon itu lebih dekat ke Tanjung Pura situ deh kayaknya lebih jauh Sigli kayaknya.
1: Lebih jauh Sigli ya.
0: Kalau maaf kalau salah. Udah lama.
1: Salam-salaman buat ya, Isan Tarore. Dan Yudi serta Itamu Namasari juga. Betul. Ada Tengku Safik hari ini.
0: Dia kan nggak tahu soalnya tiba-tiba kan.
1: Tiba-tiba dadakan karena ada sesuatu dan lain hal di Santarere ya. Kemudian hai sobat pecinta 100% Indonesia, salam jumpa dari mana nih? Salam juga buat radio di Sigli katanya. Sigli. Dan spesial buat petugas Radio Pro 1 RRI Banda Aceh. Hai tamu kita siang hari ini Adi Exnaf. Ya benar. Kita sedang menunggu sambungan. Begitu ya, mudah-mudahan nanti bisa tersambung. Ya. Salvi dan Dewi, ucapannya saya Wardania lpsk@gmail.com dari Lampung. Lung
0: dari kampung.
1: Dari kampung Lung.
0: Kampung Lung. Ke Mungkiman Guci Rompong, Kecamatan Lampoh, Saka, Kabupaten Pidi, Aceh.
1: Oh, siap kalau begitu.
0: Selamat sukses.
1: Selamat sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
0: Baik.
1: Nanti kita tunggu, mudah-mudahan bisa tersambung dengan Adi Xnaf ya.
0: Gak sabar banget ini.
1: Gak sabar banget, pengen ngobrol. Yes. Dan ini segera ada persembahan lagu.
0: Sembari menunggu, pokoknya pendengar jangan kemana-mana ya, pendengar setia RRI Pro 1.
1: Siap. Ini ada lagu yang berbau-bau gunung. Judulnya Merbabu.
0: Tahu kan? Merbabu. Kita dengarkan.
1: Tetap di 100% Indonesia.

ada hal yang benar-benar berbeda dan menarik dalam gelaran Piala Dunia 2026. Tidak seperti turnamen sebelumnya yang hanya menampilkan satu maskot, kali ini menampilkan tiga maskot sekaligus, masing-masing mewakili negara tuan rumah. Dari Kanada, hadir Maple Sea Moose, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu, si jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang tak kenal lelah. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya tidak hanya menunjukkan identitas negara masing-masing, tapi juga mengajak penonton untuk merasakan keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka menambah warna, keceriaan, dan tentunya semangat kompetisi yang lebih hidup daripada sebelumnya.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, masih ada saya Tengku Syafiq dan tentunya Bang Yudi Ismail yang memandu acara 100% Indonesia hari ini.
0: Siap.
1: Dan tentunya ada bintang tamu kita yang masih kita tunggu.
0: Masih kita tunggu ya.
1: Bang Adi Xnaf.
0: Mudah-mudahan dia bisa tersambung. Ini mungkin ada kendala sesuatu hal gitu.
1: Pasti,
0: kan.
1: Pasti, karena kalau enggak mungkin.
0: Oke, okay, kita langsung menyapa dulu yang sudah merilis kita untuk siang hari ini. Selamat siang untuk Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Selamat siang yang ada di Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar.
0: Lanjut, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Ya, selamat siang yang ada di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta.
0: Baiklah. Oke, okay, kita masih menunggu, mudah-mudahan bisa tersambung secepatnya ya.
1: Ya.
0: Bang Adi Xnaf. Nah. Oh, ini jadi dia. Iwan dari Manado. Selamat siang,
1: selamat
0: Bang
1: siang,
0: Iwan.
1: Bang Iwan.
0: Halo.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, Bang Iwan. Silakan, ada yang mau ditanyakan?
1: Iya, Bang, silakan.
0: Tuh,
1: terputus.
0: Langsung terputus. Oke, dari Mandaru kalau gitu kita ke Banda Aceh. Ada Icut,
1: Kak Icut, Puhaba.
3: Hai, how are you? Kataku, apa namanya? Kataku Yudi Ismail.
1: Oh, Yudi Ismail. Iya dong.
3: Ika, Yudi Ismail.
0: Yudi Safik Tengku Ismail gitu.
3: Sama Kak Tengku, apa namanya?
1: Safik.
3: Tengku Safik.
1: Ya. Puhaba, Kak.
3: Puhaba, Kak.
1: Puhaba,
3: Kak. Depan di bahasa Inggris ya.
0: Lucu kali Icut ini.
1: Sehat Kak, gimana Aceh? Panas kah?
3: Aku sangat luar biasa. Soalnya panas.
0: Ini ala-ala motivator dia bilang. Betul. Sangat luar biasa
1: sangat
0: gitu ya.
1: Luar biasa.
0: Cut, ada yang mau ditanyain buat Tengku Safik?
1: Kok ke saya ya?
0: Biarin aja.
3: Ya. Kalau orang Aceh tuh, ceweknya cantik-cantik loh.
1: Beuh.
3: Ya kan?
0: Aha.
1: Ada istilahnya tuh.
0: Apa tuh?
1: Anape ngenainong.
0: Apa tuh?
1: Gak ada duit, gak ada cewek.
0: Maksudnya gimana tuh?
1: Ya itu. Anape ngenainong.
0: Oh, iya.
1: Bercandaannya.
3: Gak ada cewek cantik, dasar Icut ya. Kak
1: Cafik
3: ya.
1: Iya.
0: Oh, baik kalau gitu. Apa Cut yang mau ditanyain?
3: Iya, gini mau tanya Kak Cafiknya. Udah berapa album dikeluarin gitu Kak Cafik?
1: Iya.
0: Oke. Udah berapa album yang dikeluarin ya?
3: Albumnya kan pernah nyanyiin sama anak ya.
0: Oh iya itu.
1: Iya.
0: Itu Naf, Adi Naf. Siap.
3: Itu kan pernah nyanyi sama Jar sama Naf juga ya.
0: Aha.
3: Itu tahun berapa tuh Kak Safik sama
0: Yaudah nanti kita jelaskan ya Icut. Ini Tengku Safik Cut, bukan Adi Naf, Adi X Naf maksudnya.
1: Enggak Kak Icut sebenarnya emang itu bintang tamunya. Ini saya mendadak aja.
3: Maksudnya
1: merangkap.
3: Ya, maksudnya gitu ya.
0: Enggak apa-apa.
3: Maksudnya gitu betul.
0: Oke.
3: Ya, satu lagi mau itu tanya lagi.
0: Siap. Oke. Salam boleh. Cut. Lah, kok bisa suaranya menghilang.
3: Halo.
0: Halo ya, meringsut suaranya. Ya, kecil banget Icut enggak dengar. Ya udahlah pokoknya gitulah ya Cut ya.
1: Pokoknya gitulah ya, Kak.
3: Ya, terus buat penyiar RA Sosmanasia ada Bang Amar Barasto juga.
0: Oke. Okay.
3: Buat Bu Menejo di Manado, saya selalu beliau dan keluarga, Kak Kilo di Makassar, Kak Ayu di Maluku, dan buat semuanya ya.
0: Oke, okay, okay. Siap.
1: Kak Icut.
3: Thank you juga.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih bahasa Acehnya apa?
1: Itu nggak tahu. Apa Kak Icut, terima kasih bahasa Acehnya?
3: Terima kasih.
0: Untuk kasih saya. Oke, makasih ya, Cut.
3: Yo, thank you. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat siang 100% Indonesia. Dengan siapa ini?
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
4: Dari kakak Reski di Balikpapan.
0: Kakak Reski di Balikpapan, gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah baik kok, Mas.
0: Alhamdulillah.
4: Siapa tadi bintang tamunya?
0: Ada Teguh Safiq. Langsung dialihkan.
1: Langsung dialihkan ya. Tapi gak enak loh sama Bang Adinaf.
0: Iya, karena belum nyambung beliau. Iya. Kita masih menunggu, mudah-mudahan nanti bisa tersambung ya. Barangkali di sana lagi ada gangguan mungkin ya.
1: Iya, Bang Reski.
0: Reski, silakan Bang Reski, apa yang mau ditanyakan?
1: Betul.
4: Oke, Mas. Ah. Tadi barusan tadi sempat nyinggung-nyinggung soal lagu yang berjudul Biar Mantan Tahu ya.
0: Oh, Biar Mantan Tahu, iya, iya. Biar Mantan
1: Tahu.
4: Kalau boleh tahu, lagu itu menceritakan tentang apa, terus pesan-pesan apa yang disampaikan lewat dia lagu itu.
0: Oke. Okay.
4: Terus yang kedua, saya cuma sekedar mau minta tolong aja sih sama narasumbernya. Hmm. Kalau memang narasumbernya bisa berbahasa Inggris, coba dong nyanyikan salah satu lagu barat favorit saja. Di artis cantik yang satu itu tuh, namanya adalah Taylor Swift. Coba bintang tamunya suruh nyanyiin lagunya Taylor Swift.
0: Oke, nanti saya tanya manajernya dulu ya. Boleh gak nyanyi lagunya Taylor Swift? Judulnya
4: Anti-Hero ya. Anti-Hero.
0: Anti-Hero. Oke.
4: Gak apa-apa lah. Nyanyikan saja dulu sedikit ya secara live ya. Karena saya pengen dengar suaranya langsung. Gitu aja sih.
0: Oke. Terima kasih Bang Reski di balik pintu tadi ya.
1: Balik papan.
0: Oh, balik papan.
4: Balik pintu tadi salah. Balik papan kan. Ya kali di balik pintu. Balik tempat enggak di
0: sana. Oke, silakan.
4: Salamnya buat seluruh pendengar yang sedang mendengarkan saja. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih banyak.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada Bang Reski di balik papan. Ditanyain lagu Biar Mantan Tahu ini tentang apa sih sebenarnya?
1: Ya, ini ciptaan kita bertiga. Saya, ada Bimbi Nur, ada Mario Kaca. Ini lagu ya tentang kita ngasih tahu bahwa ke mantan-mantan kita bahwa kita itu sudah bahagia. Biar mantan tahu kisah cintaku.
0: Terus.
1: Ini jauh lebih bahagia. Gitu. Jadi sekarang udah lebih bahagia. Biar mantan tahu masa depanku.
0: Udah bisa move on gitu ya.
1: Tanpa dirinya. Ya, jadi kita udah lebih baik, udah. Kita sudah melepas masa lalu kita, begitu. Jadi lebih kurang ceritanya seperti itu. Jadi buat para pendengar yang masih punya mantan, dengerin bahwa kita udah bahagia bersama pasangan kita yang baru.
0: Oke, udah move on lah ya. Pertanyaan dari Icut.
1: Ya,
0: album yang sudah dikeluarkan Tengku Safiq dan tiga komposer juga barangkali ya.
1: Nah, aku tuh agak lupa-lupa Bang kalau album. Biasanya tuh kalau yang ingat tuh Mario Kaca. Mungkin kayaknya baru dua apa tiga gitu ya.
0: Untuk tiga komposer ya.
1: Soalnya album baru kita ini kan nanti akan rilis bulan depan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi
0: itu album yang bulan depan ya?
1: Album.
0: Album. Oh, seru seru seru seru.
1: Jadi
0: seru.
1: Baru sekarang ini baru rilisnya single dulu. Bulan ini. Bulan depan insya Allah kita keluarin 9 lagu lagi.
0: 9 lagu lagi ya.
1: Karena termasuk yang si single kan jadi 10.
0: 10. Baik.
1: Begitu. Tapi kalau aku pribadi tuh aku ada 2 album. Satu Pop Melayu Trendy, itu nyanyi lagu-lagu Melayu di tahun 2000.
0: Itu aku punya loh kasetnya. Nanti aku bawa ya.
1: Iya Bang, aku pun enggak punya loh sebenarnya. Dulu tuh punya tapi karena pindah sini jadi enggak tahu di mana. Boleh enggak aku beli, Bang?
0: Janganlah.
1: Atau perlu ku tanda tangan ya Bang?
0: Iya, ditanda tangan itu sebalikin ke aku lagi. Kemudian pertanyaan dari Reski di Balikpapan. Bisa gak sih nyanyiin lagunya Taylor Swift? It's Anti-Hero.
1: Itu gak tahu saya lagunya. Itu Taylor kan?
0: Yang mana? Iya sih.
1: Itu lagu sih, ya kan?
0: Lagunya Taylor Swift. Oke.
1: Okay. Alright.
0: Kita ke Iwan di Manado. Selamat siang,
1: waduh.
0: Bang Iwan.
5: Selamat siang, Bang
2: Iya, selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Apa yang mau ditanyakan Bang Iwan?
2: Iya, sebenarnya mau tanya sama
1: Bang Adi.
2: Bang Adi, cuma Bang Adi kan belum ada ya.
1: Belum masuk ada. Nih. Kita tampung dulu mungkin boleh.
0: Atau mau nanya sama
2: Tengku Syafiq ke Bang Syafiq
0: ini. Oh, boleh banget.
1: Aduh, terima kasih Bang Iwan.
0: Akhirnya ada yang nanya.
2: Gading penasaran tuh lagunya. Aku lagu penasaran lagunya tiga komposer yang udah lama itu.
0: Yang mana tuh?
1: Yang mana tuh?
2: Itu yang gini, sedang apa dan di mana itu kan?
0: Dia.
2: Terus itu kan nah yang itu.
1: Betul.
2: Apakah lagu itu apa ya? Apa itu kolaborasi pernah minta apa itu?
0: Apa tuh?
2: Minta izin sama si penyanyi aslinya yang sebelumnya kan ada yang penyanyi aslinya itu kan?
0: Iya. Nanti dibahas kita lagu ini ya.
2: Di antara dua lirik lagu di
1: dari lagu itu ya,
2: yang
1: Bang.
2: Yang sedang apa dan di mana terus yang dia itu loh.
1: Iya. Alright, Bang. Terima kasih.
0: Itu aja. Ada lagi itu barangkali aja. Bang Iwan.
2: Terima kasih ya.
1: Bang Iwan, terima kasih. Salam
0: buat Bang Iwan.
1: Sehat-sehat selalu. Yo.
0: Sedang apa dan di mana dirimu yang dulu ku cinta.
1: Ya, itu lagu aslinya.
0: Lagu aslinya.
1: Dibawakan oleh
0: Semi Simorangkir. Mario Kacang yang bikin itu ya.
1: Itu Mario Kacang. Sedang apa dan di mana dirimu yang dulu. Nah, kalau versinya kita sedang apa dan di mana
0: dia disambungin.
1: Cinta yang kutunggu. Itu lagu Afgan. Dia itu.
0: Terus
1: Bambi Nur. Mana tak ada jalannya. Itu lagu baru. Ini kan namanya cinta.
0: Diam-diam.
1: Hanya Tuhan engkau dan aku yang tahu. Itu Febrian,
0: cinta diam-diam. Oke.
1: Itu. Jadi itu lagu judulnya tuh lagunya salah benar.
0: Mm-mm.
1: Yang dia ciptanya kita bertiga, Tengku Syafiq, Mario Kacang, Bambi Nur, itu gabungan dari 9 lagu. Jadi dipenggal-penggal lagunya itu. Kita penggal-penggal lagu ciptaan kita menjadi lagu baru.
0: Menjadi lagu baru.
1: Abang kebayang kan cinta diam-diam, sedih.
0: Iya.
1: Apa di mana?
0: Sedih banget.
1: Jodoh pasti bertemu ada di situ gitu kan. Terima kasih cinta, aku diam-diam itu ada. Aha. Love is you. Gabungin yang satu ceritanya sedih, satu ceritanya senang gitu. Itu PR sih.
0: PR banget ya. Tapi aslinya di
1: akhirnya jadilah
0: ya,
1: lagu baru berjudul Salah Benar dari penggalan lagu-lagu ciptaan kita bertiga.
0: Oke.
1: Isinya di situ ada 9.
0: Itu ditanyain izin apa penyanyinya enggak sih?
1: ya sebenarnya kita enggak perlu minta izin sebenarnya, karena kan lagu yang kita cipta lagu yang ada di dalam lagu Salah Benar itu kan ciptaannya kita.
0: Oke.
1: Jadi kita masa nanya, kita tanya Syafiq permisi ya.
0: Jadi memang izinnya itu ke pencipta, bukan penyanyinya. Bukan begitu ya Bang Iwan. Oke, lanjut. Kalau begitu ada pertanyaan apa lagi sih ini? Kolaborasi penyanyi, izin udah. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
5: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang
5: 100% Indonesia.
0: Dengan siapa ini?
5: Dengan Pak Mali Pekanbaru.
0: Gimana kabarnya Pak Mali?
1: Pak Mali, apa kabar?
5: Alhamdulillah. Sehat Yudi.
0: Siap. Ada Tengku Syafiq juga ini.
1: Menemani.
5: Ya?
0: Ada Tengku Syafiq.
1: Iya, saya Tengku Pak Syafiq. Mali.
5: Oh, ya. Assalamualaikum Tengku Syafiq.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Mali, sehat. Apa kabar?
5: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat.
5: Ya. Ini bintang tamu siapa nih?
0: Bintang tamunya Tengku Syafiq dulu. Karena ini Bang Adi Naf sampai sekarang belum bergabung ya. Adi belum Naf. Tahu nih ada kendala mungkin apakah sinyal gitu atau... ya.
5: Oh iya. Nanti kalau bergabung sampaikan salam Pak Mali depan baru ya.
0: Siap Pak Mali.
5: Salam-salam dikit ya.
0: Boleh Pak, silakan.
5: Mali, silakan. Ya, untuk Bang Bonijo juga ya. Untuk Bu Farida juga, untuk siapa tu lagi, Ayu ya, yang
0: di Ayu. Oke.
5: Oke, itu
1: Maluku ya. Bukan ya?
0: Maluku Tengah.
5: Lalu ya.
0: Siap.
1: Ya, siap.
0: Terima kasih.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Mali gak ada pertanyaan ya,
1: ada.
0: Salam aja
1: ya.
0: Buat Tengku Safik dan teman-temannya.
1: Betul.
0: Kita gimana ketemu ini? Dengan Mas Faris di Batu Malang. Mas,
1: halo,
0: Faris.
1: Mas Faris, apa kabar?
0: Mas Faris.
6: Halo.
0: Ya, ya halo Mas, silakan.
6: Dengar ya suaranya di HP ya Mas ya.
0: Hah, dengar kok, denger, kita dengar.
1: Dengar, dengar.
0: Halo Mas.
6: Iya, kalau suara saya di situ jelas, tapi di HP saya nggak jelas itu.
0: Oh, oh jadi gimana
6: ini
0: dong?
6: Delay malahan.
0: Oh, delay,
1: delay toh.
0: Monggo silakan langsung aja pertanyaannya, Mas Faris.
6: Iya, jadi saya harus monitor pakai radio dulu lah, An ya.
0: Oh, nggak apa-apa kalau begitu lah, An ya.
6: Kirim salam aja, nggak apa-apa ya.
0: Oh, silakan, silakan. Aduh, nggak ada pertanyaan buat Tengku Safik ini.
1: Jangan lah. Ini kenapa jadi saya?
6: Oke, salamnya yang pertama buat Mas Ari, juga buat Mas Ruli, sama Mas Arga.
0: Oke.
6: Okay. Untuk Mas Tengku sama yeah. Mas Yudi ya.
0: Iya. Yeah.
6: Selamat bertugas, terima kasih banyak.
0: Siap Mas Faris.
6: Thank you. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, buat Mas Faris juga selamat mendengarkan kita.
0: Siap ya. Kalau begitu. Nih
1: kita kemana kita lagi? Balik ke lagi kita ke Sumatera.
0: Aceh lagi ya.
1: Balik lagi.
0: Ini gara-gara Tengku Safik yang siaran, orang Aceh banyak yang nelpon nih.
1: Bang Radit Puhaba, assalamualaikum.
0: Bang Radit.
7: Waalaikumsalam Tengku Safik.
1: Tengku Safik. Apa kabar? Sehat Bang Puhaba?
7: Alhamdulillah sehat. Kalau bahasa daerah kita yang gitu, alah. Apa kabar Tengku Safik? Sehat.
1: Sehat, sehat ya? Alhamdulillah.
7: Alhamdulillah. Oke, mudah-mudahan Tengku Safik sehat selalu lah ya.
1: Amin, amin.
0: Amin.
1: Doa yang sama.
7: Enggak, ini saya bincang tamunya kan ini Tengku Safik kan?
0: Boleh.
7: Saya mau tanya itu yang lagu dari Afgan itu Terima Kasih Cinta, itu siapa yang menciptakan, apakah Tengku Safik itu atau ada yang lainnya?
1: Oke, okay.
0: Terus ada lagi?
7: Ya itu yang kan, karena saya suka itu yang dari Afgan, Terima Kasih Terima Kasih Cinta.
0: Ya, jangan-jangan Afgan ya.
1: Segalanya.
0: Ya, terus ada lagi?
7: Lagi. Oke. Okay.
0: Kesalahan ya, ini
1: kesempatan.
0: Oh, kesempatan.
7: Ya.
1: Apalagi ada lagi Bang Radit?
7: Pertanyaan selanjutnya yang lagu dari Afgan juga itu judulnya Terlalu Sadis. Siapa yang menciptakannya? Apakah termasuk ada Tengku Safik juga?
1: Iya, iya.
0: Sadis. Okay,
1: siap. Ya.
7: Sadis. Itu saja. Terima kasih Tengku Safik. Salam pertama buat Tengku Safik ya.
1: Iya, terima kasih Bang Radit.
7: Buatnya Mas Yudi.
0: Siap.
7: Pak Mari juga tadi ya.
0: Iya.
7: Buatnya warga suka itu Maluku juga dan semua-semua aja ya.
1: Siap.
7: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Afgan, Terima Kasih Cinta. Mario Kacang ya?
1: Itu ciptaan Mario Kacang.
0: Oke.
1: Teman saya sejawat satu.
0: Sejawat. Satu Jawat. Jawa Timur maksudnya. Apa Jawa Tengah?
1: Aduh, Jawat banget ini. Dari
0: Jawat banget.
1: Gawat itu ya.
0: Gawat.
1: Ya,
0: terus,
1: itu,
0: terus.
1: Ya satu grup sama saya, tiga komposer. Itu ciptaannya Mario Kacan, Terima Kasih Cinta. Ada Cinta Dua Hati, itu ciptaan dia.
0: Oke.
1: Okay. Kalau lagu Sadis, Terlalu Sadis Caramu, itu bukan Bambino.
0: Bambino.
1: Bukan,
0: bukan.
1: Tapi Baby Romeo. Bukan Baby Nur. Bambi ini.
0: Bambi Romeo. Oh iya, iya, iya, iya, iya. Iya,
1: ya, itu ciptaannya Mas Baby. Jadi gak ada sangkut paut sama saya sih.
0: Gak ada ya?
1: Gak ada.
0: Pernah menciptakan lagu buat Afgan?
1: Itu dia. Saya waktu itu pengen banget. Tapi mungkin ya Allah belum memberi kesempatan
0: buat Afgan,
1: buat
0: ya?
1: Buat Afgan. Tapi alhamdulillah teman saya Mario dan Bambi udah buatin kan.
0: Oh nah,
1: nantilah,
0: iya, iya,
1: mudah-mudahan
0: iya.
1: Bisa berkolaborasi. Mungkin beda angkatan gak? Tapi gak juga sih ya. Kemarin-kemarin juga Afgan juga main sih. Maksudnya ke apartemen gitu kan. Kita ada workshop. Tapi udah dikasih lagu, tapi emang belum rezeki itu kan susah.
0: Belum, ya? Gak, belum cocok lagunya.
1: Belum cocok. Okay. Dianya udah, tapi ya biasalah kalau sama label tuh kan ada aja ya.
0: Oh, iya iya iya iya iya. Dianya udah. Terkadang Afgannya udah pengen, udah iya, minta. Oh, iya iya iya iya.
1: Labelnya mungkin entah udah cukup kali waktu itu albumnya, lagu-lagu.
0: Tapi kok kalau sama Ihsan banyak banget lagu yang diciptakan?
1: Iya, karena mungkin Ihsan kayak enggak ada pilihan ya waktu di label.
0: Maksudnya enggak ada pilihan gimana?
1: Sebenarnya enggak banyak juga sih, Bang. Kan Ihsan sama aku tuh kan satu label.
0: Oh iya iya iya.
1: Kan
0: iya.
1: Di Ava Records. Nah, kebetulan kan di Ava Records itu aku bertanggung selain artis juga bertanggung jawab sebagai GM-nya saat itu.
0: Waktu itu ya.
1: Waktu itu. Jadi sebenarnya enggak semuanya lagu aku juga. Ada lagu beberapa temen juga kok gitu kan, ada Yonggi Mikama kalau saya bilangnya. Cuma yang memproduce musiknya memang aku, karena memang tanggung jawabnya selain jadi GM, aku kan juga A&R-nya juga sama si jadi produser musik juga
0: di sana ya. Sana. Cobalah bertahan ini. Bukan.
1: Cobalah, ya itu ciptaan saya banyak juga.
0: Ya sudahlah ya, kan ya, kita puterin ya. Kalau begitu Ihsan Tarore dengan Cobalah Bertahan.
1: Ihsan, cobalah bertahan.
0: Kita masih terus bertahan di 100% Jangan Indonesia menemani Anda.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Yang barusan lewat ini lagu dari
1: single terbaru
0: tiga komposer, Gara-Gara Cinta.
1: Betul. Harusnya bertiga ya interviewnya ya.
0: Iya loh.
1: Ya. Nantilah ya kita membahas.
0: Nanti kita planningkan kembali. Mm-mm. Tiga komposer bisa bersatu.
1: Amin.
0: Di 100% Indonesia. Tapi enggak ada gara-gara kan kalian?
1: Ada gara-gara, ternyata gara-gara cinta. Kita tetap aja sudah mungkin tahun ke-14 ya.
0: Oh, ini tahun ke-14 tiga ya, komposer
1: dari
0: ya.
1: 2012 single kita yang Salah Benar itu. Aha. Sampai sekarang hampir 14 tahun kan?
0: 14 tahun ya. 26. Iya, iya, iya. 2012 ya.
1: 2012 ya. Jadi ternyata kita gara-gara cinta. Emang gara-gara ya, gak dipungkiri lah ya, pasti sebel ada, ibaratnya gitu kan.
0: Oke, okay. Tapi 12 tahun buat 14 tahun buat tiga komposer yang pada dasarnya masing-masing punya karya, masing-masing masih bekerja solo.
1: Betul.
0: Ini bisa solid sampai hari ini luar biasa ya.
1: Alhamdulillah, mungkin gara-gara cinta itu, cinta kita kan kayak sudah, cinta kita itu sudah kayak keluarga itu ya, nomor gitu ya? Satu ya kan.
0: Aha, aha.
1: Terus gara-gara kita juga satu taste dengan musiknya kita.
0: Oh, oke.
1: Okay. Iya, kita dengan mungkin buat lagu kan, walaupun punya style masing-masing, tapi uh-huh, kita satu benang merah gitu taste-nya. Jadi mungkin itu ya. Gara-gara juga kekeluargaan itu karena emang

0: perjalanan kita bertiga itu ternyata saling relate, Bang. Mm-hmm. Jadi kakeknya Mario itu dulu kakek Mario itu dulu temannya almarhumah ibuku waktu mereka ada misi kebudayaan sama Bung Karno ke Eropa.
1: Wow, zamannya Bung Karno ya.
0: Nah, aku kan enggak tahu sama Mario kan gitu. Ternyata dari kecil tuh sepedanya bapaknya Mario itu udah ada di rumahku.
1: Oh gitu.
0: Entar aku aja belum lahir gitu.
1: Iya iya iya.
0: Itu aneh sekali ya gitu. Terus kita dipertemukan di Twitter gitu. Terus Bambi ciptain lagu untuk Sandro Tobing, sementara Sandro Tobing
1: itu adalah omnya Mario. Oke.
0: Itu makanya aku percaya bahwa semesta itu akan mempertemukan, walaupun enggak tahu kan gitu, bisa akhirnya kenal gara-gara ya itu tuh.
1: Oke.
0: Okay. Kita dimension sama fans-fansnya Afgan gitu.
1: Almarhum gitu ya.
0: Di Aldiano, aku buat Febrian.
1: Gitu. Kita ke WhatsApp yang sudah masuk di 0811797727912. Silakan dibaca ini WhatsApp-nya buat Tengku Safik.
0: Assalamualaikum Kak Yudi Ismail, ini Cut Fitri di Banda Aceh, mau tanya-tanya sama bintang tamu Tengku Syafiq, berapa album dikeluarkan oleh Tengku Syafiq? Dan pertanyaan kedua, apakah Tengku Syafiq pernah kolaborasi sama seseorang?
1: Sama seseorang.
0: Salam buat Mas Yudi. Salam buat juga Bang Benny, Jo, Kak Ayu dari Maluku dan Kak Viola di Makassar.
1: Siap.
0: Terima kasih Kak. Sini siapa?
1: Cut Fitri.
0: Ah ya, Kak Cut Fitri, terima kasih.
1: Berapa album sudah dikeluarkan Tengku Syafiq?
0: Kalau pribadi itu ada album cuman dua, Bang. Itu
1: dua,
0: pertama
1: ya?
0: Album Melayu, judulnya Pop Melayu Trendy. Itu lagu-lagu Melayu kayak Fatwa Pujangga, Diambang Sore, terus ada Mainang Pulau Kampai. Kalau pokoknya yang lebih no name dan pop Melayu. Tapi aku rubah musiknya. Dari itu kan aku seneng banget sama R&B di era itu ya. Jadi dirubah ke R&B.
1: Ada R&B-nya ya.
0: Nah, sama satu lagi album instrumental sih, Bang.
1: Lah kok bisa Tengku Syafiq album instrumental?
0: Iya, jadi waktu itu karena aku labelnya di Musika Studio, jadi ngeluarin album instrumental. Karena kan aku juga buat musik kan.
1: Oh, gitu. Main apa rupanya?
0: Jadi itu instrumental, jadi dia kayak buat relaksasi gitu, Bang.
1: Oh, oke. Okay.
0: Aneh-aneh kan saya.
1: Iya.
0: Tapi kalau sama tiga komposer, kayaknya ini album yang ketiga kali ya.
1: Album ketiga ya. Nanti
0: akan keluar ya, tiga apa empat gitu sih.
1: Oke. Empat aja udah lupa lu dia lu.
0: Iya, kerja sama itu si tiga komposer pernah sama Kevin Aprilio.
1: Oh iya. Oke, ini yang kolaborasi ya, berarti sama Kevin Aprilio ya.
0: Kalau tiga komposer pernah.
1: Tiga komposer. Salam buat Mas Yudi. Tadi udah dibacain. Kita ke Maluku Tengah terlebih dahulu. Ada Ayu. Selamat siang Yu.
0: Ayu, ada dapat salam ini.
1: Tadi dari siapa ya?
0: Ini dari Cut Fitri.
1: Oh iya, dari Cut Fitri.
0: Benar kan, Kak Ayu. Ayu. Maluku. Nah.
2: Halo, assalamualaikum. 100% Indonesia, ekspresikan karya mangan Indonesia. Bang ini bersama Bang Tengku Syafiq.
0: Iya, Kak Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Bang Tengku Syafiq, hari ini jadi bilang tamu ya.
0: Iya nih, todongan nih karena ini bilang tamunya belum.
2: Tapi Bang Tengku Syafiq, yang lagu yang tadi dinyanyikan sama Alexander Ore itu sangat mendalam ya.
1: Sangat beneran, dalam, maksudnya?
0: Sangat dalam.
1: Oh, sangat dalam.
2: Iya. Gitu loh, dan apa namanya, gitu loh, suaranya Isan Talare.
0: Cocok ya sama Isan ya? Kalau aku sih ya, kayaknya cocok.
2: Kayak mana sih gitu loh, bisa sampai memilih Isan.
1: Kayak mana ya?
0: Iya,
2: kok sama, pas gitu kan.
0: Pas gitu ya, alhamdulillah.
2: Ini Bang Yudi selain Bang Isan, siapa lagi di studio?
1: Bang ini Tengku Syafiq.
0: Iya, saya merangkap. Kalau kayak ibaratnya ketua merangkap anggota gitu.
2: Iya, tapi saya Tengku Syafiq aja, tapi enggak apa-apa sih, sukses kalau.
0: Enggak apa-apa ya.
1: Siap.
0: Amin.
2: Tetap populer gitu di dunia musik.
0: Amin.
2: Bang Tengku Syafiq sendiri apa namanya? Sebagai produser juga sebagai pencipta lagu nih ya. Langsung memberikan karya-karya terbaik ya di musisi atau di seniman Indonesia kan.
1: Amin.
2: Atau Bang Tengku Syafiq ini banyak juga menciptakan lagu termasuk untuk para diva penyanyi Indonesia juga kan.
0: Iya.
1: Oke.
2: Iya, itu aja sih. Saya selamat Kak Cet tadi ya, Pak Benijo, Pak Mali. Pokoknya sudah menyapa saya, terima kasih. Dan semuanya tetap sehat.
0: Kalo amin, doa siang. Yang sama.
1: Selamat siang. Wah, cobalah bertahan.
0: Cobalah bertahan, iya.
1: Isinya tentang apa sih sebenarnya?
0: Cobalah bertahan, cobalah bersabar. Ya, jadi kayak kita bilang sama pasangan bahwa apa-apa itu coba kita
1: bertahan dulu,
0: bertahan
1: gitu ya.
0: Dulu, bersabar dulu. Namanya cobaan pasti ada. Hubungan apapun apapun kita jalani kan pasti ada cobaannya. Jadi
1: jangan tiba-tiba bilang kata-kata yang untuk berakhir.
0: Lebih ke situ sih.
1: Lebih ke situ ya.
0: Iya, lebih ke
1: situ. Tapi kenapa bisa dalam?
0: Tapi bukan juga hanya untuk percintaan. Apapun itu yang kita jalani kan kita
1: harus bertahan. Di karir harus bertahan, di karir, jangan walaupun, mudah putus asa.
0: Betul,
1: tapi walaupun, serius lagu ini untuk itu ya.
0: Iya, walaupun bos, ya ibaratnya juga bisa dimasukkan ke tadi.
1: Oh iya. Walaupun jadi, bosnya kenapa?
0: Ya ibaratnya. Ups. Ya maksudnya pastilah kan ada atasan, ada bawahan, walaupun kita gimana setiap bos kan ada aja ya ulahnya, jadi
1: sabar,
0: bertahan
1: gitu. Iya, begitulah namanya juga bos ya enggak sih?
0: Betul.
1: Lanjut, ada Ibu Ana, 100% Indonesia. Selamat siang Mas Syut, absen. Dan ikut hadir absen aja itu, ya, salam aja buat bintang tamu di 100% ya. Indonesia ini. Apa ini? Semoga sukses selalu, sehat dan banyak rezekinya. Amin. Terima kasih Mas Yudi.
0: Yang ganteng. Kenapa pas yang gantengnya Anda diam?
1: Harus gak enak dong. Ntar itu ntar dipikir IGR banget sih gitu loh. Ya, karena aku orangnya nggak enakan ya. Aku orangnya ini rendah hati.
0: Betul. Dan tidak sombong ya, tapi angkuh. Ya. Jadi pas giliran gantengnya kayak tiba-tiba kemute ya.
1: Gitu. Kemute gitu. Ada tulisan gantengnya sih memang. Terima kasih by the way Ibu Ana. Semoga selalu sehat dan sukses. Salam dari Ibu Ana di Sorong. Dadah, bye bye.
0: Sampai Sorong, Sorong ke sana.
1: Iya. Tapi memang kalau ya tadi karena ada pertanyaan dari Ayu gitu kan tentang lagu Cobalah Bertahan. Sebenarnya ada resep tertentu enggak sih bikin lagu itu jadi ada nyesnya gitu loh. Dalam kayak lagu-lagunya ciptaan Adinaf itu juga sebenarnya banyak yang dalam.
0: Iya hebat kan. Akhirnya ku menemukanmu, ya kan?
1: Terendap laraku. Aduh, lara itu bisa mengendap ternyata ya enggak sih?
0: Iya, itu apa ya mungkin enggak tahu ya kalau ingat-ingat dari awal-awal itu emang itu ungkapan perasaan hati.
1: Perasaan sih, hati ya.
0: Ketika disakiti atau apa, cuma berjalannya waktu kan enggak mungkin sakit terus kan?
1: Aha.
0: Disakiti mulu ataupun menyakiti. Ya jadi ngarang-ngarang lah.
1: Biar
0: tapi tetap karena
1: ya.
0: Udah punya pakem dan tahu bagaimana apa cara membuat nada, cara membuat lirik ya jadi udah tahulah. Ini nyari kata-katanya atau idiomnya kemana
1: gitu. Oke, siap. Ini penelpon terakhir ada Ica di Bone. Halo Ica.
3: Halo, selamat siang Mas Yudi, Bang Tengku
1: Sastro. Selamat siang. Kemana aja, Ca? Lama enggak muncul.
3: Habis sakit.
1: Oh, sakit apa, Ca? Sehat-sehat ya, Ca? Sakit apa?
3: Sakit hati.
1: Nuh, kan? Oh, bikinin lagu. Cepat cerita ke Bang Safik biar dibikinin lagu.
0: Itu ya.
3: Lagi ada kesibukan.
1: Gitu. Tadi katanya sakit, sekarang ada kesibukan. Iya, kan, gimana sih, Ca? Oh, udah sembuh terus sibuk ya.
0: Jadi baru bisa nongol ya, sekarang.
1: Oke.
0: Okay. Terutama sibuk cari duit kali ya. Kok langsung narik nafas gitu?
1: Kok nangis sih, Ca? Jangan nangis loh, Ca.
0: Apa nyari tambatan hati atau apa ini, Ca?
1: Halo?
3: Halo? Lagi senang aja bisa telepon lagi di Pro
1: 1. Oh, senang. Kamu juga senang ya. Menerima teleponnya Ica?
3: Tadi di salam aja ya.
1: Ya, apa?
3: Tadi di salam aja. Boleh. Kan tadi itu tadi kan udah menyimak dari awal gitu, jadi aku titip salam aja sama Ayu.
1: Oh, titip salam saja sama Ayu ya.
3: Iya. Pernah hilang.
1: Ayu hilang?
3: Bukan. Sama kasihnya hilang sama Ica gitu, jadi nggak ada lagi komunikasi sama Ayu, hilang komunikasi.
1: Oh, udah lama banget. Iya karena Ica udah lama Ayu iya Ica udah lama menghilang.
3: Iya pas itu juga, tapi aku juga pernah hilang juga, jadi cuma kontak itu hilang juga.
1: Oke oke oke oke.
3: Hilang kontak sama sekali.
1: Siap Ayu.
0: Siap Ayu.
1: Eh Ica.
0: Eh Ica, ya, ya benar. Saya ikut aja lagi.
1: Oke, terima kasih ya, Cak.
3: Terima kasih ya selalu. Makasih,
1: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata masih ada lagi yang terakhir. Teteh Dinda. Teteh
0: Dinda kumaha damang atuh, Teh?
1: Halo.
0: Teteh kumaha damang, halo. Assalamualaikum.
1: Teteh? Teteh Dinda?
0: Teh Dinda, di manakah kau berada?
1: Kalau Dinda Bestari tahu nggak sih lagunya?
0: Enggak.
1: Enggak tahu. Tak ada lagunya si Rama Aipama. Cuman aku juga lupa liriknya. Okay. Teh Dinda, kalau nggak kita tutup nih warungnya nih.
0: Karena udah mau tutup juga ya warungnya. Udah jam segini ya.
1: Teh Dinda,
0: kayaknya
1: kok nggak ada suaranya ini?
0: Atau dia tuh? Apa? Dia pikir belum nyambung jadi dia mungkin sibuk
1: dulu. Kali ya
0: iya.
1: Kayak mana ini, kita tunggu 10 menit lagi ya Pak. Padahal kan sudah waktunya. Halo Teteh Dinda.
0: Ya udah kalau
1: gitu. Oke, baiklah kalau begitu.
0: Nanti kita coba kembali.
1: Ya kita coba kembali. Teteh Dinda ini kenapa kok enggak ada suaranya? Apakah sedang masak?
0: Mungkin masak akan dikirimkan ke kita kali ya.
1: Ke Bekasi, ke rumahnya Tengku Safiq. Oke. Okay. Iya. Baik. Jadi gara-gara udah gara-gara resmi udah rilis ya.
0: Ya bisa di request di sini.
1: Aha.
0: Bisa didengarkan di seluruh digital platform. Bisa nonton video klipnya juga.
1: Video klipnya udah jadi?
0: Di YouTube ya.
1: YouTube-nya?
0: Avi Records.
1: YouTube-nya Avi Records ya. Oke.
0: Tiga komposers.
1: Gara-gara dari tiga komposer. Ini yang nyiptain?
0: Bertiga. Mm-hmm. Jadi di serunya ini di album yang baru kita ini kan, kalau dulu itu kita itu dari 10 lagu kalau buat album itu mungkin cuman buat lagu bertiga itu, ciptain lagu bertiga itu paling cuman 1 atau 2 lagu
1: gitu. Oke. Okay.
0: Yang lainnya sisanya tuh Mario 3 lagu sendiri ya, cipta. Aha. Mario sendiri 3, saya sendiri 3, Bimbi 3
1: umpamanya. Oh, oke. Okay.
0: Yang ciptain satu lagu bertiga cuman satu. Lah ini enggak. Malah ciptain bertiga lagunya itu rata-rata 7 lagu kita ciptain bertiga.
1: Bertiga bareng-barengan semua.
0: Jadi
1: ya.
0: Yang lainnya sendiri-sendiri tuh cuman satu.
1: Siap kalau begitu. Nanti aja cerita panjang lebarnya.
0: Oh iya benar kok, saya langsung mau cerita ya.
1: Kita tunggu tiga komposer di 100% Asik. Indonesia. Masih ada kok kesempatan buat tiga komposer.
0: Iya dong. Harus selalu.
1: Karena tiga komposer mau bawain lagu judulnya Masih Ada.
0: Betul.
1: Baiklah.
0: Masih ada terus ya.
1: Iya, masih ada terus. Moga waktu kita udah habis untuk 100% Indonesia. Sampai bertemu kembali di
0: lain kesempatan
1: pekan depan.
0: Ya, semoga
1: terima kasih siaran. Banyak begitu ya.
0: Semoga bisa isan.
1: Siap.
0: Alright.
1: Saya Yudi Ismail.
0: Saya Tengku Syafiq.
1: Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Bandung siang ini.
1: Malaikat Juga Tahu adalah salah satu karya balada romantis terbaik dari mendiang penyanyi legendaris Indonesia Glenn Fredly. Lagu ini dirilis pada tahun 2012 dan menjadi bagian dari album soundtrack film fenomenal Recto Verso yang merupakan adaptasi dari kumpulan cerpen Di Lestari. Lagu ini sangat identik dengan nuansa emosional dan puitis yang mendalam. Lirik Malaikat Juga Tahu adalah sebuah puisi yang sangat puitis dan penuh makna, membahas tentang cinta yang tulus dan tanpa syarat, seringkali dalam konteks cinta yang tak terbalas atau cinta yang dihadapkan pada keterbatasan.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Selamat sore Anda dimanapun berada. Di sore hari ini kita masuk edisi kentongan, di mana adalah pelayanan siaran stabilitas kawasan transformasi dan juga tanggap bencana. Nah, di mana topik kali ini kita akan mengangkat kesiapan Basnas hadapi tantangan kebencanaan di Jawa Barat seperti apa dan juga bagaimananya. Pendengar, Anda pun juga nanti boleh dan juga bisa berinteraksi bersama kami. Anda bisa WhatsAppan ke kami di 08112209760 atau Anda bisa telepon juga ke kami pendengar di 7275551 atau di 7200996. Nanti ada Teh Gina Almira yang akan angkat telepon Anda. Namun juga Alan tidak sendiri, di sore hari ini sudah turut hadir juga di studio kami ada Wakil Ketua 2 Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Basnas Jawa Barat, ada Pak Zaki Hilmi MH. Selamat sore Pak Zaki.
1: Selamat sore Kang Alan, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Bandung.
0: Baik, sehat Pak hari ini Pak?
1: Alhamdulillah, saya Kang Alan.
0: Alhamdulillah ya. Baik, ini Pak kalau kita melihat Jawa Barat ya, ini jadi salah satu provinsi yang juga kemudian tingkat kerawanan bencananya cukup tinggi gitu. Karena kan cakupan daerahnya luas gitu Pak ya, dari ujung ke ujung. Kemudian sejauh mana Basnas Jawa Barat ini mempersiapkan diri Pak untuk menghadapi berbagai kondisi yang ada tentunya di Jawa Barat Pak?
1: Ya, pertama berdasarkan pemetaan dari 27 kabupaten kota Jawa Barat ini, memang ada beberapa kabupaten kota yang rawan bencana, baik yang bencananya memang itu menjadi laten, kerap kali berulang, misalkan longsor dan sebagainya, ataupun yang kemudian bencananya karena faktor alam. Yang kedua adalah faktor bencana yang diakibatkan oleh kesehatan. Ya, seperti beberapa daerah itu seperti Bandung Barat yang kemarin itu Pasir Langu ya, Cisarua, Lembang yang longsor itu, kemudian juga daerah Kabupaten Bandung yang longsor juga, kemudian gempa di Sukabumi dan beberapa titik lain. Dalam hal ini Basnas Jawa Barat tentu memiliki skema dalam hal penanggulangan bencana. Paling tidak ada beberapa hal. Yang pertama adalah proses mitigasi atau pemetaan daerah-daerah yang rawan bencana. Yang kedua adalah proses kemudian penanganan atau penanggulangan bencana itu sendiri. Yang ketiga adalah tahap pemulihan pasca bencana ini. Kira-kira skemanya semacam itu, Kang Alan.
0: Baik, ini bentuk kesiapsiagaan yang sudah juga dilakukan Basnas Jawa Barat, katakanlah sebelum bencana terjadi, bukan hanya saat penanganan paskanya gitu Pak. Kalau tadi ada beberapa tahapannya, bagaimana Pak itu Pak?
1: Ya, di Basnas sendiri punya unit ya, kita punya BTB namanya, Basnas Tanggap Bencana. Dia memang difokuskan pada upaya-upaya penanggulangan bencana yang selama ini terjadi, dan kemudian Basnas harus terlibat di dalamnya. Jadi dalam aksi-aksi yang bersifat mitigasi, antisipasi dan sebagainya, kita punya program yang namanya itu misalkan untuk yang bencana banjir itu ya, seperti kerawang dan sebagainya, kita punya program susur sungai juga, punya program juga tanam pohon, kemudian juga punya program edukasi menghadapi kebencanaan yang sifatnya ini diberikan bukan hanya ke masyarakat umum, bahkan ke sekolah-sekolah yang kita kerjasamai dan kita datangi untuk diberikan edukasi bagaimana kesiapan menghadapi bencana. Karena memang uang zakat ini bukan hanya dimensi spiritual ya, tapi memiliki manfaat yang luas untuk sosial ekonomi masyarakat juga, termasuk di dalamnya pada sisi kemanusiaan, semacam itu kan.
0: Oke. Kemudian terkait dengan mekanisme penyaluran bantuan Basnas gitu ya, yang akhirnya kemudian bisa menjangkau di tiap sudut-sudut, apalagi kan Jawa Barat luas sekali. Bagaimana Pak terkait dengan regulasinya seperti apa?
1: Dasar hukum secara kita ada tiga hal yang kita perhatikan dalam implementasi. Yang pertama kita biasa sebut dengan memastikan aman 3A ya.
0: 3A, ya, apa ini 3A?
1: Aman syar'i, bahwa ada landasan syariah yang kemudian dijadikan dasar kita melakukan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Kan perintah zakat kan di surat At-Taubah di ayat 103, kemudian juga At-Taubah 60 itu juga menyatakan bahwa ada ketentuan-ketentuan dalam hal pendistribusian zakat ini sangat ketat. Ada asnaf yang 8 asnaf yang berhak untuk menerima zakat. Maka terhadap hal pendistribusian juga kita terikat dengan itu. Yang kedua, aman regulasi. Regulasi ini hukum positif yang berlaku di negara Indonesia. Ada Undang-Undang 23 tahun 2019 tentang tata kelola zakat. Di dalamnya mengatur bagaimana zakat ini mulai dari dihimpun, kemudian juga didistribusi, dan didaya pendayagunaan, karena bukan hanya konsumtif, tetapi juga upaya produktif seperti untuk peningkatan ekonomi masyarakat melalui UMKM-nya. Yang ketiga adalah pada aspek akuntabilitas. Di situ juga diatur mekanisme pertanggungjawabannya. Jadi dalam hal terjadi kebencanaan, tentu kalau bicara aspek kemanusiaan, yang paling utama kita lakukan adalah berikan bantuan terlebih dahulu. Tetapi dalam hal bantuan, kita juga sangat memperhatikan aspek akuntabilitas, yakni berupa administrasi. Kita biasanya disebut PM, Kang, penerima manfaat.
0: Oh, penerima
1: orang
0: manfaat.
1: Yang kita berikan bantuan. Misal yang kemarin itu yang di Pasir Langu, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, ya kita bantu dulu. Tapi administratif serta-merta di tim kita itu begitu bergerak ada bencana, maka administratif serta-merta kita siapkan. Sehingga tanda terima, tanda bukti, salur, dan sebagainya serta-merta bisa didokumentasikan. Sehingga ketika pertanggungjawaban, kita ini pertanggungjawabannya berlapis, Kak. Ada audit syariah juga.
0: Ada audit syariah.
1: Audit syariah bahwa apakah betul orang yang dibantu itu masuk kategori asnaf atau tidak dari 8 asnaf itu.
0: Itu jadi ada tim khusus, Pak, untuk
1: kita diaudit oleh Kementerian Agama. Kemudian juga ada KAP, Kantor Akuntan Publik. Bila dalam hal menerima dana hibah misalkan APBD, nah kita maka diauditnya oleh BPKP, BPK ya, BPK dalam ini untuk memastikan bahwa uang yang bersumber dari APBD itu bisa dipertanggungjawabkan secara regulasi. Jadi memang dalam hal bantuan tentu aspek kemanusiaan kedepankan, tetapi juga dalam hal akuntabilitas dan administratif itu mutlak kita penuhi.
0: Oke, baik, menarik. Kemudian juga terkait dengan di situasi kondisi darurat, kemudian juga bagaimana sinergi koordinasi Basnas, kemudian BPBD gitu ya, dan juga pemerintah daerah atau pemerintah setempat, Pak. Kalau misalnya di situasi kondisi seperti ini, sejauh mana koordinasi kemudian juga regulasinya?
1: Dalam hal sinergi itu sebuah mutlak ya. Kita ini kadang-kadang ketuker juga, Kang, dipanggil Basarnas. Salah satu elemen yang memang senantiasa berrelasi terutama kebencanaan itu kan Basarnas.
0: Iya, betul.
1: Basnas itu Basarnas. Jadi kita tidak bisa berdiri sendiri. Misalkan permohonan bantuan untuk di bencana banjir misalkan, ataupun bencana ini, yang kita siapkan itu bukan hanya menolong korban, tetapi juga misalkan bantuan makanan, kemudian ada istilah dapur air, dapur makan yang di situ bergabung, bahwa yang elemen bekerja juga kan membutuhkan logistik dan sebagainya. Betul. Untuk menopang api. Nah itu tidak sendiri, karena Basnas ini sendiri merupakan lembaga pemerintah yang kemudian dalam hal peng-SKA-nya, pengangkatannya ini agak unik, Kang. Diangkat oleh kepala daerah. Jadi strukturnya vertikal, tetapi dalam hal SK, surat keputusan pengangkatan, kami ini diangkat oleh Pak Gubernur Jawa Barat pada tanggal 9 Desember 2025. Jadi kalau lembaga lain kan lembaga yang bersifat nasional itu biasanya vertikal ya, lembaga pusat yang menentukan. Ini tidak, Kak. Maka dalam hal akuntabilitasnya itu, pertanggungjawabannya kami dua. Melalui kepada kepala daerah, sekaligus kepada Basnas RI tentu saja. Jadi kalau misalkan ada bencana, pasti kemudian dari pihak pemerintah juga berkomunikasi, langsung menghubungi kami untuk untuk agak terlibat dalam penanganan kebencanaan yang terjadi. Itu pasti, baik kemudian dari pihak Pemprov ataupun unit-unit yang ada. Kesra, kemudian Basarnas, semacam itu, Damkar juga, atau Dinas Kesehatan, atau kemudian Dinas Sosial, itu kemudian saling berrelasi untuk berkolaborasi dalam tim yang solid, fokus menangani kebencanaan yang terjadi di satu kabupaten kota.
0: Baik, menariknya untuk Anda juga pendengar, Anda boleh berbincang bersama kami, mau tanya langsung boleh gitu ya, bisa ada pajaknya di sini, Anda boleh tanyakan mungkin hal yang sifatnya atau Anda pernah alami gitu ya, kemudian ketika situasi kondisi tadi kebencanaan, kemudian bagaimana bisa menjadi penerima manfaat dan sebagainya. Nah, Anda boleh tanyakan gitu ya, Anda bisa WhatsApp ke kami di 0811-220-9760. Tetap bersama kami tentunya, kita masih akan bahas di Bandung sore ini edisi Kentongan dengan topik kesiapan Basnas hadapi tantangan kebencanaan di Jawa Barat.

Musim kemarau yang berkepanjangan membuat dampak serius bagi kehidupan sehari-hari. Air yang biasanya mudah diperoleh, kini mulai sulit didapat. Sungai dan sumur mengering, tanaman layu karena kekurangan air. Langkah utama yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan air seperlunya. Hindari pemborosan seperti menyiram halaman secara berlebihan. Bila ada distribusi air bersih dari pemerintah atau relawan, diatur secara bergiliran dan adil. Menghadapi kekeringan bukan hanya soal bertahan, tapi juga soal menjaga harmoni antar manusia, antar sesama. Falsafah silih asih, silih asah, silih asuh mengajarkan kita untuk berbagi dan saling menjaga. Dengan kebersamaan, warga dapat melewati masa sulit ini dengan lebih kuat. Mungkin terbatas, tapi kepedulian tidak pernah kering.

0: Bandung sore ini.
1: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Bandung sore ini edisi Kentongan, mengangkat topik kesiapan Basnas hadapi tantangan kebencanaan di Jawa Barat. Kita masih berbincang juga bersama Wakil Ketua Dua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Basnas Jawa Barat, ada Pak Zaki Hilmi MH. Jadi Anda boleh tanyakan ya, mau telepon boleh, mau WhatsApp boleh di 0811-220-9760. Atau Anda juga boleh telepon di 727-5551 atau di 720-0996 ya. Dan kalau kita melihat pas selain bantuan logistik, program apa saja yang kemudian diberikan Basnas kepada para penyintas untuk membantu proses pemulihan ekonomi maupun juga psikososialnya, Pak?
2: Jadi dalam hal pemulihan ini bukan hanya aspek bantuan yang sifatnya konsumtif ya. Misalkan bagi yang terdampak karena setelah musibah ini kehilangan mata pencarian, atau kemudian juga tidak kesempatan usaha, kehilangan kesempatan usaha dalam satu bulan, kita juga bisa kemudian punya program untuk pemulihan ekonominya melalui bantuan UMKM. Kemudian juga kalau terkendala biaya pendidik karena bencana itu, maka kita juga bisa berikan bantuan uang pembayar apa untuk bayar sekolahnya, atau kemudian UKT untuk kuliahnya. Jadi karena memang Basnas sendiri di Jawa Barat itu paling tidak ada 5 hal, yang 5 fokus ya. Yang pertama itu adalah Jabar Sehat, memperhatikan bagaimana memastikan di Jawa Barat ini tidak ada orang sakit yang tidak terlayani seiring dengan visi misi Gubernur Jawa Barat 9 lengkah itu. Jadi tidak ada orang sakit di Jawa Barat yang tidak terlayani. Kemudian juga Jabar Takwa, bagaimana pendekatan spiritual, kita bantuan fasilitas rumah ibadah, kemudian juga alat ibadah seperti Quran atau perlengkapan lainnya. Kemudian Jabar Mandiri, yang ini bisa kita tuan dalam berbagai hal. Kita ada Zmat ya, Zakat Mat, yang untuk kemudian untuk warung-warung sembako kecil, kemudian juga pertanian kan, kita balai ternak juga, kita ada juga kita ini. Kemudian Jabar Sehat ini yang boleh ya Kang sedikit sampaikan. Satu dua hari ini kami akan mengumumkan 100 orang yang mendapat bantuan pendidikan oleh Basnas Jabar untuk 4 semester. Jadi yang kuliah S1 kita berikan pendidikan sampai dengan lulus 4 semester ini, karena kita mulai dari semester 4 untuk melihat dari IPK-nya dulu. Kemudian ada Jabar Peduli. Nah, Jabar Peduli ini salah satunya itu tadi, kita punya Basnas Tanggap Bencana. Jadi dalam hal ini banyak hal yang kita bisa kolaborasi, dan kita sangat terbuka bagi masyarakat yang memang masuk dalam kategori musaik untuk kita berikan bantuan dan layanan sebaik-baiknya, baik yang bersifat konsumtif maupun pendayagunaan ataupun produktif.
1: Oke, baik. Kemudian tantangan yang dihadapi paling dirasakan gitu oleh Basnas sendiri apa pak dalam katakanlah proses penanganan bencana?
2: Ya, pertama ini bencana ini kadang-kadang memang kita melihat ada kondisi masyarakat ini juga ya kehilangan pekerjaan, kemudian juga rumah tinggal ya, rumah tinggal seperti yang pasir Langu itu kan betul-betul dalam klaster yang tidak bisa dihuni lagi karena semua tertutup longsor. Nah, maka ini juga tantangan kita, bagaimana bisa membantu tetapi tidak bisa maksimal, misalkan membantu membangun semua unit rumah. Kan itu tidak sampai, paling kita berikan stimulan untuk bagaimana kemudian bisa tinggal sementara. Yang kedua adalah tantangan memang administratif kan. Orang bencana itu, baik banjir, longsor dan sebagainya, kadang-kadang atau kebakaran ya, dokumen-dokumen super pribadi ini hilang. Makanya hal yang bisa kita tempuh biasanya koordinasi dengan aparat desa atau kelurahan yang itu memiliki data atau masuk dalam data itu. Dan samping sekarang sih di data ini juga udah bersifat online ya, kami juga punya akses untuk klaster desil 1 sampai 3 yang kemudian secara ekonomi berhak mendapatkan bantuan. Yang ketiga adalah, ini yang paling utama sebetulnya, besarnya investasi terhadap peran Basnas, kalau dilihat dari potensi Jakarta sangat besar, Kang. Nanging ya memang tantangannya, belum semua kemudian memiliki kesadaran untuk membayar zakat, sehingga dari target nasional yang sangat luar biasa itu ya baru terhimpun ya di angka 50 miliar satu tahun. Padahal potensinya bisa sampai 300 miliar. Kecuali ya memang kami juga akan berikan apresiasi terhadap ASN Provinsi Jawa Barat yang dalam hal ini sudah memiliki kesadaran, sehingga dana zakat infak sedekah yang dihimpun atau yang masuk ke kami melalui ASN ini salah satu yang terbesar, karena mereka sudah menggunakan sistem payroll. Dan informasi membirakan, tadi malam Jawa Barat itu kembali mendapat penghargaan Adiaksa Syariah, yaitu penghargaan dari sisi apresiasi dari pemerintah pusat tentang zakat infak sedekah yang diberikan kepada Pemprov Jawa Barat. Salah satunya pilar itu yang Adinata Syariah ya, Dinata Syariah itu.
1: Oke, baik-baik, menarik ya. Untuk Anda juga pendengar boleh di WhatsApp-kan ya di 0811-220-9760. Ada Feby, ya sore Kang Alan mau tanya juga, jadi kalau ingin menyalurkan zakat ke basis atau sedekah, kita bisa khusus untuk diniatkan atau untuk dikorbankan bencana atau bagaimana katanya Pak Terima Kasih?
2: Ya, zakat infak sedekah ini ada dua model. Yang pertama itu adalah yang kemudian diberikan secara penuh ke Basnas Jabar tanpa ada terikat. Tetapi yang kedua adalah yang kita sebut sebagai zakat infak sedekah yang bersifat terikat atau mukoyat. Misalkan muzaki ataupun munfik, orang yang memberikan infak sedekah ini pengen membantu di daerah ini, maka kita akan laksanakan sesuai dengan perikatan yang dituju. Kita misalkan nih, sekarang ada program bantuan pendidikan, ada program bantuan Quran. Saya pengen sedekah untuk bantuan Quran, infak sedekah bantuan Quran daerah tertentu. Atau mau menyampaikan sedekah daging, kan ada istilah sedekah daging ya di samping kurban, karena masyarakat juga dalam hal gizi ini, untuk peningkatan gizi ini juga salah satunya program kita ada sedekah daging itu ke daerah tertentu. Seperti besok ini kami di Purwakarta, itu kita akan memberikan sedekah daging, yakni berupa hewan yang disembelih di sana atas infak sedekah yang diberikan yang terikat. Jadi pemirsa sekalian, kalau ingin memberikan sesuatu ke daerah tertentu bisa, kami akan salurkan sesuai dengan amanah yang dituju. Yang kedua, kalaupun kemudian sudah dipercayakan ke Basnas, dan itu nanti ada akuntabilitasnya, kita sampaikan ke para muzaki ataupun munfik pada yang memberikan zakat pertanggungjawabannya.
1: Oke, menarik ya. Ada kemudian juga Abah Dedi di Ciamis. Selamat sore Pro 1 Bandung. Ini Abah Dedi di Ciamis. Di sini udah mulai terasa dampak musim kemarau-nya punten di Basnas Jawa Barat. Apakah ada program seperti bantuan air bersih seperti hatur nuhun katanya, Pak?
2: Siap Abah Didi ya, turun saya selalu, terima kasih. Insya Allah kita bisa kolaborasi Abah, paling tidak kami punya Basnas Kabupaten Kota di Jawa Barat yang kita bisa koordinasikan. Nanti kami cek, Ciamis ini salah satu Basnas terbaik nasional. Beberapa kabupaten kota bahkan dari kemarin dari Aceh, itu tadi tiru, kami sebut tadi tiru ke Ciamis. Karena Ciamis ini UPZ-nya itu ada satu desa, unit pengumpul zakat desanya itu bisa 30 juta per bulan. Sehingga untuk desa-desa yang pengumpulan maksimal itu bisa sebagai alternatif fiskal untuk pengentaskan bisnis sebagainya. Maka Abah Didi nanti coba kami koordinasikan dengan Ciamis. Kalau Ciamis memang zakatnya bagus, kesadarannya bagus, dan pengelolaannya di Basnas Ciamis juga terbaik se-Indonesia, salah satu yang terbaik di Indonesia, jadi rujukan. Insya Allah nanti saya koordinasikan ya Abah Didi dengan Basnas Ciamisnya.
1: Baik-baik. Kemudian juga untuk Anda pendengar boleh ya bisa tanya ke kami di 0811-220-9760 atau melalui telepon kami di 022-727-5551 atau di 727-0996 ya. Dan tentunya juga kalau kita melihat bagaimana juga Basnas Jawa Barat ini memastikan transparansi dengan akuntabilitas juga pengelolaan dana kebencanaan agar para muzaki atau donatur ini tingkat percayanya juga tinggi.
2: Ya, kami setiap bulan menyampaikan, bahkan di IG ya, di aplikasi medsos kita juga kita sampaikan beberapa dana-dana yang sudah kita salurkan setiap bulan rutin. Yang kedua juga terhadap para muzaki, pasti kita berikan laporan dari penggunaan zakat yang sudah disetorkan ke kami. Jadi prinsip transparansi di akun medsos Basnas Jabar juga ada soal apa nama penggunaan zakat, penerima manfaat, kemudian juga di bidang apa saja yang disalurkan atau didistribusi ataupun pendistribusian ataupun daya gunaan itu bisa dilihat di akun medsos kami, itu bisa diakses.
1: Oke, ya. Kemudian juga untuk juga bagaimana ada pendengar kita yang sudah masuk juga ya. Sebelum pertanyaan selanjutnya sudah ada Bang Edo di Lampung nih, Pak Zaki. Selamat sore Bang Edo.
0: Selamat sore Bang Alan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Edo. Ini ada Pak Zaki nih ya, dari Basnas Jawa Barat. Mangga silakan pertanyaannya.
0: Assalamualaikum Pak Zaki Hilmi.
2: Waalaikumsalam Bang Edo, sehat selalu.
0: Amin, selalu sehat ya Pak. Sebaliknya juga.
2: Iya, terima kasih.
0: Saya mau bertanya nih Pak, sebagai Basarnas nih Pak, apakah setiap Basarnas-Basarnas di daerah-daerah Pak, apakah ada pelatihan setiap bulan atau setiap tahun di kampung-kampung gitu Pak? Seperti kita kan Basarnas itu nggak di laut aja ya Pak, ya pasti di kali-kali atau pokoknya aliran-aliran apa aja gitu Pak. Apakah ada Pak kegiatan per bulan sekalinya untuk sendirinya Pak itu? Begitu aja Pak Zaki.
2: Bang Edo terima kasih.
1: Siap,
2: Bang Edo. Maaf,
1: Basnas Bang Edo.
2: Bisa diperjelas barangkali pelatihan apa yang dibutuhkan, karena kita juga ada kayak seperti kemarin tuh kita pelatihan Z Coffee itu kan. Pelatihan untuk bartender, ada pelatihan digital marketing. Kita memang ada pelatihan ya, juga yang sifatnya UMKM juga ada. Barangkali yang dimaksud seperti apa Pak Edo? Bang Edo?
0: Pelatihan untuk bencana Pak, seperti

0: Besok mau pelatihan juga? Ada.
1: Oh, besok ada juga.
0: Ada dari enggak apa-apa.
2: Salah prediksi nih, Pak.
0: Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Makasih, Bang Edo.
2: Enggak
0: apa-apa, Bang Edo. Makasih, Bang Edo. Enggak apa-apa. Terima kasih. Salam kenal, Bang Edo.
2: Baik. Ya sudah, salam kenal aja. Maaf, mohon maaf ini salah.
1: Awan-awan, Bang Edo. Karena memang di Basnas pun juga ada pelatihan-pelatihan terkait dengan kebencanaan juga ya, Pak Tebe.
0: Ada, ini kita ada unit PTB Basnas Tanggap Bencana. Bahkan kita juga diminta oleh dapur-dapur ini apa namanya SPPG ya.
1: Iya.
0: Kemarin tuh ada yang minta bagaimana kemudian mitigasi kebencanaan untuk kebakaran. Mereka kan belum pernah dilatih tuh. Ya kita minta dilatih, ya kita layani dan itu free, tidak berbayar. Dan kemudian ke sekolah-sekolah juga cara memadamkan api. Kita ajari juga.
1: Oh, ada juga.
0: Ada,
1: ya?
0: Ada.
1: Kalau itu berkoordinasi dengan
0: pihak sekolah tentu. Kita buka iklan juga bagi sekolah yang memang butuh untuk pelatihan anak, paling enggak basic ya tentang bagaimana mengantisipasi bencana gitu kan. Itu kita ada di BTB Basnas Tanggap Bencana. Jadi memang wajar kalau Bang Edo nyebutnya Basarnas. Karena kami juga memang sering dianggap sebagai Basarnas, tapi tidak masalah, yang penting kami namanya kebahagiaan bagi kami bisa melayani umat masyarakat pada umumnya.
1: Baik, seberapa penting sebetulnya peran zakat, kemudian infak, sedekah yang juga masyarakat lakukan sebagai bentuk dukungan katakanlah program tanggap bencana gitu yang dijalankan Basnas di Jawa Barat?
0: Jadi memang yang sudah dirasakan terutama oleh pihak pemerintah di Kabupaten Kota Jabar, ini Basnas ini memang bahkan di kajian Outlook Zakat 2026 disebut sebagai alternatif fiskal untuk pengentasan kemiskinan, pembangunan dan kebencanaan. Pemerintah ini kadang-kadang terkendala satu, gerak cepat karena soal administratif. Di Basnas Jabar ini karena bukan bersumber dari APBN dan APBD, nomenklatur keuangannya itu di rumah besar yang untuk kemanusiaan. Tetapi juga kita bisa fleksibel, bisa segera lakukan ini tanpa mengabaikan aspek akuntabilitas. Jadi cepat di proses tanggap tapi ketat di administratif. Nah, pemerintah ini banyak terbantu pada sisi itu kecepatannya. Kadang kalau di pemerintah kan terkendala waktu ya administratif. Kita di situ ya, kita bisa saling kolaborasi membantu masyarakat, dan ketika orang membutuhkan pertolongan, hal yang paling dilakukan adalah secepatnya memberikan bantuan. Paling tidak di situ.
1: Oke. Baik, tentunya juga terakhir mungkin Pak, pesan Basnas untuk Jawa Barat ya dan masyarakat juga maupun juga para muzaki terkait bahwa dengan adanya zakat ini menjadi salah satu hal fundamental gitu ya dalam gotong royong, terutama dalam proses penanggapan tanggap bencana seperti itu di Jawa Barat, mangga Pak.
0: Ya, pertama kami ucapkan terima kasih kepada para muzaki, donatur atau kemudian munfik ya, orang sudah memberikan, mempercayakan zakatnya, infak sedekah ataupun dana sosial keagamaan lainnya ke Basnas Provinsi Jawa Barat. Terhadap kawan-kawan dari Pemprov dalam hal ini Gubernur Jawa Barat juga luar biasa, kemudian bagaimana support untuk mendorong kesadaran zakat di ASN Pemprov Jawa Barat. Kemudian juga terima kasih kepada stakeholder masyarakat, organisasi kemasyarakatan Islaman, NU, Muhammadiyah, Persis, kemudian ke rekan-rekan dari lembaga amil zakat ya, ada Dede, ada RJ sebagainya, itu mitra strategis kami yang dalam hal ini menguatkan kami untuk semakin profesional, untuk semakin amanah, dan juga para donatur lainnya yang selama ini langganan mempercayakan pada kami. Dan harapan kami tentu kita sama-sama dorong Kang, bagaimana kemudian upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat ini bisa juga untuk membangun kesejahteraan masyarakat pada umumnya.
1: Baik ya, dan tentunya juga kami aturkan terima kasih Pak Jaki sudah hadir tentunya pada kesempatan sore hari ini, agar tentunya bagaimana masyarakat semakin paham, semakin aware bahwa pentingnya zakat itu ternyata dampaknya begitu sangat luar biasa gitu ya terhadap masyarakat juga, keluarga atau saudara-saudara kita yang memang sangat membutuhkan itu ya, terutama dalam proses penanggapan bencana. Terima kasih juga untuk Bang Edo di Lampung ya. Ada Teh Raisa Siva, Kan Sangsan, terima kasih juga menyimak. Ada Bu Haja juga, Ibu Juju, Teh Nuis, Ibu Nani di Soreang, Bu Titin, Teh Nopa di Karangnunggal, Tasikmalaya. Mbak Sapitri juga di Dago ya. Terima kasih sudah tentunya menyimak dan standby para mendengarkan ini, Pak ya. Dari

0: Ciamis sampai Cianjur. Standby juga. Terima kasih tentunya sekali lagi untuk Pak Jaiki yang sudah hadir ke studio Pro 1 RRI Bandung. Sehat selalu, Pak.
1: Terima kasih RRI Pro 1 Bandung. Sukses selalu, semakin maju.
0: Amin ya. Itu tadi perbincangan kami pendengar di Bandung sore ini, edisi Kentongan, mengenai kesiapan Basnas hadapi tantangan kebencanaan di Jawa Barat bersama Wakil Ketua Dua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Basnas Jawa Barat, ada Pak Zaki Hilmi MH. Terima kasih juga untuk Anda pendengar di mana pun berada. Sudah saatnya juga saya, Alan Albana, pamit undur diri, mau bersamai Anda di Bandung sore ini. Selain ini akan ada tim kami yang akan masih standby ya, membersamai Anda di rangkaian informasi dan inspirasi selanjutnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bandung.
2: Bandung sore ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tambahnya jumlah peserta menjadi 48 tim, peluang munculnya negara-negara debutan juga semakin besar. Negara yang sebelumnya sulit menembus putaran final, kini memiliki kesempatan lebih terbuka untuk tampil di panggung dunia. Nama-nama seperti Yordania, Uzbekistan, Curacao hingga Cape Verde menjadi negara yang ramai diperbincangkan berpeluang mencetak sejarah. Hal ini membuat Piala Dunia terasa semakin global karena tidak hanya didominasi oleh negara-negara besar saja. Semangat kompetisi pun menjadi lebih menarik karena setiap negara punya kesempatan untuk memberi kejutan.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: Tuntas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Itulah Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Referensi dari beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan, kolaboritas kita juga dengan pemerintah daerah berkaitan dengan jadi kadung Cina itu kanyaah kanungandung cek inten tanda bahaya. Jadi nanti kita mempunyai beberapa ibu asuh seperti itu yang hamil sampai dengan kita kawal sampai dengan persalinan yang aman, ibu sehat, bayi sehat.
3: Ya, untuk sementara saat ini Ananda Nadira Azhara sedang dalam tahap pendampingan ya dari keluarganya sendiri ya untuk memastikan bahwa yang bersangkutan dalam kondisi baik-baik saja.
4: Menurut keterangan dari yang menemukan, masih menemukan dalam kondisi di.
1: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini Selasa 7 Juli 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Bilal Wibisono. DPRD Kabupaten Cirebon mendorong pengawasan absensi digital ASN diperketat menyusul temuan penyalahgunaan fake GPS. Laporan reporter Aura Aulia.
5: Saya berharap dengan semua ASN ya untuk bisa mentaati semua peraturan yang ada di kepegawaian Kabupaten Cirebon.
6: Komisi 1 DPRD Kabupaten Cirebon meminta pengawasan terhadap sistem absensi digital aparatur sipil negara ASN diperketat setelah terungkapnya adanya ratusan pegawai yang diduga memanipulasi kehadiran menggunakan aplikasi fake GPS. Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Cirebon, Rohayati, mengatakan pihaknya menaruh perhatian serius terhadap kasus tersebut karena menyangkut disiplin dan integritas ASN. Menurutnya, persoalan tersebut juga menjadi bahan evaluasi terhadap sistem absensi yang diterapkan pemerintah daerah. Ia mengungkapkan, berdasarkan data yang diterima Komisi 1, terdapat sekitar 1.320 ASN yang terindikasi melakukan manipulasi absensi digital. Kasus terbanyak ditemukan di sektor pendidikan dan kesehatan. Selain itu, DPRD Kabupaten Cirebon bersama BKPSDM juga telah merumuskan sejumlah langkah pencegahan agar pelanggaran serupa tidak terulang.
5: Saya berharap dengan semua ASN ya untuk bisa mentaati semua peraturan yang ada di kepegawaian Kabupaten Cirebon gitu. Salah satunya ya itu memakai itu ya harus baik-baiknya lah, jangan dilanggar seperti itu. Dan para pemimpinnya juga, pimpinan daripada SKPD atau ASN memberikan contoh kepada anak buahnya. Salah satu contoh misalnya di pendidikan, kepala sekolah harus mencontohkan kepada guru-guru yang lainnya harus berangkat lebih awal. Seperti itu, misalnya kita lihat di puskesmas, kapusnya harus ya berangkat sesuai, seperti itu.
6: Sementara itu, Sekretaris PGRI Kabupaten Cirebon, Mukyani, menilai persoalan tersebut perlu disikapi melalui penguatan sosialisasi mengenai mekanisme absensi digital. Menurutnya, guru perlu memperoleh pemahaman yang utuh mengenai aturan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya.
7: Apa yang yang boleh dan apa yang tidak boleh kan gitu ya, kan harus di itu. Jadi sehingga nanti apapun kebijakannya kalau untuk kebaikan ya PGRI kita mendukung kan gitu ya. Tapi juga jangan sampai memberatkan atau merugikan guru sendiri kan itu. Jangan karena sibuk urusan administrasi tapi tugas pokok gurunya malah tidak terlaksana, tidak berjalan dengan baik kan begitu.
6: Mukyani juga menghimbau guru ASN untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Di sisi lain, pemerintah juga diharapkan terus menyempurnakan sistem serta memberikan sosialisasi yang jelas agar kebijakan dapat berjalan efektif. Aura Aulia melaporkan.
1: Berikut pendapat masyarakat terkait dugaan manipulasi absensi digital oleh oknum ASN yang dampaknya terhadap pelayanan yang berhasil diimpun reporter Vivi Islamiyati.
8: Nama saya Yuri dari Cideng. Menurut saya terkait manipulasi absen digital oleh oknum ASN itu tindakan yang nggak baik ya. Ada kemungkinan oknum tersebut terlambat datang ke kantor atau bahkan nggak datang sama sekali. Bagi saya itu termasuk korupsi waktu, terus berdampak juga sama pelayanan pemerintah. Banyak masyarakat yang udah nunggu dari pagi, mungkin ada yang sampai cuti atau meninggalkan pekerjaannya sementara waktu, sedangkan ASN-nya terlambat datang. Kasihan juga sama masyarakat yang kena dampaknya.
9: Saya Rangga dari Cirebon. Menurut aku sih terkait manipulasi absen digital para ASN tuh jelas kurang disiplin ya, sangat nggak disiplin gitu. Masa masyarakat mau ngurus sesuatu nggak ada pegawainya kan rugi waktu kita. Kalau untuk mengalami sih belum pernah sih kak.
10: Nama saya Ayu dari Kedawung. Menurut saya terkait dugaan manipulasi absensi digital oleh oknum ASN merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan karena melanggar integritas dan disiplin kerja. Hal tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah serta menciptakan ketidakadilan bagi ASN. Mengenai dampak terhadap pelayanan, saya tidak memiliki pengalaman tersebut untuk menyimpulkan hal yang mempengaruhi pelayanan di kantor pemerintah secara umum. Namun jika praktik seperti itu terjadi secara berulang dan tidak ditindaklanjuti, tentu berpotensi mengurangi efektivitas pelayanan kepada masyarakat.
1: Untuk membahas lebih lanjut terkait ASN Pemkab Cirebon yang terindikasi melakukan pelanggaran disiplin melalui aplikasi fake GPS atau memanipulasi lokasi perangkat secara digital, telah diperiksa. Mereka diduga melakukan praktik absensi bodong. Wawancara reporter RRI Cirebon, Rena Safira bersama Riko Noviantoro, pengamat kebijakan IDPLP.
11: Teknologi absensi digital ini kan diadopsi untuk meningkatkan kedisiplinan ASN sendiri ya Pak. Namun kan di Kabupaten Cirebon malah diakali menggunakan fake GPS. Apakah ini sekedar kenakalan oknum atau indikasi bahwa kultur birokrasi kita itu memang belum siap dengan digitalisasi yang transparan ini Pak?
12: Oh enggak, ini enggak ada problem dengan soal digital, enggak. Ini moral hazard ya. Sekali lagi saya sampaikan, tindakan yang mereka lakukan itu adalah sadar. Dengan sadar, melakukan fake GPS itu sadar. Itu yang pertama, mereka sadar melakukan itu. Yang kedua, mereka tahu itu tidak boleh. Dua dalil itu sudah menunjukkan mereka melakukan itu dengan penuh niat. Nah, jadi sudah jelas ini sebuah pelanggaran serius. Beda ya, maaf ya, misalnya terlambat, yang lainnya gitu ya. Mungkin masih bisa ada ruang di mana itu bisa dicarikan argumentasi. Tapi mengelabui bikin fake GPS itu kejahatan yang saya nilai dilakukan secara sadar. Nggak mungkin dia nggak sadar itu. Dan dia tahu itu tindakan yang kurang pas. Apakah pertanyaan ini bicara tentang transparansi, bicara tentang teknologi digital? Teknologi itu nggak ada yang bisa menghalangi. Teknologi adalah buah pengetahuan. Dia akan berjalan seiring dengan pengetahuan itu bertumbuh. Kita nggak bisa menolak kendaraan, keadaan kehadiran sepeda, kendaraan mobil, kereta. Nggak ada yang bisa menghalangi. Dan kita harus menggunakan itu sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas. Jadi ini menjadi pertanyaan lagi kita. Kalau demikian ASN-nya memang tidak siap, bukan tidak siap dengan teknologi, memang dia melakukan kejahatan itu.
11: Untuk absensi digital ini kan berkolerasi langsung dengan capaian kinerja dan pencairan tambahan penghasilan pegawai ya Pak, atau TPP. Kalau menurut Bapak melihat dampak moral dan potensi kerugian keuangan daerah dari fenomena absensi bodong ya yang dilakukan secara digital ini Pak?
12: Ya menarik istilahnya absensi bodong ya, menarik kita pikir. Yang pertama karena ini absensi bodong dan tidak tindakan yang sebenarnya, maka itu tidak boleh dicairkan. Kalau dicairkan dan dia menikmati, justru dia menjadi dua hal perkara tambahan. Dia sudahlah nakal secara administratif, dia juga korup. Nah, sebaiknya saya rasa ASN itu bisa mengembalikan saja uang yang memang bukan hak dia. Kenapa? Karena dia tidak melakukan apapun dan tidak melakukan apapun dilakukan dengan cara sengaja. Berarti kan dia bukan hanya membohongi pemerintah, dia membohongi kita. Kita sebagai rakyat dibohongi oleh gerombolan ASN yang melakukan absensi bodong. Ini problem sekali nih. Saya pikir Pemda harus melakukan upaya serius, kemudian unit terkait juga melakukan tindakan serius. dan secara introspeksi ke dalam melakukan lagi pembinaan-pembinaan terhadap aparatur sipil negara.
11: Sebagai pengamat, rekomendasi konkret apa yang harus segera diambil oleh pejabat bupati atau sekretaris daerah Kabupaten Cirebon agar reformasi birokrasi ini bukan hanya sekedar formalitas di atas kertas saja, Pak, dan kepercayaan publik terhadap integritas ASN Cirebon ini bisa dipulihkan?
12: Ya, kalau kita baca Peraturan Pemerintah 94 ya, 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil, mekanisme itu sudah berjenjang dan dibangun secara sistemik. Tentu di tingkat pemerintah daerah, Sekda memberikan peran optimal untuk melakukan pembinaan terhadap seluruh aparaturnya, seluruh pegawai yang ada di lingkungan pemerintah daerah. Jadi saya berharap Sekda bisa langsung mengambil komando untuk memanggil semua pimpinan dan memberikan arahan-arahan terbaik agar dilakukan upaya pemberian sanksi sebagaimana yang diatur oleh PP 94 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Dengan modal itulah maka mekanisme kontrol itu akan berjalan. Buat mereka aparatur sipil yang sudah diberikan sanksi, dia harus legowo karena dia secara sadar melakukan kejahatan itu. Jadi dari internal mereka melakukan pembinaan dengan pendekatan sanksi kepada para aktor yang melakukan aksi bodon bisa menerima itu. Nah, saya harap dengan demikian tumbuh sebuah kesadaran kolektif di internal mereka dan akhirnya ASN di Cirebon bisa jauh lebih baik lagi. Dan kita mesti menghargai pula kepada ASN-ASN yang tidak melakukan absensi bodong, ya. Setidaknya dia salah sadar lah. Dan saya harap itu pujian-pujian kepada ASN yang masih menjaga integritasnya itu harus kita glorifikasikan. Dan sementara buat ASN yang melakukan kenakalan, ya mohon maaf lah, nggak masuk dalam gerbong itu. Dan kiranya dia dilakukan pembinaan. Nah, kalau misalnya ada yang sudah banyak nih, sudah sering tertangkap, ya saya pikir sanksinya, karena di PP itu juga sifatnya berjenjang ya. Kalau yang masih bisa dibina, ya dilakukan pembinaan, tapi kalau sudah yang sifatnya akut dan memang problematik, memang di penyakit, ya harus diobati. Namanya orang sakit masuk rumah sakit lah, kan nggak mungkin orang sakit masuk dina. Jadi buat ASN yang sudah didiagnosa dinyatakan dia sakit, ya sudah masuk rumah sakit dulu. Nah, dilakukan treatment sampai di mana, kalau emang nggak bisa ya dia dilakukan di tindakan yang lebih jauh, tapi yang masih bisa disehatkan ya dia akan kembali ke aktivitas. Dan itu butuh ketegasan Sekda.
1: Hampir 90 calon siswa didiskualifikasi dari SPMB 2026. Hal tersebut dikarenakan melakukan pemalsuan dokumen. Ateb Burhanuddin menyampaikan laporannya.
13: Pemerintah Kota Bandung melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026. Hasil evaluasi menunjukkan adanya puluhan calon peserta didik yang terpaksa didiskualifikasi karena diduga melakukan pelanggaran administrasi, termasuk pemalsuan dokumen dan penyalahgunaan kartu keluarga atau KK. Wali Kota Bandung M. Farhan mengungkapkan pihaknya harus mengambil keputusan berat dengan mendiskualifikasi hampir 90 calon siswa yang terindikasi melakukan pelanggaran dalam proses pendaftaran. Farhan menjelaskan secara aturan administrasi kependudukan satu alamat memang diperbolehkan memiliki lebih dari satu kartu keluarga, tidak ada batasan jumlah KK dalam satu alamat. Namun menurutnya kondisi tersebut tetap harus dilihat dari sisi kewajaran. Karena itu, pemerintah Kota Bandung melakukan proses verifikasi dan seleksi yang lebih ketat terhadap data para pendaftar. Dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan banyak dokumen yang diduga tidak sah, sehingga puluhan peserta harus didiskualifikasi. Meski demikian, Farhan memastikan daya tampung sekolah Kota Bandung masih mencukupi. Baik sekolah negeri maupun swasta nilai menampung seluruh peserta didik yang ingin melanjutkan pendidikan baik pada jenjang sekolah SD maupun sekolah menengah pertama.
14: Evaluasi SPMB, saya sedih pisan karena harus mendiskualifikasi hampir 80 atau 90 orang anak. Karena ternyata pendaftarannya terindikasi pemalsuan, terindikasi pelanggaran, gitu. Termasuk juga kita melakukan pencegahan terhadap pembuatan KK yang tidak sepantasnya atau tidak seharusnya. Memang secara aturan Dukcapil, satu alamat itu bisa beberapa KK, tidak dibatasi. Ini peraturan ya.
13: Pangan berharap proses SPMB 2026 dapat segera dituntaskan dengan baik dan menjadi pembelajaran agar pelaksanaan penerimaan murid baru di masa mendatang berlangsung lebih transparan, tertib, dan adil.
1: Kasus pencurian sepeda motor kembali terjadi di kawasan Ciawi, Kabupaten Bogor yang menimpa seorang wartawan saat memarkir kendaraannya di area pertokoan. Selengkapnya, Yofli Haryadi melaporkan.
15: Aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi dan mengancam pemiliknya tanpa pandang bulu. Bahkan pelaku secara terang-terangan nekat mencuri sepeda motor di tengah kesibukan dan aktivitas siang hari bolong. Seperti inilah kondisi yang dialami salah seorang korban yang juga wartawan salah satu media online di Jalan Bogor, Sukabumi, tepatnya di Desa Teluk Pinang, Ciawi, Kabupaten Bogor. Saat itu korban Acep Mulyana memparkir kendaraannya di depan kios seluler tidak jauh dari Desa Teluk Pinang. Lokasi kios pun terpasang kamera CCTV ke arah parkiran sepeda motor. Kapolsek Ciawi AKP Dede Lesmana menerima laporan tersebut dan menindaklanjuti dengan melakukan penelusuran di tempat kejadian perkara.
16: Kemudian anggota menerima laporannya, dilakukan cek TKP, nomor CCTV. Nah, pada saat diperiksa itu diketahui bahwa kejadian itu terjadi di depan korban. Tadi motornya diparkir, kuncinya tergantung. Nah, kemudian korban itu duduk di depan motornya, sedang asik main handphone. Kemudian pada saat orang yang melakukan pencurian itu mengambil kendaraannya, dia tidak sadar bahwa kendaraan telah diambil karena posisinya dia sedang duduk kira-kira jaraknya 1-1.5 meter di depan motor tersebut.
15: Peristiwa terjadi pada Senin 6 Juli siang dan menurut informasi di lapangan, kejadian serupa juga pernah dialami beberapa warga yang memparkir kendaraan di jajaran toko dan kios di sepanjang jalur Bogor-Sukabumi yang masuk ke wilayah Ciawi. Lokasi jalan nasional yang lebar dan terhubung langsung antara wilayah Kota Bogor dan Sukabumi seolah memudahkan para pelaku membawa kabur kendaraan hasil curiannya. Korban Acep memberikan pesan kepada pemilik kendaraan bermotor lainnya untuk waspada memparkir kendaraan di kawasan Ciawi Bogor.
16: Saya sudah lapor ke Polsek Ciawi, ini bukti laporannya. Mudah-mudahan ini bisa ditemukan kembali dan menjadi pembelajaran untuk kita semua untuk hati-hati dalam bertugas kepada semua awak media yang sedang melakukan tugas jurnalistik.
15: Di balik kejadian itu pun ada kelalaian dari pemilik kendaraan, yakni membiarkan kunci kontak terpasang saat parkir. Jenis kendaraan Honda Matic biru tua dengan nomor polisi F3884 FIB dalam waktu singkat berhasil dibawa kabur pelaku. Dari rekaman CCTV, wajah pelaku pun jelas terlihat menjadi petunjuk petugas melakukan pengungkapan.
1: Dalam upaya menurunkan angka kematian ibu, Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Cianjur menggulirkan program Kadung Cinta. Ian Sofian melaporkan.
17: Ikatan Bidan Indonesia IBI Kabupaten Cianjur terus berupaya untuk menekan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Dengan digulirkannya program Kandung Cinta oleh IBI Cianjur, menurut Ketua IBI Cianjur Galuh, salah satu upaya untuk menekan angka kematian ibu dan angka kematian bayi AKI-AKB dengan adanya program Kandung Cinta.
2: Inovasi kita di IBI dalam upaya menurunkan AKI dan AKB, salah satunya kita punya program Kandung Cinta. Kadung Cinta ini sebenarnya referensi dari beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan kolaborasi kita juga dengan pemerintah daerah berkaitan dengan jadi kadung cinta itu kanya ah kanungandung cek inten tanda bahaya. Jadi nanti kita mempunyai beberapa ibu asuh seperti itu yang hamil sampai dengan kita kawal sampai dengan persalinan yang aman, ibu sehat, bayi sehat.
17: Ia menambahkan semua ibu-ibu hamil akan dikawal sampai dengan persalinan, diperhatikannya kesehatan ibu dan melahirkan serta kesehatan bayinya. Dengan adanya program Kandung Cinta, semua pelayanan di desa atau puskesmas bertanggung jawab dengan penurunan AKI-AKB, angka kematian ibu, angka kematian bayi, termasuk stunting.
2: Seluruh bidan yang ada, baik itu di puskesmas, baik itu di rumah sakit, baik itu praktek mandiri swasta, baik dia memberikan layanannya di desa ataupun di puskesmas, di bawah puskesmas, mereka bertanggung jawab berkaitan dengan penurunan AKI-AKB dan juga stop untuk stuntingnya. Dalam hal ini tentunya teman-teman bidan juga berkolaborasi karena stunting tidak bisa hanya dilakukan oleh salah satu organisasi profesi, tapi kita melakukan sinergitas tadi yang sesuai dengan tema kami, bidan hadir dalam kolaborasi dan sinergitas untuk Indonesia sehat di 2045.
17: Selain itu, para bidan berkolaborasi dengan dinas lain, pasalnya kata Galu, semua tidak bisa dilakukan oleh organisasi profesi, namun harus melakukan sinergitas dalam berkolaborasi. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
1: Persoalan keamanan pangan menjadi isu utama dalam pelepasan koperasi daerah Koperasi Desa Merah Putih siap dibangun di seluruh desa Kabupaten Bogor dalam waktu dekat. Hal itu terungkap dalam musyawarah desa di Kecamatan Dramaga, Bogor. Berikut Yofri Haryadi melaporkan.
18: Pada KKN ini agak istimewa ya, karena kami sesuai dengan tahun ini IPB.
19: Persoalan keamanan pangan menjadi isu utama dalam pelepasan kuliah kerja nyata tematik KKNT IPB University ke-49 desa yang tersebar di seluruh Indonesia. Pelepasan 3.900 mahasiswa semester 7 pada Sabtu pagi 4 Juli 2026 itu pun menjadi bagian dalam praktek keilmuan di tengah masyarakat, mulai dari pengelolaan ternak, mitigasi lingkungan, agroindustri, dan gizi masyarakat sesuai fakultas masing-masing. Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM RI, Profesor Taruna Ikrar mengungkapkan, dari data WHO, 1 dari 10 orang di dunia mengalami penyakit karena makanan, yang artinya jika diturunkan di tingkat nasional, di Indonesia dari 290 juta jadi 29 juta mengalami masalah kesehatan yang penyebabnya adalah makanan. Persoalan itu pun tidak lepas dari permasalahan global dan regional, bagaimana makanan tersebut di tingkat hulu hingga ke hilirnya, dan kerugian negara yang ditimbulkan mencapai 229 triliun rupiah per tahunnya.
20: Penyebabnya tentu macam-macam, baik secara global maupun secara nasional. Nah, kemudian secara nasional kita menginginkan bahwa kenapa kita perlukan ada KKN tematik, khususnya keamanan pangan. Karena data tadi, di Indonesia saja kita mengalami kerugian hampir 229 triliun setiap tahun karena persoalan makanan ini besar sekali. Jadi dari segi kesehatan, dari segi ekonomi, dan yang lebih penting lagi, prinsip, filosofi, dan tanggung jawabnya Badan POM, kita punya komitmen bukan pangan kalau tidak aman.
19: PLH Rektor IPB University Dr. Hetty Mulyati menambahkan, program KKNT tersebut meliputi lintas kampus PTNBH di Indonesia yang fokus dalam bidang keamanan pangan dengan menerjunkan 503 mahasiswa kolaborasi gabungan dari IPB University, Universitas Hasanuddin, dan Universitas Mataram.
18: Pada KKN ini agak istimewa ya, karena kami sesuai dengan tahun ini IPB adalah global engagement, sehingga di KKNT ini kami juga mengirimkan mahasiswa ke dua negara, yaitu Malaysia dan Thailand ya, dan ke daerah-daerah yang lain. Tapi tahun ini baru kami mengirimkan itu. Oh, satu lagi Timor Leste ya, satu lagi Timor Leste juga ada. Nah, mudah-mudahan nanti dengan KKN di daerah dan KKN internasional, keberadaan IPB ini memberikan manfaat ya, tidak hanya untuk masyarakat Indonesia, tapi di masyarakat sekitar, khususnya di Global South.
19: Dalam KKNT tematik kali ini juga mengirimkan 200 delegasi dari IPB University ke 3 negara Asia Tenggara, yakni Timor Leste, Thailand, dan Malaysia, dan menjadi KKNT internasional yang akan berlangsung pada periode Juli hingga Agustus 2026 yang menjadi program strategis tidak hanya berskala nasional namun juga global.
1: Mahasiswa Telkom University yang dilaporkan hilang sejak 30 Juni 2026 lalu, Nadira Azahra akhirnya ditemukan dengan keadaan selamat. Polisi memprioritaskan pemulihan psikis korban sebelum mengungkap kronologi lengkap bagaimana hilangnya mahasiswi berusia 21 tahun tersebut. Berikut laporan Bilal Wibisono. Mahasiswi Telkom University atau Telu, Nadira Azahra, yang sempat dilaporkan hilang sejak Selasa 30 Juni 2026 lalu, akhirnya ditemukan dalam keadaan selamat pada Senin 6 Juli 2026 dini hari. Saat ini Nadira telah kembali ke rumah dan menjalani pendampingan bersama keluarga. Sebelumnya, Nadira dilaporkan hilang saat meninggalkan rumah untuk berangkat kuliah ke kampusnya. Setelah berangkat, Nadira kehilangan kontak dengan keluarganya dan tak dapat dihubungi, bahkan ponselnya juga mati. Kasatreskrim Polrestabes Bandung, AKBP Anton mengatakan Nadira ditemukan masih berada di wilayah Kota Bandung. Meski demikian, kepolisian belum mengungkap lokasi penemuan maupun identitas pihak yang memberikan informasi terkait keberadaan korban. Anton juga juga menjelaskan saat ini Nadira belum dapat dimintai keterangan mengenai penyebab dirinya menghilang. Polisi masih memprioritaskan pemulihan kondisi psikologis korban sebelum melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
3: Dan alhamdulillah tadi dini hari, hari Senin, tanggal 6 Juli 2026, Ananda Nadira Azahra sudah ditemukan dan sudah kembali ke kediaman dalam kondisi sehat walafiat dan sudah dalam pengawasan keluarga. Ya, untuk sementara saat ini Ananda Nadira Azahra sedang dalam tahap pendampingan ya dari keluarganya sendiri ya, untuk memastikan bahwa yang bersangkutan dalam kondisi baik-baik saja.
4: Menurut keterangan dari yang menemukan, saya menemukan dalam kondisi di kondisi kondisinya lelah, ya, capek dan kemudian disorientasi, kemudian orang bayi merawat dan segera merawat sementara, mengamankan, kemudian segera mengamankan.
3: Mungkin setelah Ananda sudah bisa dimintai keterangan, kami akan melakukan wawancara atau interogasi lebih lanjut apakah ada indikasi tindak pidana.
1: Ketika ditemukan, kondisi fisik Nadira dalam keadaan baik, namun secara psikologis masih membutuhkan waktu untuk pulih sehingga bisa berkomunikasi dengan pihak luar termasuk pihak polisi untuk dimintai keterangan. Dari Mapolrestabes Bandung, Bilal Wibisono melaporkan.
0: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Bilal Wibisono mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.

0: Pernahkah Anda melihat seseorang membuat video di YouTube atau mengirim foto di feed Instagram mereka? Ya, mereka adalah konten kreator. Secara sederhana, konten kreator bisa diartikan sebagai orang yang membuat konten. Konten yang mereka buat disebar ke berbagai platform media sosial yang tersedia seperti YouTube, Instagram, atau Facebook. Namun, sebenarnya konten kreator lebih dari sekedar pencipta konten semata. Mereka memiliki fungsi yang terbilang besar dalam dunia marketing sekarang ini. Konten kreator dianggap penting, termasuk oleh perusahaan-perusahaan besar. Wajar, mengingat konten menjadi kunci dari semua aksi marketing yang dilakukan oleh perusahaan. Ada istilah yang menyebut bahwa di balik konten yang viral, terdapat strategi yang apik dan juga konten yang menarik.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Anda tengah mengikuti kabar olahraga Pro 1 RRI Bandung.
1: 97,6 FM dari Pro 1 Bandung, pendengar, bersama saya Bilal Bisono. Saat ini Anda tengah mengikuti kabar olahraga, di mana kabar pertama dari hasil Piala Dunia terlebih dahulu. Hari ini terdapat dua pertandingan. Yang pertama antara Spanyol versus Portugal, di mana Spanyol memenangkan pertandingan tersebut melalui gol dramatis di menit akhir dari Mikel Merino yang memanfaatkan sebuah skema umpan terobosan dan berhadapan langsung satu lawan satu dengan penjaga gawang Portugal Diogo Costa dan berhasil mengkonversi peluang tersebut menjadi gol, otomatis membawa Spanyol melaju ke babak 8 besar Piala Dunia 2026, sementara Portugal dan Ronaldo harus dipulangkan lebih cepat. Lalu hasil kedua dari pertandingan antara Belgia melawan Amerika Serikat, di mana Belgia menang 4-1 dan tampil dominan ya. Gol Belgia dicetak oleh De Ketelaer, dua gol, kemudian satu oleh Van Aken, kemudian disusul gol di akhir oleh Romelu Lukaku. Sementara gol Amerika Serikat dicetak melalui skema tendangan bebas Xavier Tillman. Dan dengan hasil ini Belgia juga melaju ke babak 8 besar atau perempat final Piala Dunia, sementara Amerika harus pulang. Dan informasi terakhir, pendengar, dari lokal yaitu Persib Bandung yang mengumumkan lagi pemain barunya bernama Balsa Sekulić asal Montenegro yang berposisi sebagai striker. Balsa Sekulić dikontrak 2 tahun dari musim sekarang dan tentunya musim selanjutnya, dan diproyeksikan untuk menggantikan Andre Ujung yang dikabarkan hengkang dari Persib Bandung.
0: Baru saja Anda ikuti kabar olahraga Pro 1 RRI Bandung.
2: Bandung sore ini.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 1966 menjadi momen bersejarah bagi Inggris saat mereka berhasil meraih gelar Piala Dunia pertama dan satu-satunya hingga saat ini. Final yang digelar di Wembley itu masih dikenang lewat gol kontroversial Geoff Hurst yang menjadi salah satu misteri paling terkenal dalam sejarah sepak bola. Bola yang memantul di garis gawang masih menjadi perdebatan hingga sekarang. Apakah benar-benar gol atau tidak? Momen itu membuktikan bahwa Piala Dunia selalu menyimpan drama yang tidak pernah terlupakan.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bandung sore ini.
1: 97,6 FM RRI Pro 1 Bandung, pendengar masih bersama saya Bilal Wibisono. Dan di dialog sore hari ini pendengar, kita akan membahas sebuah topik mengenai melalui Perpres atau Peraturan Presiden. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menetapkan LGBTQ atau lesbian, gay, bisexual, transgender, dan queer sebagai ancaman negara yang setara dengan terorisme. Dan untuk membahas hal tersebut, terkait pendekatan hukumnya, saat ini kami telah terhubung bersama narasumber kami, yaitu Profesor Nandang Sambas, yang juga seorang guru besar bidang hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, sekaligus ketua program studi doktor S3 Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Hukum UNISBA. Pak Nandang, selamat sore.
2: Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kecil suaranya ya?
1: Aman Pak, aman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar jelas Pak. Baik. Nah Pak, ini kita langsung saja Pak ke topiknya yang tadi sudah saya sampaikan ke pendengar semua ya Pak. Ini legal standingnya sendiri ini seperti apa sih Pak dari Perpres ini terkait penetapan ancaman negara ini Pak?
2: Ya, terkait dengan legal standing yang mengeluarkan peraturan presiden kan ya?
1: Ya, betul-betul peraturan presiden.
2: Ya, secara legal standing presiden punya kewenangan untuk mengeluarkan peraturan presiden atau keputusan presiden ya. Namun perlu juga dicermati terkait dengan mungkin kepentingannya gitu kan. Terkait dengan mengeluarkan perpres mengkategorikan tindakan LGBT sebagai tindakan ya ancaman yang identik atau yang disamakan dengan terorisme, ya itu mungkin yang perlu ada
1: pekajian apa, ya,
2: perlu didiskusikan ya. Karena secara moral betul, kalau dilihat dari aspek moral, saya sepakat bahwa yang namanya LGBT itu adalah salah satu ancaman dari untuk kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bermasyarakat. Dan itu kalau saya berpandangan dari sudut kriminologi, itu merupakan tindakan-tindakan yang melanggar hukum jelas ya, selain amoral juga karena memang tindakan-tindakan yang perilaku menyimpang ya, perilaku menyimpang yang menurut kacamata baik hukum maupun agama, itu satu tindakan yang tidak perlu ditolerir ya.
1: Baik.
2: Dari segi hukum sebetulnya memang sudah ada peraturan perundang-undangan termasuk KUHP mengancam tentang perbuatan walaupun tidak tegas disebutkan LGBT, tapi yang namanya perilaku menyimpang tentang cabul. Kemudian di segi agama tadi ya jelas bahwa kita yakinlah orang Islam memandang bahwa itu satu tindakan yang menyimpang ya. Bahkan kita juga sudah punya sejarah itu di dalam kehidupan beragama Islam itu satu kehidupan pada masa lampau yang memang dikutuk kan. Dikutuk dan karena itu pula sebagai suatu tindakan yang amoral, yang tidak patut dilakukan, tidak pantas dilakukan. Nah, cuman persoalannya adalah apakah memang urgent lah untuk mengidentikan dengan terorisme. Itu walaupun tadi secara umum saya sepakat yang namanya LGBT adalah tindakan-tindakan yang tidak perlu ditolerir. Tapi sebetulnya kalau menurut pandangan saya sih dengan menegakkan hukum yang ada, yang sudah ada pun sebetulnya kalau memang betul mau memberantas tindakan-tindakan LGBT bisa dilakukan. Dan begitu. Dan persoalannya adalah bukan semata-mata instrumen aturan gitu, tapi juga bagaimana action melakukan tindakan-tindakan terhadap orang yang telah melakukan tindakan atau perbuatan LGBT, juga bagaimana upaya-upaya pencegahannya, itu penyehatan masyarakat, itu yang lebih penting lagi.
1: Baik.
2: Itu kalau menurut saya seperti itu. Jadi upaya-upaya preventif dan upaya represif perlu dilakukan, tidak hanya dengan mengeluarkan regulasi-regulasi saja, karena kalau banyak regulasi pun kalau tidak diimplementasikan percuma.
1: Baik. Berarti Pak ini penerapan perpresnya sendiri artinya
2: kecilkan suaranya.
1: Aman Pak. Suaranya
2: bukan
1: aman.
2: Dari sana ke sana ke sini. Kedengarannya kecil.
1: Oh, baik. Sekarang bagaimana, Pak?
2: Bisa ditambah ini lagi, dong.
1: Baik. Berarti Pak terkait penerapan perpres ini sendiri, Pak, tadi yang perlu dikaji ulang adalah apakah memang ini seurgen itu gitu untuk disamakan dengan terorisme, Pak, atau seperti apa yang perlu didiskusikan lagi?
2: Iya, artinya kan sebetulnya sih tanpa ada perpres pun itu kan sudah ada bahkan yang lebih tinggi aturannya gitu. KUHP misalnya, di KUHP sendiri kan sebetulnya sudah ada aturan yang mengancam tindakan terhadap orang-orang yang melakukan perilaku salah satu bentuk dari LGBT, yaitu tindakan-tindakan yang perilaku menyimpang ya terkait dengan seksual gitu kan ya, perilaku seksual menyimpang seksual tadi saya katakan, walaupun tidak tegas menyebutkan LGBT gitu.
1: Baik, artinya ini harus diperkuat lagi dengan perda atau seperti apa, Pak, untuk penerapan?
2: Ya tadi sebetulnya bang begini, sebetulnya kalau saya sih berpandangan bukan hanya mengeluarkan perda dan peraturan-peraturan tindak lanjutan lainnya, tapi juga bagaimana upaya menyehatkan masyarakat ya dengan melakukan desain atau sistem penyehatan masyarakat, misalnya tentang perilaku-perilaku yang memberikan contoh yang baik dari mereka-mereka yang dianggap sebagai figur, misalkan begitu kan, misalnya ya, tentang perizinan untuk tayangan-tayangan yang mengarah kepada sikap-sikap menunjukkan identitas seperti LGBT. Nah, yang itu yang sebetulnya perlu lebih diutamakan dilakukan.
1: Baik.
2: Bukan lagi terus-terusan membuat atau mengeluarkan peraturan-peraturan yang tanpa diimplementasikan dengan baik. Begitu kalau menurut saya. Jadi terlepas nanti setelah perpres nanti ada perlu perda dan yang lain, sebetulnya di perda di kita juga ada. Jawa Barat juga ada tentang perilaku-perilaku.
1: Baik.
2: Nah, walaupun tadi saya katakan, walaupun tidak tegas mengatur tentang LGBT gitu kan ya.
1: Baik. Nah, kemudian nih, Pak, ini kira-kira berpotensi untuk bertentangan dengan hak asasi manusia tidak? Ataukah juga bagaimana ini potensi takutnya disalahgunakan untuk merepresi suatu individu, Pak, terkait ini gitu, terkait
2: ya, perpres ini? Itu memang ada yang kontra terhadap dengan larangan LGBT ini karena dikaitkan dengan HAM, hak asasi manusia. Kalau saya berpandangan di saya termasuk yang sepakat bahwa yang namanya perilaku LGBT itu perlu dituntas, perlu diberantas lah gitu kan, perlu diberantas, karena sebetulnya bukan bicara masalah HAM, jangankan perilaku LGBT, HAM, hak asasi untuk mempertahankan hidup saja gitu kan ya, dalam hal-hal tertentu kalau dianggap itu ada kepentingan yang lebih besar, negara diberikan kewenangan untuk mencabut nyawa atau pidana mati lah salah satunya. Oleh, apalagi ini sudah jelas-jelas ini perilaku menyimpang.
1: Baik.
2: Ya, jadi kalau menurut saya bahwa LGBT itu adalah hak orang untuk berperilaku seperti itu sudah jelas-jelas salah, karena perilaku LGBT-nya sendiri kan pelanggar. Jadi kalau misalkan ingin dilindungi atas pelanggaran, nampaknya juga menurut logika saya tidak nyambung logikanya. Kalau bicara masalah terkait dengan HAM, bahwa LGBT itu adalah perilaku HAM warga negaranya gitu kan. Jadi kalau menurut saya tidak bisa justru dengan mempertahankan LGBT itu hak seseorang, itu berarti mentolerir perilaku menyimpang. Nah, gitu.
1: Baik kalau begitu, Pak. Baik. Terima kasih banyak Pak Prof Nandang atas bincang-bincangnya sore hari ini di Dialog Bandung sore ini bersama RRI Persatu Bandung.
2: Baik.
1: Selamat sore, Pak.
2: Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, berikut tadi wawancara bersama Prof Nandang Sambas yang merupakan seorang guru besar di bidang hukum pidana sekaligus ketua prodi doktor ilmu hukum Fakultas Hukum Unisba terkait perpres yang baru ya, sebenarnya tidak baru, ini sebuah perpres yang tengah menjadi pembicaraan di masyarakat, di mana Presiden Prabowo Subianto menetapkan LGBTQ sebagai ancaman negara setara dengan terorisme, dan bagaimana perpres ini secara legal standing maupun juga penerapannya berlaku yang menjadi topik diskusi di masyarakat. Dan tetap di 97,6 FM dari Pro 1 Bandung bersama saya Bilal Bisono hingga pukul 19.00 waktu Indonesia Barat nanti.
0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
3: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta. Di sini beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim Pertamina akan menghapus BBM jenis Pertalite tahun 2027. Waduh. Faktanya setelah memang cari klaim tersebut adalah tidak benar, bohong dan hoax. Narasi itu memanipulasi berita lama tahun 2023 yang tidak ada kaitannya dengan kondisi real saat ini. Tangkapan layar yang disebarkan merupakan potongan tayangan berita CNN Indonesia mengenai rencana kebijakan Pertamina tahun 2023. Saat itu, Direktur Utama Pertamina, Niki Widiawati, mengusulkan pergantian Pertalite dengan Pertamax Green 92 demi memenuhi regulasi buku mutu emisi gas buang dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. Rencana pengalihan BBM bersubsidi kala itu pun belum terrealisasi hingga sekarang. Makanya dicek dulu kalau ada apa-apa teh ya. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun, oke? Bikin sambal pakai terasi.
4: Cakep.
3: Terasinya menyengat di hidung. Kalau cari keaslian informasi, ya tinggal dengarkan RRI Bandung.

0: Bandung sore ini.
1: Dan pendengar, selanjutnya kita akan menyimak informasi dari Bandung Comment Center terkait cuaca, lalu lintas, maupun juga peristiwa yang diterima laporannya di layanan darurat 112 milik Bandung Comment Center. Sore hari ini kami telah terhubung bersama petugas dari Bandung Comment Center atau BCC, yaitu Kang Usman. Kang Usman, selamat sore.
2: Halo, selamat sore Kang.
1: Baik, Kang Usman, ini boleh disampaikan Kang terkait cuaca dan lalu lintas nih di wilayah-wilayah kota Bandung dari pantauan BCC.
2: Baik, informasi pertama, berdasarkan informasikan pantauan lalu lintas yang terpantau oleh CCTV Kominfo Kota Bandung. Untuk sore hari ini terpantau di mayoritas wilayah Kota Bandung cenderung padat ya Kang ya. Yang pertama di selatan Kota Bandung, lebih tepatnya di Kopo Bispat, terpantau ramai, didominasi oleh kendaraan roda 4. Kemudian di sekitaran arah Terminal Dago, demikian pun sama, ramai, didominasi oleh kendaraan roda 4. Kemudian di sekitaran arah Tol Pasteur, dari arah flyover menuju gerbang Tol Pasteur, terpantau ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 4. Namun untuk arah sebaliknya, di arah gerbang tol menuju ke flyover itu terpantau ramai lancar. Kemudian untuk yang terakhir di sekitaran Jalan Asia Afrika, terpantau ramai oleh para wisatawan yang saat ini sedang berlibur ataupun menikmati indahnya sore di Kota Bandung. Nah, jadi untuk para pendengar, untuk lebih lengkapnya bisa mengecek di aplikasi berbasis website, yaitu di www.pelindung.bandung.go.id. Demikian Kang.
1: Baik Kang, kemudian kalau dari layanan 112 ada laporan peristiwa apa Kang hari ini Kang?
2: Baik, untuk hari ini kami sudah menerima satu laporan yang kami berkolaborasi dengan Dinkes PSI 119 Kota Bandung, yaitu adanya pasien dengan riwayat mengalami penurunan kesadaran. Laporan kami terima pada pukul 13.25. Tim Dinkes tiba di lokasi pada pukul 13.48 dan informasi dari pelapor untuk pasien diboyong ke Rumah Sakit Hasan Sadikin pada pukul 14.14. Jadi tidak lelah kami himbau untuk para pendengar, khususnya Kota Bandung, apabila melihat atau bahkan mengalami kejadian gawat darurat, bisa langsung menghubungi call center 112 Kota Bandung, karena layanan kami adalah layanan kegawat daruratan yang menangani kecelakaan, kebakaran, dan bencana alam. Bisa ditelepon tanpa menggunakan SIM card dan bisa dihubungi tanpa menggunakan pulsa. Demikian Kang.
1: Baik, kalau begitu Kang Usman, terima kasih keterangannya terkait lalu lintas, cuaca, dan juga laporan layanan darurat dari Bandung Comment Center Kang. Selamat sore dan selamat bertugas kembali Kang.
2: Selamat sore Kang, terima kasih.
1: Baik, pendengar, berikut tadi informasi dari Bandung Comment Center terkait cuaca, lalu lintas, maupun juga peristiwa darurat yang diterima di laporan layanan darurat 112. Dan tetap di 97,6 FM RRI Pro 1 Bandung.

0: pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ih, ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Ih, enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang, karena menjadi tua itu pasti.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wabar, ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan keberkahan, limpahkan rahmat dan anugerahnya, sehingga kita semuanya dalam keadaan tentram dan dalam keadaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama-nama lain Al-Quran selain Al-Huda dan juga Asy-Syifa adalah Al-Furqan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Furqan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Tabarak, maha suci, alladzi nazzalal furqan, yang telah menurunkan Al-Furqan 'ala 'abdihi, kepada hambanya yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liyakuna lil 'alamin nadhira, agar menjadi peringatan bagi seluruh umat manusia. Ayat ini menegaskan bahwa nama lain dari Al-Quran adalah Al-Furqan. Al-Furqan berasal dari kata farkun, pembeda, yakni yang membedakan mana yang hak dan mana yang batil, yang membedakan mana ini jalan keselamatan dan jalan keburukan atau kebinasaan, yang membedakan antara orang-orang yang bahagia dan orang-orang yang menderita, yang membedakan mana orang-orang yang memiliki pandangan jauh dengan orang-orang yang berpandangan sempit. Mereka, orang-orang yang berpandangan jauh, adalah orang-orang yang menyiapkan diri untuk kehidupan yang begitu panjang pada fase berikutnya, yaitu di alam akhirat. Pada alam akhirat yang tidak ada batas waktu, tidak ada batas ruang dan waktu, maka diperlukan bekal yang begitu banyak. Dan bekal itu dikumpulkan, dicari pada kehidupan yang sangat fana, yang sangat terbatas, yang sulit untuk diprediksi, kehidupan dunia yang tidak bisa dipastikan kapan berakhir bagi kehidupan seseorang. Masa yang begitu pendek itulah yang akan menentukan bagaimana kehidupan di akhirat kelak. Inilah bagi orang-orang yang memiliki pandangan yang jauh. Furqan membedakan dengan orang-orang yang memiliki pandangan yang sempit, yang hanya memikirkan duniawi, mengumpulkan harta benda semata, mencari kesenangan-kesenangan duniawi saja,

Namun ia lupa bahwa ketika ia mati meninggal dunia, tak ada satupun apa-apa yang dia cari dan akan ditinggalkan di dunia ini dan akan menjadi milik orang lain lagi. Maka bekal apa yang akan dia bawa? Tidak ada bekal. Inilah perbedaan yang membedakan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Orang yang memiliki pandangan jauh dengan orang yang memiliki pandangan yang sempit. Maka Al-Quran turun untuk membedakan, untuk memberi hidayah mereka dan memberikan gambaran perbedaan itu, Al-Furqan. Al-Furqan juga membedakan antara yang hak dan yang batil. Mana ini jalan Siratal Mustaqim, jalan yang lurus, sebagaimana yang senantiasa dimohonkan seorang hamba, ihdinas siratal mustaqim, dengan jalan kesesatan, khutuwati syaitan, jalan-jalan syaitan. Ada beberapa ciri jalan-jalan hidayah, jalan yang lurus itu nampaknya terjal, tetapi pada dasarnya akhir dari perjalanan yang terjal ini mengandung manfaat kebahagiaan yang begitu luas. Jalannya begitu lurus. Sebaliknya jalan-jalan setan, jalan-jalan yang membinasakan, nampaknya indah, namun sesudahnya penuh dengan penderitaan. Al-Quran memberikan penjelasan, membedakan hal-hal demikian sehingga manusia mendapatkan pilihan. Apakah dia akan mengambil jalan yang lurus atau jalan yang bengkok, iwaja bengkok. Furqan juga membedakan antara orang yang bisa mengambil petunjuk dengan orang yang tidak mengambil petunjuk. Pada hakikatnya Allah SWT berikan petunjuk kepada seluruh umat manusia, hudal linnas, seluruh umat manusia mendapatkan haknya dari petunjuk Al-Quran. Tetapi di antara mereka, wa minhum man amana wa minhum man kafar, ada di antara mereka dengan petunjuk itu lalu menerimanya dan melaksanakannya. Namun ada di antaranya kafar dengan adanya petunjuk tersebut, ditolaknya, tidak diambil dan diabaikannya. Maka Al-Quran sebagai furqan pembeda antara ini, mana orang-orang yang mau mengambil petunjuk dan mana orang-orang yang tidak mau mengambil petunjuk. Al-Furqan juga membedakan antara orang-orang yang memiliki iman dan orang-orang yang tidak memiliki iman. Meski perbuatannya agak mirip, namun pada hakikatnya berbeda. Mana orang yang beriman dengan sesungguhnya dan mana-mana orang yang munafik. Al-Quran memberikan gambaran tersebut. Dengan demikian, maka manusia akan lebih mudah mengambil jalan mana yang akan ditempuh, sehingga ia akan menjadi orang-orang yang beruntung jika mengambil jalan yang telah dibimbing oleh Al-Quran. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ربيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Kawasan hijau di perkotaan memiliki banyak manfaat. Antara lain, pertama, kualitas udara yang lebih baik. Tumbuhan menyerap polusi dan menghasilkan oksigen, sehingga meningkatkan kualitas udara di kota. Kedua, pengendalian suhu. Taman dan area hijau dapat menurunkan suhu udara di sekitarnya, mengurangi efek pulau panas perkotaan. Ketiga, rekreasi dan kesehatan mental. Kawasan hijau menyediakan ruang untuk beraktivitas fisik dan relaksasi yang berdampak positif pada kesehatan mental. Keempat, biodiversitas. Area hijau menjadi habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna, membantu mempertahankan keanekaragaman hayati. Kelima, mengurangi banjir. Tanah yang ditanami dapat menyerap air hujan, mengurangi aliran air permukaan dan risiko banjir. Keenam, meningkatkan estetika. Taman dan ruang terbuka hijau memperindah lingkungan perkotaan, meningkatkan daya tarik visual. Ketujuh, nilai ekonomi. Kawasan hijau dapat meningkatkan nilai properti di sekitarnya dan menarik wisatawan. Kedelapan, komunitas yang lebih kuat. Area hijau mendorong interaksi sosial antar warga, membangun komunitas yang lebih erat. Dengan berbagai manfaat ini, kawasan hijau menjadi elemen penting dalam perencanaan kota yang berkelanjutan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kereta api telah menjadi salah satu moda transportasi yang populer dan efisien di banyak negara. Namun selalu ada risiko yang perlu diantisipasi saat menggunakannya, agar perjalanan Anda tetap aman dan nyaman. Ada beberapa tips yang perlu diperhatikan agar terhindar dari kecelakaan. Tips naik kereta api dengan aman. Pertama, ikuti petunjuk dan peraturan. Kemudian, hindari berdiri di dekat rel, serta jangan naik atau turun dari kereta yang bergerak. Gunakan pintu dan pegangan yang tersedia. Waspadai perlintasan kereta api, serta jaga anak-anak dengan tepat dan laporkan ketika melihat kondisi bahaya.
1: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu pas diangkot mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang pantat aku.
0: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
0: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Diana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio mega hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga Piala Dunia berjalan dengan lancar dan RRI semakin jaya di udara. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, tak akan membahas mengenai digitalisasi bisnis. Alan pun juga sudah tersambung dengan narasumber kami, yaitu Presiden IMA Chapter Bandung, dosen Adpis Pisip Unpad, ada Ibu Dr. Lina Aulina S.E.M.M.
1: Dengan digitalisasi ini semuanya bisa serba cepat. Cepat dalam hal, contohnya informasi. Karena kalau nggak tahu informasi apa yang diminati oleh pasar saat ini, kita akan terlambat untuk merespon kebutuhan pasar. Akhirnya pelanggan bisa pindah ke brand lain gitu. Nah, tantangannya pertama memang saat ini masih sedikit ya UKM yang memanfaatkan perkembangan IT. Meskipun mayoritas nih kan, kalau kita masih rendahnya kemampuan SDM dalam mereka menghadapi metode perdagangan dari konvensional menjadi berbasis digital. Dengan perkembangan informasi teknologi ini, kita sangat mudah untuk mengakses kategori produk dengan berbagai macam brand. Persaingan akan semakin ketat, baik di pasar domestik maupun pasar nasional. Kemudian sekarang banyak sekali perkembangan AI yang memudahkan kita, teman-teman pelaku bisnis, untuk membuat seperti contoh video gitu kan ya, kemudian infografis. Itu banyak sekali kemudahan-kemudahan yang bisa dikatakan tidak berbiaya tinggi. Konten itu adalah sosial medianya sudah ada platformnya, tapi konten itu isinya gitu, visualisasinya atau narasinya yang kurang menggigit lah, katakan begitu, sehingga si konsumen atau yang penonton yang melihat pun kurang virus gitu untuk mencoba produk tersebut. Bisa jadi coba menggunakan influencer. Memang influencer berbayar ya, tapi influencer pun bermacam-macam gitu. Apa tingkat bayarannya gitu, dari yang paling murah sampai yang lebih mahal. Pakailah TikTok itu menggunakan influencer yang memang sepadan dari umur, dari apa penampilan sebagainya dengan mereka. Gitu. Yeah. Saatnya orang mulai jenuh dengan online. Ada diistilahkan omnichannel. Jadi omnichannel itu online tetap jalan, offline pun dilakukan gitu, untuk lebih meyakinkan kepada konsumen bahwa apa yang ditampilkan secara online itu sesuai dengan apa yang akan mereka terima ketika mereka melakukan pembelian secara offline. Digitalisasi itu bukan soal seberapa canggih sih teknologi yang kita beli, tapi seberapa mau kita menggunakannya untuk lebih dekat dan mengerti kebutuhan konsumen. Tetap ketika kita akan mendigitalisasikan bisnis itu dengan berbagai media sosial yang ada, tidak semuanya itu bisa kita pakai. Pahami dulu target kita tuh mau dijualnya ke siapa sih. Buatlah konten marketing, visualisasi dan narasinya harus bisa menginfluence, harus bisa memvirus orang tertarik gitu.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
3: Trivia Pildun RRI.
2: Pada tahun 1958, dunia menyaksikan lahirnya seorang legenda saat Pele yang masih berusia 17 tahun membawa Brazil menjadi juara. Momen itu menjadi salah satu cerita paling ikonik dalam sejarah Piala Dunia dan menjadikan Pele nama besar dalam sepak bola dunia. Piala Dunia bukan hanya melahirkan juara, tapi juga melahirkan sosok-sosok abadi yang dikenang sepanjang masa. Dari Pele, Maradona hingga Messi, setiap generasi memiliki cerita besarnya sendiri. Piala Dunia RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya.
2: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK.
0: Indonesia-India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia. Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK. Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Indonesia, India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kunjungan kali ini sekali lagi merupakan tanda betapa kita ingin terus memelihara persahabatan dan kerjasama tersebut.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menyepakati kerjasama di berbagai sektor, di antaranya adalah kesehatan. Presiden Prabowo mengatakan salah satu bentuk kerjasama di bidang kesehatan adalah pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka siang tadi.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Dalam kaitan tersebut, kami menyambut baik restorasi dan konservasi kompleks Candi Prambanan yang merupakan situs warisan dunia UNESCO, serta penetapan tahun 2006-2027 sebagai tahun Tagore Dewan Tara bagi diplomasi budaya dan pendidikan Indonesia India.
3: Sementara itu, Perdana Menteri India Modi menyatakan kesiapan untuk memasok obat-obatan yang berkualitas dan terjangkau untuk Indonesia.
4: Dunia perhoga, puri manuta perhoga.
5: Kesepakatan yang ditandatangani hari ini, obat-obatan berkualitas dan terjangkau dari India akan semakin tersedia bagi warga daerah Indonesia. Kami juga akan berkontribusi yang telah dikembangkan di India dan ketahanan pangan Indonesia akan semakin kuat dan juga kemampuan praktik-praktik baik dari sustainable farming dan agroteknologi dengan satu sama lain.
4: Dan industrial sahyog berhane per sahamati banai.
3: Adapun kerjasama lainnya, yakni di bidang ekonomi, salah satu bentuk kerjasama di bidang ekonomi adalah konektivitas maritim antara Pelabuhan Sabang di Aceh dan Kepulauan Andaman di India. Pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR code yang diharapkan mempermudah transaksi masyarakat dan pelaku usaha di kedua negara. Indonesia dan India akan memperluas kolaborasi di bidang energi, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, pertukaran teknologi, serta peningkatan kapasitas di bidang teknologi nuklir. Dan kebudayaan, Indonesia dan India akan memperkuat kerjasama restorasi Candi Prambanan sebagai simbol hubungan sejarah kedua bangsa yang telah terjalin sejak lama. Di sektor pendidikan diantaranya pendirian kampus Indian Institute of Technology dan Indian Institute of Management di Indonesia. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perdana Menteri India Narendra Modi dan Ketua DPR RI Puan Maharani menyepakati pentingnya sinergi strategis antara kedua negara guna menjaga stabilitas geopolitik dan menghadapi tantangan global. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
6: Yang Mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa.
7: Perdana Menteri India Narendra Modi menyampaikan pidato bersejarah di hadapan para anggota Parlemen Republik Indonesia pada hari ini. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi strategis antara India dan Indonesia sebagai dua kekuatan demokrasi terbesar di Asia untuk menghadapi tantangan global di masa depan. Ia juga mengungkapkan rasa kagum dan terima kasihnya atas sambutan yang luar biasa yang diberikan oleh masyarakat serta pemerintah Indonesia. Ia bahkan menyebut momen ini sebagai salah satu hari paling berkesan dalam hidupnya.
8: Indonesia ke logone.
9: Atas nama miliaran rakyat India, saya menerima kasih sayang dari masyarakat Indonesia ini dengan sepenuh hati dan dengan segala kerendahan hati. Penghargaan ini adalah bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai demokrasi yang dijunjung oleh kedua negara, warisan bersama kita, serta simbol dari semakin kuatnya hubungan bilateral antara kedua bangsa.
7: Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut bahwa hubungan Indonesia dengan India semakin erat. Ia juga menyampaikan kedua negara memiliki kekuatan maritim di Samudra Hindia yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.
6: Yang mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa. Sejarah mencatat bahwa Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, yang juga merupakan kakek saya, menjadi tamu kehormatan utama pada peringatan Hari Republik India yang pertama pada tahun 1950.
7: Menurut Puan, kemitraan itu semakin penting di tengah meningkatnya rivalitas kekuatan besar, gangguan rantai pasok global, krisis pangan dan energi, serta dampak perubahan iklim. Sinergi keduanya diyakini tidak hanya akan membawa kemakmuran bagi kedua negara, tetapi juga menjadi motor penggerak stabilitas dan energi baru bagi perdamaian dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengapresiasi kinerja pemerintah dalam pencapaian pendapatan negara pada semester pertama 2026. Meski demikian, Badan Anggaran tetap menyoroti sejumlah indikator fiskal yang memerlukan perhatian pemerintah. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu.
11: Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI Said Abdullah menyampaikan penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak pada semester pertama tahun 2026 menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski demikian, Banggar mencermati realisasi pembayaran utang semester pertama yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, serta tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA yang dinilai menunjukkan perlunya penyempurnaan perencanaan pembiayaan utang dan investasi.
10: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu, namun proyeksi defisit APBN kita direncanakan dalam APBN 2026 sebesar 689,1 2.68% PDB.
11: Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan, outlook APBN 2026 tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mendukung prioritas pembangunan nasional. Pemerintah juga memperkirakan belanja negara meningkat termasuk untuk pembayaran subsidi dan kompensasi serta tetap menjaga defisit APBN berada dalam batas aman.
12: Outlook defisit APBN tercatat sebesar 734,3 triliun rupiah dengan persentase sebesar 2,83% terhadap PDB. Dengan demikian, atau pembiayaan anggaran menjadi sebesar 734,3 triliun rupiah. Saya yakin kita masih bisa menekan defisit ini ke bawah.
11: Dalam rapat tersebut, Banggar DPR RI juga menyoroti defisit neraca pembayaran pada triwulan pertama tahun 2026 yang mencapai 8,93 miliar dolar Amerika Serikat dan meminta pemerintah menyiapkan langkah mitigasi apabila tren tersebut berlanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Perdagangan dengan tumbuh 45,9%.
0: Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
2: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan.
14: Badan Gizi Nasional telah menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin, menyatakan bahwa pimpinan BGN telah memaparkan rencana aksi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian KPK sebelumnya. KPK sendiri akan mengawasi, mendampingi, dan memonitor pelaksanaan rencana aksi tersebut hingga seluruh rekomendasi dijalankan.
2: Diskusi sudah dilakukan dengan pimpinan dan pimpinan BGN, yang pada intinya BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK. Ada 10 rekomendasi kajian yang sudah kami berikan, dan hari ini BGN menyampaikan rencana aksi yang akan dilakukan. Dan nanti tentunya kami dari Kedeputian Pencegahan Monitoring akan melakukan pengawasan.
14: Sementara itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan bahwa rekomendasi KPK telah diterima sejak 17 Maret 2026. Namun saat jajaran pimpinan baru BGN mulai bekerja dan berkunjung ke KPK pada 2 Juni 2026, hasil kajian tersebut belum ditindaklanjuti. Agustina menegaskan BGN memahami bahwa penyampaian dokumen rencana aksi bukan akhir dari proses. KPK sendiri akan menilai implementasi nyata dari setiap rekomendasi yang dijalankan. Ia menyebut sejumlah rekomendasi sudah mulai dijalankan. Di antaranya perbaikan validitas data penerimaan manfaat serta penyempurnaan mekanisme pembayaran untuk mencegah potensi kebocoran anggaran.
15: Ya, jadi hari ini kami seluruh jajaran pimpinan BGN hadir di Komisi Pemberantasan Korupsi. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Amin, pada tanggal 17 Maret 2026 KPK sudah memberikan hasil kajian. Waktu itu masih masa pemerintahan pimpinan yang lalu, karena 17 Maret 2026. Pada saat 2 Juni 2026 kami datang, itu kami lihat ternyata hasil kajian tersebut belum mendapat tanggapan. Kami pelajari.
14: Sebelumnya, memang KPK mengungkap temuan terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis. Temuan tersebut merupakan bagian dari kajian strategis yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025. Dalam kajian tersebut, KPK mengungkap 20 kajian strategis policy brief serta corruption risk assessment di berbagai sektor prioritas nasional termasuk program MBG. Salah satu sorotan utama KPK adalah mekanisme pengadaan melalui skema bantuan pemerintah. Menurut laporan KPK, skema ini berpotensi memperpanjang rantai birokrasi, meningkatkan risiko konflik kepentingan, serta melemahkan transparansi dan akuntabilitas. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Masyarakat, terutama para pelaku usaha, merasa dirugikan dengan adanya kejadian tersebut karena berdampak terhadap omset mereka. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
16: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat.
17: Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menerima cukup banyak aduan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di berbagai wilayah dalam beberapa hari terakhir. Keluhan tersebut disampaikan warga karena pemadaman dinilai berdampak terhadap aktivitas sehari-hari maupun kegiatan usaha. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, mengatakan laporan mengenai pemadaman listrik merupakan isu yang relatif jarang diterima Ombudsman. Selama ini, PT PLN memang kerap menjadi pihak terlapor, namun substansi laporan biasanya tidak berkaitan dengan gangguan pasokan listrik.
16: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat. Akses kami khususnya di sektor kelistrikan dengan terlapor PLN ini meningkat dalam beberapa waktu terakhir tadi. Setidaknya kami mencatat ada kurang lebih 10 konsultasi ataupun laporan yang disampaikan masyarakat ke kami di Ombudsman Kalsel. Mereka menyampaikan keluhan mengenai pemadaman listrik ini. Ini sesuatu isu yang jarang-jarang sebenarnya dilaporkan ke Ombudsman. Memang kalau PLN cukup sering dilaporkan di Ombudsman Kalsel, tapi substansinya bukan terkait pemadaman listrik.
17: Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan keluhan kepada penyelenggara pelayanan publik apabila pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan standar maupun komitmen yang telah dijanjikan. Jika ditemukan dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka terdapat potensi maladministrasi yang dapat ditindaklanjuti oleh Ombudsman sesuai kewenangannya. Dampak pemadaman listrik juga dirasakan para pelaku usaha. Sejumlah pelaku usaha mengaku operasional mereka terganggu akibat terhentinya pasokan listrik selama beberapa jam, sehingga aktivitas pelayanan kepada pelanggan tidak dapat berjalan secara normal. Salah satunya disampaikan Rizkan, pelaku usaha fotokopi dan percetakan di Jalan Cemara Raya. Menurutnya, pemadaman listrik selama 4 hingga 5 jam menyebabkan seluruh mesin produksi tidak dapat dioperasikan sehingga pekerjaan pelanggan tertunda.
18: Rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam. Dampaknya ya gawean numpuk jadinya. Jadi ya numpuk ya gawean kada jalan.
19: Yang numpuknya maksudnya pesanan orang.
18: Pesanan orang ya. Kada datang rata-rata langganan di sini sabar aja mang, jadi mau aja menunggu.
19: Oh, jadi bininya tetap mantar jalan.
18: Iya, mantar tapi ditinggal. Jadi via chat WA
19: dikabarilah.
17: Keluhan serupa disampaikan Mariana, pegawai usaha laundry di kawasan Jalan Pelamboyan. Ia mengatakan pemadaman listrik selama 2 hingga 5 jam menghambat proses pencucian dan penyetrikaan pakaian sehingga penyelesaian pesanan pelanggan mengalami keterlambatan.
20: Iya, soalnya biasanya kan kami misalnya sore sudah tuntungan kering loh. Jadi malam tuh menggawinya kayak itu. Nah, jadi ini kan pas mati lalu teranuai kayak itu, nah terlambat kayak itu, nah yang mengeringinya. Lambat jadinya, soalnya kan kada sesuai estimasi, jadi misalnya 2 hari kan jadi anu, jadi agak anu, jadi misalnya orang ambil padahal ya belum tuntung, katanya biasanya kada apa-apa pengurangnya mau aja.
19: Berapa kali ya mati lampu di sini pernah?
20: 2 kali pang sudah selama aku di sini nah.
17: Ombudsman berharap persoalan pemadaman listrik dapat segera diselesaikan sehingga masyarakat memperoleh kepastian layanan kelistrikan. Selain itu, PLN juga didorong untuk memperbaiki tata kelola informasi dan komunikasi kepada publik, termasuk menyampaikan perkembangan penanganan gangguan secara berkala, serta memperkuat sistem pengelolaan pengaduan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global. Berikut laporannya disampaikan langsung rekan kami Zahrotin Alzana. Zahro.
21: Ya, pendengar, Otoritas Jasa Keuangan memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional hingga Juni 2026 tetap terjaga. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi menyebut, kondisi tersebut didukung ketahanan sektor keuangan meski ekonomi global masih dibayangi resiko geopolitik dan juga perlambatan pertumbuhan. Friderika menjelaskan OJK terus memperkuat pembiayaan bagi sektor produktif melalui optimalisasi sistem layanan informasi keuangan atau SLIK. Kebijakan yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 ini diharapkan dapat mempercepat pembaruan data kredit dan juga meningkatkan kualitas informasi debitur. Berikut pernyataan Friderika.
22: Optimalisasi SLIK yang mulai berlaku 1 Juli 2026 ini mencakup percepatan pembaruan informasi kredit atau pembiayaan oleh pelaku usaha jasa keuangan menjadi paling lambat 3 hari kerja setelah pelunasan, serta penerapan threshold informasi debitur untuk nominal di atas 1 juta, sehingga informasi yang disajikan tetap proporsional dan relevan dalam proses analisis kredit.
21: Selain itu, pendengar, OJK juga menegaskan komitmennya dalam memperkuat pembiayaan berkelanjutan dan mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan kerjasama internasional serta pengembangan pembiayaan bagi sektor-sektor strategis. OJK berharap berbagai kebijakan tersebut mampu menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus memperkuat akses pembiayaan bagi masyarakat dan juga dunia usaha. Dari Jakarta, Zahrodin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Yeah. Pendengar, Dewan Pers memberikan lisensi uji kompetensi wartawan cyber kepada RRI. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
1: Yang pasti adalah RRI akan senantiasa adaptif, kita memperkuat kemampuan.
4: Dewan Pers resmi memberikan lisensi kepada LPP RRI sebagai lembaga uji kompetensi wartawan cyber. Pengesahan ini menjadi tonggak penguatan kompetensi jurnalis di tengah perkembangan media digital. Direktur Utama LPP RRI Ihen Rasmo menyatakan kepercayaan dari Dewan Pers menjadi motivasi bagi RRI untuk terus membangun human capital. Sebagai media multiplatform, RRI harus didukung wartawan yang memiliki kompetensi radio dan cyber sehingga mampu menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas. Menurut Hendrasmo, penguatan kompetensi menjadi langkah penting agar insan pers RRI mampu beradaptasi dengan perkembangan industri media sekaligus menjaga kepercayaan publik.
1: Kita intinya bersama lembaga-lembaga lain itu bisa melakukan cyber. Dan jadi konsep kita memang bagian dari upaya kita selama ini untuk membangun digital kita.
4: Sementara itu, anggota Dewan Pers Maha Eka Swasta menyatakan modul yang disusun oleh LPP RRI sangat diapresiasi oleh Dewan Pers. Dan ini merupakan modul dan lisensi uji kompetensi wartawan cyber pertama yang dirancang khusus. Dan Dewan Pers berharap produk jurnalistik RRI semakin berkualitas, mengikuti kaidah pers dan menjadi rujukan bagi masyarakat.
5: Setelah disusun oleh RRI, semoga modul ini bisa menjadi guidance untuk melahirkan jurnalistik yang tangguh.
4: Sementara itu, pendengar, pengesahan lisensi tersebut menandai kesiapan RRI menyelenggarakan uji kompetensi wartawan cyber sekaligus memperkuat kualitas jurnalisme digital di lingkungan LPP RRI. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar melanda Prancis Selatan di tengah gelombang panas awal musim yang melanda sebagian besar wilayah Eropa. Lebih dari 10.000 orang dievakuasi dan dari lebih selusin kota dan desa di kawasan kaki pegunungan Pyrenees. Kebakaran terjadi di Trevillach dekat kota Perpignan dan telah menghanguskan sedikitnya 4.600 hektar lahan. Prefek Pierre Reynaud de la Motte menyampaikan informasi tersebut melalui media sosial X yang kami lansir dari BBC News. Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez mengatakan kondisi kembali memburuk pada Senin 6 Juli 2026 pagi, di mana kondisi yang memburuk tersebut membuat upaya pemadaman kembali dilakukan secara intensif. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Swiss mengantisipasi pertemuan dengan Kolombia sebagai salah satu laga berat. Sementara Kolombia berusaha menjalani pertandingan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
23: What a start to the second half for Switzerland!

0: Swiss mengantisipasi pertemuan dengan Kolombia sebagai salah satu laga berat di fase 16 besar Piala Dunia 2026. Pernyataan ini disampaikan sang pelatih Murat Yakin dalam konferensi pers yang berlangsung kemarin. Murat menyebut pertandingan ini akan menjadi salah satu pertandingan paling bergengsi bagi mereka. Dan ia bersyukur seluruh tim terus menerima dukungan dari para penggemar timnas Swiss.
1: Ya, man spielt ja nicht täglich ein Achtelfinale von einer Weltmeisterschaft.
2: Tidak setiap hari Anda bermain di babak 16 besar Piala Dunia. Ini bukan hanya kebahagiaan yang saya rasakan, tapi juga dirasakan para pemain saat sesi latihan, serta dukungan besar yang datang dari Swiss. Tentu saja ini akan menjadi pertandingan yang besar besok. Pertandingan besar dengan para pemain besar. Ini akan menjadi pertandingan yang dinanti.
1: Und die Vorfreude ist riesig. Also ja, das ist ein offenes Spiel.
0: Sementara itu, Kolombia berusaha menjalani pertandingan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Pelatih Nestor Lorenzo menjelaskan, bukan hal mudah bagi timnya untuk menyesuaikan keadaan dengan lokasi pertandingan yang terus berubah. Karena para pemain harus menyesuaikan diri dengan perubahan iklim hingga perbedaan waktu di tiap lokasi.
3: Expuestos a esos cambios, sabíamos que iba a ser así.
2: Tim kami terpapar oleh perubahan itu. Kami tahu kondisinya akan seperti ini dengan Piala Dunia yang berlangsung di tiga negara yang tersebar di benua yang cukup luas. Semua orang merasakannya, termasuk kami. Kami harus menerima, berusaha mencari solusinya setiap hari dan tampil sebaik mungkin.
3: Solucionarlo en el día a día y tener la mejor prestación posible.
0: Swiss lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Aljazair di babak 32 besar, sedangkan Kolombia menundukkan Ghana di 32 besar untuk mendapatkan tiket ke babak 16 besar. Kedua tim dijadwalkan bertemu di Stadion BC Place Vancouver, Kanada pada Rabu dini hari nanti, pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saya Andre Ardian yang akan menemani Anda di Bandung malam ini, Selasa 7 Juli 2026, dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini.
0: Pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan sajian mimbar agama Buddha dengan topik kebenaran mulia dalam sudut pandang manusia biasa di Pro 1 RRI Bandung.

0: Selamat malam pendengar program Masatu RRI Bandung FM 97,6 dimanapun Anda berada. Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu tanpa kurang suatu apapun. Pada kesempatan hari ini bersama saya, Emma, kita akan mendengarkan sharing Dharma tentang topik-topik menarik seputar agama Buddha. Sharing Dharma pada malam hari ini akan disampaikan oleh Profesor Toto Winata, PhD. Profesor Toto Winata adalah pandita dari Majelis Budayana Indonesia Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan malam hari ini, beliau akan sharing mengenai topik praktek 8 jalan utama di zaman now. Langsung saja kita simak sharing Dharma dari Profesor Toto Winata. Selamat mendengarkan.
1: Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Pendengar program Masatu RRI 97,6 FM yang budiman, selamat malam. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tri Ratna, Buddha, Dhamma, serta Sangha. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin berbagi lagi pengalaman Dhamma melalui acara siaran Ruang Agama Buddha Pro 1 RRI 97,6 FM Bandung. Sekitar 2564 tahun yang lalu, Buddha Gotama menyampaikan khotbah pertamanya kepada 5 orang pertapa. Kondanya, Wapa, Badia, Mahanama, dan Asaji di bulan Asalha, yang kemudian dikenal dengan Dhammacakka Pavattana Sutta, yang dibabarkan di Taman Rusa Isipatana, yang kemudian hari peristiwa tersebut kita peringati sebagai Hari Asada, yang biasanya jatuh di bulan Juli. Khotbah pertama ini berisi tentang 4 kebenaran mulia yang berlaku sepanjang masa. Kebenaran ini banyak dipraktekkan oleh kita sebagai manusia biasa maupun para manusia dewa, Arya Pugala, manusia yang sudah memasuki arus, memasuki jalan maga. Pada kesempatan kali ini, saya akan fokus pada praktek dari 4 kebenaran mulia dari sudut pandang manusia biasa, atau yang dikenal sebagai putujana. Baik, jika kita mulai dari kehidupan seseorang sebagai manusia biasa, kita sehari-hari mengalami kesenangan dan kesusahan silih berganti. Kesenangan biasanya selalu kita inginkan untuk kita raih, meskipun kita alami hanya sebentar. Sebaliknya, penderitaan berusaha kita singkirkan sesegera mungkin. Kalau bisa jangan terlalu lama. Akibatnya kita dibuat benar-benar sibuk dari hari ke hari, terombang-ambing di antara kedua kutub ini. Tentunya, bila kita terbebas dari keduanya, itulah kebahagiaan. Itu semua sudah dijelaskan oleh Buddha Gotama dalam kebenaran mulia pertama, kedua, dan ketiga. Di kebenaran mulia pertama, dijelaskan bahwa hidup ini duka. Duka bisa berarti senang, bisa juga susah, membingungkan. Memang, tapi kalau kita lihat bahwa upaya untuk mempertahankan kesenangan dan upaya untuk menyingkirkan kesusahan itu adalah suatu yang tidak mudah, maka itulah yang menimbulkan duka. Di kebenaran mulia yang kedua, Buddha menjelaskan bahwa duka itu ada sebabnya. Ketika kita sedang mengalami kesenangan, kalau kita tidak terlalu lupa diri, maka ketika kesenangan tersebut berakhir, kita tidak terlalu kecewa. Demikian pula, jika kita sedang bersedih, kalau kita tidak berlarut-larut, maka akhirnya kita bisa menerima kesedihan, kesusahan tersebut. Jelas bahwa ada sebabnya mengapa duka itu selalu mengikuti kita. Kemudian di kebenaran mulia ketiga, yaitu kebenaran tentang terhentinya duka. Di kebenaran ini, Buddha menjelaskan bahwa kalau kita tidak terlalu terbuai, lupa diri ketika kita mengalami kesenangan, atau kita tidak terlalu terlarut, sedih, berkepanjangan, maka kita bisa keluar dari kedua.

untuk melenyapkan, mengatasi duka. Jalan ini biasanya dikelompokkan menjadi tiga, yaitu sila, samadhi, dan panya. Sila terdiri dari ucapan benar, perbuatan benar, dan mata pencaharian benar. Samadhi terdiri dari konsentrasi benar, perhatian benar, dan daya upaya benar. Sedangkan panya terdiri dari pikiran benar dan pandangan benar. Sehingga kalau kita jumlahkan semuanya ada 8. Itulah yang dikenal sebagai jalan beruas 8. Sederhana sekali. Sila, samadhi, dan panya. Sila itu adalah moralitas. Setiap kita melaksanakan kebaktian, ada satu parita yang selalu kita baca, yaitu Pancasila. 5 sila. Itulah sila. Hanya di sini kita lihat silanya mengandung tambahan 1, yaitu mata pencaharian benar, yang tidak dijelaskan dalam Pancasila. Samadhi. Samadhi juga biasa kita praktekkan ketika kita melakukan kebaktian, yaitu meditasi. Nah, di sini dirinci dengan jelas bagaimana meditasi itu dilakukan. Buddha menjelaskan ini dengan konsentrasi, perhatian, dan daya upaya yang benar tentunya. Dan terakhir panya. Panya adalah kebijaksanaan. Bagaimana seorang berpikir, bertindak. Jika berdasarkan pikiran dan pandangan yang benar, maka kebijaksanaan ada dalam tindakan tersebut. Setelah memahami sila, samadhi, dan panya ini, maka kemudian yang harus kita lanjutkan adalah mempraktekannya. Kalau kita sudah berjanji, walaupun seminggu sekali, yaitu pada saat kebaktian hari Minggu, atau ada orang-orang tertentu, setiap pagi kebaktian di rumah, janji untuk melaksanakan 5 sila. Artinya secara teori kita sudah paham. Yang mungkin perlu dilanjutkan adalah prakteknya. Nah, bagaimana mempraktekannya? Kalau kita mulai dari ucapan sesuai seperti di sila keempat, yaitu kita melatih diri untuk menghindari berkata yang tidak benar, untuk melatih diri untuk tidak berbohong. Bagaimana sih kita tidak berbohong, berkata yang benar? Untuk mempraktikkan sila, bisa dimulai dari ucapan atau perkataan kita. Bagaimana caranya memiliki ucapan benar? Tentunya kita harus mulai berani jujur, mengatakan apa adanya agar diri kita menjadi gembira.

0: gembira, tidak menyesal, sehingga orang di sekitar kita akan turut gembira atas ucapan yang benar ini. Misalnya, tidak berbohong, tidak bergunjing, tidak menyinggung, tidak memprovokasi, dan disampaikan tepat waktunya, tidak basi atau kedeluarsa. Meskipun tidak mudah, kita harus memulainya dengan orang-orang terdekat dulu, misalnya. Setelah itu baru ke lingkungan yang lebih luas. Tentunya dengan memperhatikan bagaimana responnya. Usahakan untuk tidak menyakiti, tidak menghina, tidak menyinggung, tidak merendahkan orang lain. Tetapi buatlah orang lain menjadi gembira, bangga, bersyukur, termotivasi. Sehingga mereka menyadari dan bisa menerima kenyataan yang terkandung dalam ucapan tersebut. Kalau proses ini kita ulangi dan ulangi lagi, maka ucapan benar menjadi kebiasaan dan mudah untuk kita keluarkan, kita ucapkan dari mulut kita, yang merupakan salah satu indera dari 5 indera yang kita miliki. Demikianlah ucapan benar dipraktekkan, dan dengan ucapan benar ini, paling tidak kita sudah mempraktekkan bagaimana memiliki simpati, mudita, yaitu gembira melihat orang lain senang atau suka, dan turut prihatin melihat orang lain dalam kesulitan. Selanjutnya, perbuatan benar. Kalau kita merujuk ke Pancasila Buddhis, maka perbuatan benar adalah yang sesuai dengan sila ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-5. Dalam sila ke-1, kita melatih diri untuk menghindari pembunuhan, perbuatan yang menyakiti, dan menganiaya, bahkan hingga menghilangkan nyawa dari makhluk hidup. Misalnya, kita bisa mencoba untuk vegetarian. Tidak makan makanan yang mengandung daging, beserta olahannya. Meskipun bukan kita yang membunuh hewan tersebut, tapi dengan praktek ini, kita bisa mengurangi perbuatan orang lain yang menyediakan daging tersebut. Jika sulit, kita bisa coba 2 kali saja dalam sebulan. Pada tanggal 1 dan 15 kalender bulan. Yang biasanya kita sebut sebagai hari uposata, yaitu pada saat ceit dan capgo. Dengan kebiasaan yang baik ini, kita mulai mengembangkan cinta kasih kepada sesama. Rasa kebencian akan berkurang dengan otomatis rasa permusuhan dan rasa takut juga berkurang. Dalam sila kedua, kita melatih diri untuk menghindari pencurian. Perbuatan mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak kita. Misalnya, kita mencoba hidup sederhana, tidak membandingkan dengan orang sekitar, sehingga kita memenuhi kebutuhan hidup dengan secukupnya. Tidak ingin menguasai, yang pada akhirnya membuat keserakahan berkembang dalam diri kita. Yang membuat kita tentunya tergoda untuk memiliki yang bukan hak kita. Walaupun dengan dalih biasanya daripada diambil oleh orang lain yang tidak baik. Disinilah kita berlatih untuk mengembangkan welas asih, berbagi dengan sesama, agar semua berbahagia. Dengan demikian, hal ini akan mengarahkan kita untuk berusaha meraih tujuan dengan cara yang benar, tidak bypass, hanya mau hasilnya saja. Selanjutnya, di dalam sila ketiga, kita melatih diri untuk menghindari perbuatan asusila. Misalnya, kita menjaga diri untuk puas dan bersyukur dengan apa yang ada. Tidak membandingkan dengan yang lain. Seperti pepatah, rumput tetangga lebih hijau. Padahal tidak real. Ternyata terbuat dari plastik. Untuk itulah, rasa syukur dan puas, serta kesadaran bahwa segala sesuatu tidaklah kekal, akan membuat kita bisa mengurangi kemelekatan maupun keterikatan terhadap bentuk-bentuk pikiran yang penuh nafsu keinginan. Yang akhirnya, pengendalian diri kita menjadikan timbulnya perasaan malu untuk berbuat tidak benar, yang kita sebut sebagai hiri. Dan tentunya takut akan akibat yang akan ditimbulkannya, yang kita sebut dengan otapa. Terakhir, yang termasuk ke dalam perbuatan benar adalah sila kelima, yaitu menghindari makanan, minuman yang memabukkan dan menghilangkan kesadaran. Misalnya, mengkonsumsi minuman beralkohol, narkoba yang menyebabkan pelanggaran terhadap sila satu, kedua, ketiga, dan keempat. Biasanya, diawali dengan coba-coba dulu, yang akhirnya menyebabkan ketagihan, kecanduan. Oleh karenanya, lingkungan dan pergaulan kita harus diupayakan yang baik dan kondusif. Seperti yang dijelaskan dalam Dhammapada bab 6 ayat 76. Yang berisi seperti berikut. Seandainya seseorang bertemu orang bijaksana yang mau menunjukkan dan memberitahukan kesalahan-kesalahannya, seperti orang yang menunjukkan harta karun, hendaklah ia bergaul dengan orang bijaksana itu. Sungguh baik dan tak tercela bergaul dengan orang yang bijaksana. Demikian juga seperti yang dijelaskan dalam Sigalowada Sutta, dalam kitab Diga Nikaya, bab 31, ayat 8, bahwa ketagihan pada minuman keras dan obat-obatan menyebabkan kelambanan, pemborosan uang, pertengkaran, penyakit, kehilangan nama baik, membuka rahasia aib, dan melemahkan kesadaran. Setelah ucapan dan perbuatan benar, maka berikutnya yang termasuk ke dalam sila adalah mata pencaharian benar. Ini juga harus kita praktekkan untuk menopang kehidupan duniawi yang seiring dengan ucapan dan perbuatan benar. Misalnya, tidak memperdagangkan makhluk hidup, seperti bagaimana kehidupan seorang artis dieksploitasi. Kemudian tidak memperdagangkan senjata. Beberapa waktu yang lampau kita lihat bagaimana kegiatan kriminalitas yang terkait dengan terorisme juga mengganggu ketenangan masyarakat. Kemudian memperdagangkan racun atau melakukan sesuatu dengan memungut bunga yang sangat tinggi. Penipuan. Sudah banyak kita dengar, baik melalui cara langsung maupun cara tidak langsung. Kemudian peramalan. Kemudian kegiatan perdagangan dengan melakukan kecurangan dan ketidaksetiaan. Nah, ini juga penting karena banyak lulusan-lulusan dari perguruan tinggi yang bekerja hanya mementingkan materi, mementingkan gaji yang diberikan. Sehingga kalau tidak sesuai, belum menunjukkan bagaimana hasil kerjanya, sudah loncat ke perusahaan lain. Sehingga dijuluki kutu loncat. Penghasilan yang didapat dari mata pencaharian ini, mata pencaharian yang benar, yang tidak mengikuti cara-cara kotor tadi, harus kita jaga. Seperti yang dijelaskan oleh Buddha Gautama kepada kepala keluarga yang bernama Sigala, yang dijelaskan di dalam Sigalowada Sutta, di dalam kitab Diga Nikaya, bab 31. Lebih tepatnya di ayat ke-7, Buddha menjelaskan bahwa ada 6 cara untuk menjaga harta duniawi kita. Yang pertama, tidak terjerumus pada minuman keras atau obat-obatan. Yang tadi sudah saya bicarakan terkait dengan sila kelima. Kemudian tidak berkeliaran di jalanan pada waktu yang tidak tepat. Jelas, kalau banyak berkeliaran, maka banyak uang yang dikeluarkan, pemborosan. Kemudian tidak mengunjungi tempat-tempat hiburan. Juga jelas, tempat-tempat hiburan membutuhkan uang yang tidak sedikit. Kemudian tidak berjudi. Saya jadi teringat, ada seorang mahasiswa di kuliah saya, Agama dan Etika Buddha di Institut Teknologi Bandung. Mahasiswa ini bertanya, di manakah saya bisa menunjukkan bahwa berjudi adalah perbuatan yang tidak benar? Di dalam Pancasila Buddhis tidak ada. Nah, disinilah kita lihat Buddha sejak lebih dari 2564 tahun sudah melihat itu. Dan dengan cinta kasihnya yang luar biasa, Buddha memberikan ajarannya untuk pengikutnya yang berumah tangga, bahwa untuk menjaga harta duniawi yang dibutuhkan harus menghindari kegiatan berjudi. Jelas sekali, berjudi ini sangat menghabiskan harta duniawi. Kemudian, tidak bergaul dengan teman-teman yang jahat. Ini pun sangat jelas. Kalau kita bergaul dengan teman-teman yang jahat, maka dia bisa mengelabuhi kita sendiri dan akan menghabiskan harta duniawi kita juga. Kemudian tidak malas-malasan. Jelas, kalau bermalas-malasan maka tidak ada hasil yang diperoleh. Demikianlah ucapan, perbuatan, dan mata pencarian benar setahap demi setahap dipraktekkan.
1: Pendengar Pro 1 RRI Bandung FM 97,6, bersama kita telah mendengarkan sharing Dharma tentang praktek 8 jalan utama di zaman now yang membahas tentang 4 kebenaran mulia dan sila. Semoga apa yang disampaikan dapat membawa manfaat bagi kita semua. Semoga kita benar-benar dapat mempraktekkan 8 jalan utama tersebut dalam kehidupan sehari-hari hingga tercapainya Nibbana. Pendengar Pro 1 RRI Bandung FM 97,6, kita telah tiba di penghujung acara. Terima kasih atas partisipasi Anda. Kita berjumpa lagi minggu depan. Semoga diskusi kita hari ini memberi manfaat pada kita semua, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Budaya.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, masih di rangkaian Bandung malam ini kami hadirkan drama radio dengan judul Kembalinya Cinta Pertama di Pro 1 RRI Bandung oleh RRI Jambi.

0: dua sejoli yang menjalin cinta sewaktu SMA bernama Toto dan Nia. Karena alasan berbeda universitas, maka mereka berpisah. Namun pada suatu kesempatan yang tidak disengaja, takdir cinta pun mempertemukan mereka kembali. Lika-liku dalam percintaan selalu saja ada, entah itu muda ataupun yang sudah berumur. Namun bagi Toto dan Nia, kalau sudah jodoh, tak akan kemana.
1: Aduh, udah telat 5 menit nih. Sial, gara-gara kunci kamar jadi gini. Permisi. Maaf, saya telat. Aduh, maaf ya, tadi ada sedikit trouble.
2: Ah, tidak apa-apa. Silakan, lagian kami juga belum lama mulai kok. Tok, apa kamu sependapat dengan metode pemasaran yang aku jelasin di dalam tadi?
1: Jelas setuju lah. Aku udah lama juga mikir metode kayak gini.
2: Terus, gimana klien kamu yang kemarin? Aku dengar-dengar ada sedikit...
1: Shh. Semua udah aku beresin, biasa, cara lama.
3: Mbak, kunci kamar hotel ada di kamu ya?
2: Eh, kamu, Dek?
3: Iya.
2: Kenapa? Tadi kuncinya aku titip resepsionis kok.
3: Oh, yaudah, aku ambil dulu aja ya, Mbak ya.
2: Eh, bentar, Dek. Ini... Kenalin dulu temanku.
1: Nia,
3: Toto,
2: kalian saling kenal.
1: Sudah lama sekali sejak saat itu.
3: Iya, masa-masa berseragam ya kan, Tok ya.
1: Ternyata kamu menginap di hotel ini juga.
3: Iya, sudah 2 malam aku di sini karena Mbak Ratna minta ditemenin. Kok bisa kenal sama kakak aku dari mana, Tok?
1: Oh, ini loh. Aku sama Mbak Ratna diminta sama hotel buat jadi konsultan. Eh, kamu masih suka bawa bekal kemana-mana, Nia?
3: Hih, kamu itu ya. Kalau kamu hobinya tuh ngebon di kantin, kan?
2: Aduh, ada yang nostalgia nih. Kalau gitu, aku ke kamar duluan aja deh. Duluan ya, Tok?
1: Iya, Mbak.
3: Eh, Tok, kamu masih ingat gak sama Bu Tuti?
1: Hah? Masih ingat aja kamu? Aku bete banget sama tuh guru. Kalau ngomong suaranya keras banget.
3: Kamu tuh ya, gak boleh ngatain gitu. Biar suaranya keras, tapi beliau sudah berjasa tahu.
1: Iya sih, berkat dia, aku sekarang bisa seperti ini. Kamu masih tinggal dekat SMA kita dulu nih ya?
3: Aku sudah pindah, Tok. Semenjak dapat kuliah di Jogja, aku tinggal sama saudaraku. Tuh Mbak Ratna juga dulu kuliahnya di Jogja.
1: Oh, pantesan. Kemarin-marin kalau lewat depan rumahmu gak ada bau-bau cewek cantik.
3: Ih, kamu ya masih suka gombal aja kamu, Tok. Dari dulu gak berubah. Eh, kamu sudah menikah belum?
1: Belum.
0: Pertemuan singkat ini menimbulkan rasa yang dulu pernah ada di antara mereka.
1: Ya, aku balik ke kamar dulu ya. Oh iya, kamu di kamar berapa?
3: 206. Kamu pulang kapan?
1: Besok pagi. Duluan ya, aku mau packing dulu.
3: Oke, see you.
1: Aku tidak tahu taktik apa yang engkau rencanakan untukku ya Allah. Aku kau pertemukan kembali dengannya, dengan cinta pertamaku. Setelah sekian lama aku tidak pernah bertemu dengannya. Nia banyak berubah ya sekarang. Tidak seperti Nia yang kukenal dulu.
3: Dia ngangetin banget sih. Tiba-tiba datang. Tiba-tiba bersikap baik. Tidak seperti dulu. Dan tiba-tiba. Tapi apa mungkin ya?
1: Kayaknya aku pamitan dulu dengan Nia.
3: Iya, sebentar. Eh, hai. Kamu cakep sekarang, Tok.
1: Iya nih, aku mau pamitan sama kamu. Sekalian.
3: Sekalian apa, Tok?
1: Gini.
3: Apa?
1: Gimana ya?
3: Apa sih, Tok?
1: Gini nih ya. Niatku selain pamitan sama kamu, sebenarnya aku ngerasa rasa yang dulu pernah ada sewaktu kita SMA, gak tahu kenapa sekarang muncul lagi.
3: Hah? Kak, kamu serius, Tok?
4: Hei, siapa kau ini? Seenaknya saja kau pegang-pegang tangan tunanganku ini.
1: Loh, Anda ini siapa?
4: Nia itu tunangan aku. Harusnya aku yang tanya. Kau itu siapa? Seenaknya saja kau pegang-pegang tangan dia.
3: Udah. Tok, sini aku kenalin dulu, ini tunanganku Rudy. Bang, kenalin bang, ini mantan pacarku waktu SMA dulu, Toto namanya.
4: Oh, begitu. Ceritanya nostalgia. Dan kenapa dia pegang-pegang tangan kau? Dan kau hanya diam saja. Kau berselingkuh?
3: Bukan bang, bukan. Aku gak selingkuh. Ini semua salah paham.
1: Sebentar. Maaf kalau saya membuat Anda marah, Pak. Tapi kedatangan saya kemari karena saya tidak tahu kalau Nia sudah bertunangan.
4: Lantas, kenapa kau bisa tahu Nia ada di sini? Kenapa?
1: Mulanya kami tidak sengaja bertemu. Dan akhirnya kami mengobrol panjang. Dan saya tidak tahu kalau Nia sudah memiliki tunangan.
3: Iya bang, ini semua salah paham kok.
4: Alah, banyak omong saja kalian. Kau Nia, dasar tidak tahu malu.
2: Rudy, berani-beraninya kau menampar adikku. Sekarang aku baru tahu ya, apa yang dikatakannya selama ini benar. Kalau kau bukan laki-laki yang baik, mulai sekarang kau jauhi adikku dan jangan pernah datang lagi.
4: Baik, aku juga tidak sudi punya hubungan dengan perempuan yang hobi berselingkuh.
3: Maafin aku. Aku gak bilang dari awal yang sebenarnya.
1: Sudah nih ya, nasi sudah menjadi bubur. Justru aku yang harusnya menyesal. Aku sudah menghancurkan hubunganmu dan pertunanganmu. Sebaiknya aku segera turun ke lobi. Maafin
3: aku. Tunggu toh, ada yang mau aku kasih tahu sama kamu. Sebelum semua terlambat, aku harus bilang ini ke kamu, toh. Tentang yang kamu bilang ke aku tadi. Sebenarnya aku pun merasakan hal yang sama. Dan pertunanganku dengan Rudy pun hanya untuk menuruti kemauan orang tuaku.
1: Lalu, kamu terima aku kembali?
3: Iya, Toh.
1: Yes, terima kasih udah mau terima aku lagi. Aku sayang banget sama kamu, Nia.
3: Aku juga begitu, Toh.
0: Mereka akhirnya menjalin hubungan serius, menikah, memiliki anak, dan saling mengasihi. Takdirlah yang akhirnya menyatukan mereka kembali. Kembalinya cinta pertama, walau hanya dengan pertemuan singkat. Kalau jodoh, memang

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar masih di Bandung malam ini bareng Ray Ardian sampai jam 12 malam nanti. Tapi seperti biasa ini di pukul 8 waktu Indonesia Barat, menemani malam harinya Anda, istirahatnya Anda. Kita bakalan ngobrol-ngobrol di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Kali ini bareng komunitas Core Community, Core Basketball Community, and Core Pickleball Community di Bandung malam ini.
1: Bandung malam ini.
0: Nah, pendengar, langsung aja kita sapa narasumber yang tengah hadir di studio Pro 1 RRI Bandung di Bandung malam ini. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Luar biasa, kabar baik?
2: Baik
0: ya, luar biasa. Ini gimana tadi perjalanan dari mana? Lancar-lancar, Bandung gak ada hujan hari ini? Gak kebagiannya, aman. Luar biasa, tapi sebelumnya kami ucapin dulu terima kasih banyak nih udah mau ngobrol-ngobrol di Pro 1 RRI Bandung, di Ngobras, ngobrol bareng komunitas di Bandung malam ini. Kita juga izin buat live TikTok ya.
3: Okay.
0: Di Pro 1 Bandung, di @PRO1BDG. Jadi bagi Anda juga pendengar yang ingin menyaksikan secara visual, boleh langsung saja mampir ke TikToknya Pro 1 Bandung di @PRO1BDG, Pro 1 Bandung. Wah, luar biasa ini. Kita sudah kedatangan kedua narasumber yang bakalan bahas core community ini. Tapi mungkin sebelumnya sambil berkenalan, sambil sapa-sapa dulu pendengar yang lagi menyimak siaran Pro 1 RRI Bandung malam ini. Silakan.
4: Selamat malam pendengar
0: Pro 1 RRI Bandung.
4: Ya. FM Bandung.
0: Luar biasa, selamat malam.
4: Perkenalkan saya Sunny Timotius.
0: Ya.
4: Saya sebagai ketua, sebagai pembina dan juga pelatih di Core Community. Jadi Core Community ini ada khusus komunitas yang bergerak di dalam bidang olahraga. Ada dua cabang olahraga yang kami ada di dalam Core Community ini. Yang pertama adalah Core Basketball Community dan yang kedua adalah Core Pickleball Community.
0: Pickleball ya, luar biasa. Kemudian juga di sebelah kanan saya ada siapa?
2: Ya, okay. Saya menemani Coach Sunny, nama saya Effort. Saya lebih fokusnya mungkin saya di basket. Dan juga sangat menikmati ketika anak-anak ya yang belum bisa main basket tapi rindu mau main basket, ya datanglah ke Core Community.
0: Asik. Core Community. Ini di sebagai apa, ngelatih juga?
2: Saya atau? Pelatih juga.
0: Pelatih juga ya di Core Community, luar biasa. Ini udah datang nih jauh-jauh. Di mana ini, ada home base-nya enggak Core Community di mana?
2: Ada dimana? Ya Coach Sunny ya.
4: Untuk Core Community ini kalau untuk yang basket kita base-nya ada di Bakjer Arena di Babakan Jeruk
0: Pasteur. Babakan Jeruk Pasteur.
2: Pasteur, ya. Yes.
4: Kemudian kalau untuk pickleball kita ada di base-nya ada di Burwood Baros Cimahi.
0: Baros ya, pickleball-nya di Baros Cimahi ya, betul. Luar biasa. Yes. Ini tapi masing-masing punya minat terlebih dahulu mungkin basket dulu atau pickleball dulunya. Karena pickleball ini termasuk olahraga baru ya.
4: Baru ya mungkin sekitar 5 tahun belakangnya mulai orang sudah mulai coba ingin tahu dan juga mau masuk terlibat dalam olahraga pickleball. Tapi kalau untuk bicara tentang core community sendiri, kami core community ini sebetulnya tahun 2020 ini menginjak tahun kelima. Tahun kelima kami berdiri dan justru kita mengawali core community ini di basket dulu.
0: Di basket dulu.
2: Karena dulu Coach Sunny pelatih.
4: Saya dulu memang pelatih basket.
0: Pelatih basket pelatih di basket. Profesional? Satria
2: kampus,
0: Muda.
2: Kampus
0: luar biasa ya, melahirkan bakat-bakat muda ya biasanya, luar biasa.
4: Kami mengawali komunitas ini itu sebetulnya di saat momen yang sebetulnya bisa dibilang waktu itu
2: COVID.
0: 2020-2021
4: ya. Mulai 2020 awal ya. Nah, tahun 2021 waktu itu kita khususnya saya dengan ada Coach Epe juga waktu itu kita ngobrol-ngobrol, kita ingin coba untuk bagaimana dalam situasi COVID yang semua serba terbatas, semua apalagi yang gak bisa bertatap muka secara langsung, secara fisik, tapi kami tidak bisa meninggalkan begitu saja namanya olahraga. Olahraga betul. Tetap harus jalan karena waktu itu kan lapangan ditutup, kita gak boleh beraktivitas, berkumpul dengan di
2: PSBB
4: yang dibatasi, gak boleh lebih dari 20 orang. Tapi waktu itu kita ngobrol-ngobrol gimana kalau misalnya kita coba dengan catatan tentu ada apa namanya
3: protokol, regulasi,
4: protap, prokes yang harus kita tetap ikutin. Ya akhirnya mulai 2021 kita mulai dengan basket. Saya dan teman-teman concernnya kepada anak-anak, pembinaan tuh anak-anak. Karena dan kenapa kita menamakan ini komunitas bukan klub atau akademi seperti halnya yang lain? Karena kalau komunitas kami berpikir lebih mudah untuk menjangkau siapapun.
3: Betul, setuju.
4: Gak ada yang namanya kita mengikat siapapun yang ada di dalam komunitas. Nah, dan concern kami adalah concern untuk membina anak-anak. Jadi waktu itu kami sengaja mengumpulkan anak-anak. Dan termasuk salah satu dari Coach Epe, ada beberapa anak-anak yang dia bisa apa namanya masuk di dalam komunitas.
3: Nah, kemudian tapi Coach Epe ini salah satu orang yang memang apa membangun juga gitu, yang menginisiasi betul, juga apa gimana?
4: Betul.
3: Dari awal memang Coach Epe
4: sudah sama. Ya, jadi kami sama-sama.
2: Ya, jadi kalau saya itu kan memang senang saya itu PE teacher. Guru olahraga. Terus basic major saya itu main bola, yang bisa main basket. Jadi kalau memang darahnya memang suka olahraga, jadi apapun olahraga
3: semua cabur ya biasanya dicobain.
2: Bisa. Nah, akhirnya ketemu sama Coach Ani itu juga belum kenal. Kita ketemu waktu itu janjian ya. Nah, dari situ ngobrol-ngobrol-ngobrol. Dulu saya di main bola, saya ngebina anak-anak tukang beca, tukang baso, yang apa tiap pagi bangun, setiap hari Minggu saya inget, udah gitu ayo mau main. Nah, jadi nggak cuman memfasilitasi mereka untuk main bola, tapi secara karakter juga. Nah, akhirnya ketemu sama Coach Ani, kok mirip ya. Nah, akhirnya ya terjadilah itu.
3: Benar, membentuk satu komunitas ini ya, core community.
4: Dan satu hal yang mungkin kita boleh bilang agak membedakan dengan komunitas lain, bahkan mungkin juga dengan klub atau akademi basket, katakanlah seperti itu. Kami di sini tidak hanya sekedar membina anak-anak dalam hal fundamental atau skill saja. Karena kami punya ada namanya visi bagaimana membangun anak-anak itu. Ada namanya tiga dimensi, melalui tiga dimensi.
3: Tiga dimensi, apa tuh?
4: Dimensi yang pertama adalah tentang fundamental atau skill. Dimensi kedua adalah tentang hal yang sifatnya psikis. Yang dimensi ketiga adalah hal-hal yang sifatnya spirit. Nah, jadi kami di sini mencoba untuk membina dan membawa anak-anak itu tidak hanya sebatas mereka diberikan pengetahuan, keterampilan secara skill atau fundamental. Tapi bagaimana mereka juga dalam hal kejiwaan, psikis, mereka juga kita coba bimbing, bina mereka. Karena kalau bicara tentang atlet, apalagi yang berprestasi, kadang-kadang maaf, kalau mereka sudah punya prestasi yang baik, kadang-kadang mereka
2: sombong amat, sombong,
3: star syndrome ya.
4: Betul. Jadi mereka menganggap merasa lebih, kadang-kadang mereka nggak bisa memberikan satu contoh keteladanan buat adik-adik atau juniornya, bahkan pada orang-orang yang ada di sekitar mereka gitu. Nah, itu yang kita coba masuk melalui apa namanya pembinaan melalui tiga dimensi tadi. Jadi kenapa, makanya kenapa kami lebih memfokuskan, lebih concern kepada untuk membina anak-anak.
3: Tapi memang apakah di sebelumnya punya apa, punya satu isu atau memang fenomena yang ditemukan terhadap anak-anak gitu, sehingga sekarang dari tadi nge-mention terus ya, notice terus tentang anak-anak nih, menarik banget.
2: Ya. Gitu. Jadi gini, semua itu apa ya? Anak-anak itu kayak kalau kita mau bangun rumah, fondasinya kan harus benar tuh. Nah, kebanyakan saya lihat pembinaan anak-anak itu nggak holistik. Jadi anak itu sebagai objek untuk apa? Untuk memenuhi keinginan pelatih supaya menang, keinginan klub supaya menang. Nah, satu lagi kebutuhan anak-anak itu adalah bermain. So kalau ditanya soknya, ditanya ya, kamu mau tidur siang atau mau main? Main. Ya kamu mau makan, aku main-main dulu. Ini di luar dulu, zaman kita di luar gadget ya. Nah, jadi karena fenomenal olahraga ya. Waktu itu saya ngomongin sepak bola ya. Waktu itu saya ngomongin sepak bola. Ternyata banyak banget anak-anak yang pengen, tapi nggak ada orang yang punya hati untuk memfasilitasi mereka. Nah, dengan begitu kita, ketika mereka suka, kita bisa ngomongin apa ya, ngajarin mereka, bahkan kita bisa mendisiplinkan mereka, bahkan mungkin ya, bahkan orang tua pun, maksudnya gini nih, mereka akan lebih dengar kita dibanding
4: orang tua.
2: Orang tua, orang tua ya. Istilahnya kayak gitu. Makanya anak-anak itu penting dari sekarang, jangan sampai dia cuma jadi objek untuk keegoisan dari klub atau dari pelatih
3: ya, manajemen ya biasanya
2: itu, ya makanya kita berdua wah cocok banget, karena nanti itu secara otaknya mereka kan kayak spons. Mereka tuh akan memorinya tuh akan inget wah dulu saya nah itu fondasinya udah kuat ya, enak nanti ya begitu udah menginjak teenager ya, atau mereka udah tahu nih melalui olahraga, oh dikasih tahu ketika lu menang lu nggak boleh sombong, ketika lu kalah lu nggak boleh marah-marah, tapi lu harus terus berjuang. Nah yang gitu-gitu kan mereka masih mau dengar, oh iya gitu itu
3: luar biasa
4: ya. Tambahan lagi
3: boleh,
4: sebetulnya kenapa nama kami KOR,
3: kenapa KOR,
4: KOR ya, itu kenapa? Sebetulnya adalah singkatan sebetulnya. Singkatan berdasarkan value yang kita akan berikan.
3: Apa tuh kepanjangannya?
4: KOR itu ada CORE. C-nya adalah courage. Kemudian keberanian. O-nya adalah obedient.
2: Kepatuhan.
4: R-nya adalah respect. E-nya adalah excellent. Jadi
3: excellent.
4: Value dari courage, obedient, respect, dan excellent itu yang kita coba tanamkan kepada anak-anak. Bahkan bukan hanya anak-anak saja, tapi kepada pelatih pun juga mereka harus mempunyai value-value itu dalam membina, membawa anak-anak. Karena kan kalau bicara tentang pelatih kan sebetulnya pelatih itu sebetulnya sumber contoh dan keteladanan. Anak-anak itu kan mengikuti apa yang diinstruksikan, apa yang dilihat di dalam diri pelatih. Nah sekarang kita bisa bayangkan kalau pelatih memberikan satu apa ya, value yang mungkin gak baik, entah itu perkataan, entah sikap dan tindakan.
2: Biasanya apapun, sikap ya coach.
4: Ya, nah, itu kan bisa mempengaruhi anak sendiri.
3: Benar.
4: Gitu. Jadi value itu berdasarkan core itu yang kita coba tanamkan pada anak. Jadi KOR itu tidak hanya sekedar nama, tapi di situ ada unsur value yang terkandung.
3: Yang terkandung ya, yang diterapkan juga kemudian kepada anak-anak gitu.
4: Luar tidak biasa. Hanya anak-anak, tapi pelatih.
3: Pelatih, benar. Yang ada di dalamnya ya.
4: Betul.
3: Luar biasa, keren banget ini. Benar-benar beda banget nih sama komunitas lain. Memang yang ya skill memang penting ya, tapi memang tadi pondasi karakter, pembentukan mental juga ya, psikis tadi gitu, spirit juga
4: betul,
3: ya.
4: Betul.
3: Itu tetap diutamakan juga gitu ya di komunitas ini, luar biasa, keren banget. Dan tentunya juga kami pendengar mengundang Anda untuk berinteraksi bersama kami di TikToknya Pro 1 RRI Bandung di @pro_1bdg atau di WhatsApp kami juga bisa di 0811-220-9760 atau melalui telepon interaktif kami di 727-8978. Kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi, tapi tahan dulu setelah yang satu ini, tetap di Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Kak Rani, di kelas Fahri ada yang gak mau ikut nyanyi lagu rohani. Soalnya agamanya beda. Tapi malah ada temen yang marah. Emang harus ikut ya?
1: Gak harus Fahri. Justru temanmu yang marah itu belum ngerti pentingnya toleransi.
0: Toleransi itu yang kayak gimana sih Kak?
1: Toleransi itu menghormati pilihan dan keyakinan orang lain walaupun gak sama dengan kita. Kita gak perlu setuju tapi wajib saling menghargai.
0: Oh, jadi meskipun kita beda tetap bisa berteman dan bareng-bareng ya?
1: Iya dong. Justru perbedaan itu bikin hidup kita lebih kaya. Yang penting saling menghormati bukan saling paksa.
2: Berbeda keyakinan bukan penghalang untuk rukun. Justru disitulah kekuatan bangsa ini tumbuh.

0: Bandung malam ini.
1: Ngobrol-ngobrol bareng kedua narasumber yang luar biasa di Bandung malam ini. Ini tadi kita udah ngobrolin baru satu ya, tadi basket nih, pickleball-nya belum kita kupas nih. Kira-kira pickleball ini kan salah satu olahraga yang baru ya, sekitar 5 tahun kebelakang gitu ya, apalagi mungkin masuk Indonesia baru dan ramenya baru akhir-akhir ini gitu.
2: Mungkin bisa dibilang 2-3 tahun kebelakang.
1: 2-3 tahun kebelakang ya.
2: Betul.
1: Nah, kemudian apa yang menjadi apa ya, pemikiran sehingga
2: pickleball ini jadi
1: salah satu cabang olahraga yang dihadirkan gitu. Ya.
2: Ini sebetulnya sesuatu yang bisa dibilang juga enggak terpikirkan sebelumnya. Karena kalau saya kan dulu memang latar belakangnya di lebih banyak berkecimpung di basket, khususnya untuk di sebagai pelatih. Hanya memang tahun lalu, tahun 2025 itu saya diajak dan diperkenalkan untuk mengikuti yang namanya pelatihan pickleball. Saya sebetulnya dengan istri saya waktu itu sempat bertanya-tanya pickleball itu olahraga apa gitu ya. Tapi ya karena kami diajak dan ingin tahu, ya kami ikutlah waktu itu ada pelatihan pickleball tahun 2025 kemarin. Dan ternyata setelah kita coba selama 3 hari pelatihan tuh, justru di situ merasa dapat sesuatu. Dalam arti gini, kita kalau selama ini hanya di basket rasanya tuh seperti yang gak berolahraga karena kita hanya melatih aja kan. Tapi kalau di pickleball itu kita justru bisa merasakan bagaimana yang namanya berolahraga yang sebenarnya. Artinya apa? Kita di situ ada aktivitas fisik, ada namanya berkeringat, ada namanya juga fun di situ. Karena pickleball ini olahraga yang bisa dibilang gabungan dari 3 unsur olahraga. Yang pertama badminton, yang kedua tenis, yang ketiga adalah pingpong.
3: Tenis meja.
2: Jadi ya tenis meja. Jadi pickleball ini sebenarnya gabungan kombinasi dari tiga olahraga ini. Hanya memang kita yang membedakan ini lapangannya ukurannya serupa dengan badminton. Netnya di bawah seperti halnya tenis. Kemudian bolanya juga dari plastik. Raketnya itu raket mungkin kalau zaman dulu seperti kalau orang main badminton tuh pakai papan kayu papan ya, seperti talenan gitu ya,
3: triplek gitu ya,
2: seperti triplek. Jadi apa namanya, itu yang membuat kami merasa bahwa kami bisa berolahraga, bisa berjejaring, bisa berkeringat melalui pickleball. Dan yang menariknya lagi gini, kalau kami di basketball lebih banyak kepada anak-anak usia-usia muda, tapi kalau untuk di pickleball ini kita bertemu dengan
3: senior
2: kalangan yang usianya nggak jauh beda dengan saya. Artinya yang sudah di atas 40, di atas 50, bahkan di atas 60. Mereka yang sudah usia-usia yang berkurang masa produktivitasnya, tapi mereka tetap bisa berkegiatan berolahraga tanpa harus melakukan intensitas yang tinggi. Seperti halnya mereka mungkin ada yang pernah badminton, pernah tenis, itu kan intensitasnya kan cukup tinggi. Jadi kadang-kadang membuat mereka kalau sudah usia yang melewati masa-masa produktif itu harus menjaga khususnya hal yang sifatnya terlalu terlalu antusias bermain tanpa memikirkan dampak karena kelelahan itu tadi.
3: Karena motonya apa coach? Pickleball itu.
1: Motonya apa tuh?
3: Ada kan?
2: Moto dari pickleball adalah easy and fun.
1: Easy and

0: Fun,
1: iya,
0: ya. Benar ya. Tapi memang ini juga salah satu olahraga pilihan yang nggak terlalu apa ya, nggak terlalu hektik mungkin di ya, lapangnya ya.
1: Ya.
0: Bisa betul, bermain santai betul juga, tapi tetap olahraga ya, gitu ya.
2: Jadi jaga pickleball itu kategorinya termasuk permainan bola kecil. Bola basket termasuk kategori permainan bola besar, gitu.
0: Benar. Pickleball adalah bola kecil dan basket adalah bola besar.
2: Permainan, ya, permainan bola besar dan permainan ya, bola kecil.
0: Iya, luar biasa, keren banget. Nah, kemudian mungkin di antara basketball dan juga pickleball ini sendiri, ini di core community ini ada program apa aja nih yang sedang berjalan atau sudah berjalan atau yang akan berjalan nih kira-kira?
1: Ya, kalau bicara tentang program, memang kami tidak lepas daripada namanya unsur pembinaan.
0: Oke.
1: Artinya dengan melalui wadah yang ada di dalam komunitas kami, melalui core community ini, kami tidak hanya sekedar mengajak atau melibatkan orang untuk berolahraga saja, tapi mereka juga kami bantu untuk dibina, dilatih, diajarkan bagaimana untuk bisa melakukan hal-hal yang sifatnya fundamental atau basic yang benar untuk bermain atau berolahraga, baik untuk basketball ataupun untuk pickleball. Dan yang pasti gini, salah satu visi kami adalah di dalam komunitas kami, core community ini, adalah bagaimana dengan komunitas kami ini kami bisa membawa dampak yang positif.
0: Benar,
1: berdampak ya, yang positif bagi siapapun yang ada di sekitar kami. Karena berdampak positif tidak hanya melulu bicara soal prestasi saja, tapi berdampak positif adalah bagaimana mereka saat ada dalam bagian di core, di dalam komunitas kami ini, mereka ya, artinya gini, kalau di komunitas kami menyadari namanya come and go. Mereka datang mungkin bisa dalam waktu yang sebentar, mereka bisa pergi. Atau mungkin mereka datang dalam waktu yang mungkin sudah cukup lama, tapi mereka juga akan pergi. Artinya kami menyadari hal itu selalu akan terjadi, tapi yang pasti pembinaan nggak akan pernah berhenti. Jadi pembinaan akan selalu jalan, mau itu namanya come and go, tetap pembinaan itu selalu akan terus ada.
0: Selalu terus ya, akan ada. Ya, mungkin coach nambahin?
2: Jadi di kalau di basket, nah tadi pertandingannya apa sih, lupa, udah ada
0: iya activity
2: program,
0: ya,
2: ya, program gitu. Salah satunya itu ini yang keren banget, jadi ada the daddies jadi the daddies itu bapak-bapak yang nganterin anak-anaknya sambil dibanding mereka nongkrong nungguin, akhirnya mereka nyewa lapang. Dan bahkan sampai berapa lama ya, setiap hari Minggu dari jam 3 sampai jam 5. Nah, dari itu semua bapak-bapak kumpul, dari yang suka main basket, dari yang gak bisa jadi lumayan bisa, sampai akhirnya kita punya jersey 2, sampai akhirnya kita bisa punya program lagi, yuk kita latih tanding. Jadi core ini secara gak langsung dipromosikan sama the daddies dengan sparring partner dengan yang lain. Oh, di sini ada core. Oh, di sini ada core. Oh, anak saya bisa main ke sini ya. Nah, itu. Terus satu lagi misalnya ada program
1: camp,
2: ada
1: sport camp ya.
2: Sport camp. Jadi kita ngundang coach dari luar juga ya. Yeah. Dari FCA ya.
1: Yeah.
2: Dari FCL sama satu lagi kita ada program juga. Kita bikin 2 bulan sekali itu hiking buat anak-anak, bonding anak-anak sama orang tua. Bahkan mereka boleh invite orang tua yang lain yang gak ikut core. Nah, dari situ malah jadi pengen nyobain basket gitu. Ya gitulah.
0: Benar, seru ya di luar jadwal rutin latihan juga memang ada aktivitas di luar ya, ada kegiatan di luar juga ya, gitu betul. Tadi hiking gitu ya.
2: Yes.
0: Terus the daddies itu seru banget sih.
2: Nanti Akang Andre harus datang. Udah jadi daddies belum?
0: Aduh, belum blind. Ini memang biasanya latihannya tiap hari apa aja nih?
1: Kalau untuk basket setiap hari Minggu jam 3 sampai jam 6 sore di lapangan Bakjer Arena di Pasteur. Kemudian kalau untuk pickleball setiap hari Rabu jam 18 sampai 21 di lapangan Burwood Jalan Baros Cimahi.
0: Oke. Jadi ada sesi malam nih kayaknya bisa nih sesi malam pickleball nih.
2: Coba. Harus coba ya.
0: Benar harus coba.
2: Sama Teteh yang di belakang juga harus
0: coba. Teteh Amel nanti
2: benar. Teteh Amel.
0: Teteh Amel juga sering ini sering padel dia mah.
2: Oh, padel.
1: Coba sekali-kali pickleball.
0: Iya. Luar biasa. Kita coba nanti ya ke sana. Untuk Anda juga pendengar, kami invite buat yang mau main-main gitu ya ke
1: boleh, silakan.
0: Ke core community. Ini juga kita intip WhatsApp-nya Pro 1 RRI Bandung udah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih. Yeah. Ada Teh Nova di Karangnunggal, Garut ini. Assalamualaikum, Kak. Selamat malam. Waalaikumsalam. Mau tanya ruang oh sorry, ini nanya ruang rindu ya. Yang Nisa bawa batu, saya belum pernah ikut komunitas olahraga. Katanya di core ini kalau benar-benar baru dan belum jago bakal diajarin dari nol enggak? Katanya takut malah minder.
2: Bakal dong.
1: Pasti. Itu salah satu program kami untuk membantu bagi beginner. Artinya beginner itu orang yang betul-betul belum mengerti, mengenal tentang pickleball. Kami akan bantu untuk mereka dilatih sehingga setidaknya mereka mengerti bagaimana cara bermain pickleball dengan baik, dengan benar. Soal mereka nanti mau meningkatkan dengan bermain di luar dari komunitas, main di tempat-tempat lain, itu gak masalah. Yang penting mereka sudah dibekali dengan basic-basic bermain, cara bermain yang benar, tenis yang teknis, hal-hal sifatnya teknis yang baik dan benar.
2: Tidak ada penghakiman ya.
1: Tidak ada
0: penghakiman. No judge ya.
2: No judging.
1: Ya, silakan datang.
0: Tadi juga kan easy and fun ya.
2: Easy and fun. Easy and fun.
1: Kalau mau coba, tadi siapa namanya?
0: Nisa di okay. Buah Batu.
1: Ya. Teh Nisa kalau mau datang besok hari Rabu di lapangan Burwood Jalan Baros Cimahi. Jam 6 sore sampai jam 9 malam.
0: Jam 6 sore sampai 9 malam. Ini ada ininya nggak official sosial medianya? Instagram
1: ada
0: mungkin atau
1: IG
0: TikTok?
1: Ada di IG ya. Kami salah satunya di IG. Di Core
0: Community.
1: Core Community dot, sorry. Corecommunity.
2: Coba kita cek, saya juga lupa.
0: Underscore.
1: Dot Bandung.
0: Core Community ya, kita cari. Core Community. Nanti Andre infoin lagi deh ke pendengar. Core underscore community ini bukan?
1: Ya. Bukan, sorry. Dot,
0: bukan ya.
1: Dot.
0: Core.community. Nah, sementara mencari Instagram ini, kita mungkin juga beralih dulu ke Rara di Arcamanik. Ini katanya kalau mau gabung ada batasan umur nggak? Katanya soalnya saya udah kerja, pingin olahraga lagi, ini, tapi takut komunitasnya isinya anak kuliahan semua.
2: Oh, ini basket atau
0: ini apapun? Rara nggak nyebut nih basket atau pickle nih.
1: Untuk,
0: tapi mungkin
1: untuk pickle kita nggak ada batasan usia. Justru yang menarik justru di pickleball lebih banyak mereka usia yang sudah kuliah ke atas, apalagi yang sudah bekerja ya.
0: Iya, sudah bekerja.
1: Yang sudah bekerja itu lebih banyak, termasuk ya orang tua.
0: Ya jadi nggak ada batasan gak umur
1: ada
0: ya.
1: Batasan
0: umur. Gabung aja silakan. Ini caranya gimana, coach?
1: Langsung datang aja.
2: Ini bukan?
0: Langsung nggak datang aja?
1: Langsung ke Burwood, Jalan Baros Cimahi.
0: Oke.
1: Ya, langsung jadi aja. Di IG. Bisa melalui core.communitybdg.
0: core.communitybdg ya, bisa kepoin dulu Instagramnya pendengar mungkin ya, bisa DM dulu, nanya-nanya dulu. Boleh. Gitu janjian atau gimana teknisnya disilakan.
2: Yes.
0: Dikepoin dulu aja Instagramnya.
2: Yang mau main basket juga bisa.
0: Bisa.
2: Jam 3 sampai jam
1: 6 sore.
2: Hari 5. Sampai jam 5.
1: Untuk yang
2: the daddies.
1: Kalau untuk anak-anak dari jam 3 sampai jam 6 sore.
2: Tapi the moms juga kalau misalnya mau ikut juga oke okay ya.
0: Ada okay. Tapi ada.
2: Bisa enggak apa-apa.
0: No, seru banget.
2: No judging, no. Kita enggak ada yang flirting-flirting, no.
0: Jangan ya.
2: Kita semuanya aman.
0: Aman ya, luar biasa. Ini the daddy sama the mommies.
2: The mommies ya.
0: Boleh tuh ikut sambil nungguin mungkin anaknya juga latihan. Betul, gitu ya. Kan daripada bosan gitu yes. Ya. Benar, olahraga juga. Kita intip satu pertanyaan terakhir mungkin dari Fajar di ujung Berung nih. Saya sering lihat orang semangat di awal olahraga katanya, tapi beberapa minggu kemudian berhenti. Menurut teman-teman core nih, gimana caranya supaya tetap konsisten? Ada tips nggak nih buat teman-teman yang mungkin berolahraga juga tapi konsisten gitu?
2: Kalau buat saya gini, jadi mungkin mereka itu sudah begitu main misalnya ya. Karena nggak dianggap misalnya satu terus udah gitu yang komunitasnya tidak memberi apa
0: ruang,
2: ya
0: kesempatan
2: gitu. Kesempatan misalnya main basket nggak pernah dioper karena ya membuat orang-orang jadi malas gitu kan.
0: Betul.
2: Jadi
0: kehilangan kayaknya, motivasinya ya di lapangan ya.
2: Karena kan kalau misalnya contoh nih, ini kita ngomongin sisi luarnya ya, sisi luar. Berarti kan kalau sisi dalamnya ya dia harus mau berjuang dong. Tapi dari luar kan, nah orang-orang ini yang memfasilitasi ada yang baru itu, ya dia harus menurunkan levelnya supaya dia ini suka dulu, baru ditambahin dikit-dikit. Kalau menurut saya gitu ya. Jadi saya nggak nyalahin si orangnya udah gitu dia nggak mau lagi. Ya, kalau saya sih lebih ke fokus nih yang memfasilitasinya harus menurunkan level supaya si orang ini tetap mau. Ya tujuannya kan sehat lah.
0: Benar-benar. Tapi ini keren banget loh core community ini, dari tadi kalau diperhatiin selalu memikirkan sebab akibat ya.
2: Iya.
0: Sebab akibat keren ini salut.
1: Sama ini tambahan mungkin sedikit ya.
0: Boleh.
1: Kalau tadi ada pertanyaan apa yang membuat dia mungkin jadi semacam demotivasi ya.
0: Iya.
1: Nah, jadi kembali lagi sebetulnya tujuan awal untuk bisa berolahraga tuh apa sih yang dia mau. Nah kalau dia sudah memiliki, oh ya saya ingin goal seperti apa misalnya. Yang kedua adalah harus komit. Kalau dia punya goal tapi tidak komit, saya pikir ya mungkin itu tadi kemungkinannya baru setengah jalan dia sudah turun semangatnya, passionnya jadi hilang mungkin. Nah kembali lagi dulu, motivasinya apa sih untuk berolahraga itu, punya goal apa yang mau dia capai. Kalau dia sudah punya satu tujuan yang jelas, ya baru dia harus berkomitmen di situ. Nah, komitmennya salah satu dengan apa? Ya tentunya harus berlatih, mau latihan, tidak hanya sekedar datang, hanya untuk sekedar main, tapi ya latihan adalah hal yang paling utama sebetulnya. Makanya kenapa kami core selalu dalam melakukan kegiatan ini, kami selalu ada namanya hal pembinaan yang gak pernah kita lepaskan, gak pernah kita tinggalkan. Kita bantu siapapun yang mau untuk bisa bermain, baik itu untuk basket ataupun pickleball, kami siap untuk membantu untuk bisa memiliki paling tidak basic fundamental yang benar, yang baik. Itu saja.
0: Keren, luar biasa. Ini dipikirkan secara matang-matang gitu ya. Ini gimana cara mengkonsep juga melatih, membersamai anak orang gitu ya. Istilahnya gitu, gak asal aja gitu ya. Latihan yang penting skillnya jago, tapi attitude nol gitu ya. Terus juga motivasi-motivasi yang terkandung di dalamnya juga harus dipikirkan gitu ya. Supaya tahu juga sebab dan akibat gitu. Luar biasa. Sementara 4 pertanyaan dari WhatsApp-nya Pro 1 RRI Bandung. Terima kasih bagi Anda pendengar yang sudah bertanya gitu ya. Mungkin ini juga masih seru ngobrolnya tapi terbatas waktunya. Sayangnya.
2: Next time lah ya.
0: Betul, next time kita ngobrol-ngobrol lagi lebih panjang ya. Mudah-mudahan dapat 2 jam. Mungkin terakhir yang mau disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung, silakan, ada mungkin harapan atau memang ada yang ingin disampaikan, silakan.
2: Oke, buat Pro RRI 1 Bandung 97
1: FM
2: ya, 0,6 FM. Saya cuma mau ini aja deh. Belajar itu adalah proses perubahan tingkah laku, ya. Dari yang nggak bisa jadi bisa, dari yang nakal jadi baik, dari yang nggak tahu jadi tahu. Jadi kalau kita nggak ada perubahan, berarti kita nggak belajar. Nah, jadi di core ini kita mengundang supaya teman-teman RRI Pro 1 Bandung ini mau untuk mencoba hal baru, karena nanti tujuannya bukan untuk jadi atlet sih sebenarnya. Tujuannya tuh more than a game, lebih dari atlet, karena olahraga itu ngomongin soal belajar hidup, life skill. Jadi itu sih. Jadi ya, kegagalan itu adalah sebuah proses untuk kita menjadi lebih baik lagi.
0: Keren. Luar biasa,
2: ada coach. Tepuk tangan.
0: Rame juga di sini. Coach, barangkali mau menambahkan, silakan.
1: Ya, kita ini jangan sampai melupakan bahwa bagian dari nama hidup itu harus berolahraga. Harus beraktivitas, berkegiatan secara fisik. Olahraga itu adalah hal yang penting, yang perlu. Jangan sampai kita menyesal atau mungkin sudah merasa terlambat, kita menyadari dalam keadaan kondisi badan yang sudah terbatas baru kita menyadari mau berolahraga. Jadi sebisa mungkin, sedini mungkin, seawal mungkin kita harus terus berolahraga, beraktivitas, kegiatan secara fisik, dan tentunya dengan cara yang benar.
0: Dengan itu cara saja. Yang benar ya. Ya,
2: betul.
0: Itu harus digarisbawahi dengan cara yang benar. Luar biasa, keren banget. Terima kasih sekali lagi Core Community. Ini udah mau mampir ngobrol-ngobrol berbagi di Pro 1 RRI Bandung. Di ngobrol-ngobrol bareng komunitas malam hari ini. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya.
1: Terima kasih RRI Pro 1 Bandung.
0: Ya, dengan senang hati. Atau bahkan mungkin bisa berkolaborasi gitu ya. Yes. Collab nanti. Boleh, mudah-mudahan.
1: Dengan senang hati.
0: Sekali lagi terima kasih. Mungkin di akhir, di ujung program ngobrol-ngobrol bareng komunitas, saya juga pendengar mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0811-220-9760. Sampai jumpa di ngobrol bareng komunitas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat beraktivitas untuk Anda yang memasuki gerbang era baru. Tetaplah semangat melakukan apapun yang menjadi pekerjaan Anda. Di tengah cuaca yang sering tak menentu dan berganti-ganti, jangan lupa tetap waspada menjaga situasi. Kejahatan tidak terjadi hanya karena ada niat, tetapi bisa terjadi karena ada kesempatan. Tetaplah waspada. Jaga kesehatan, jaga keselamatan, dan keamanan Anda.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: kami masih hadirkan informasi-informasi termasuk juga tindak lanjut dari pembongkaran jembatan penyeberangan orang yang memang sedang ramai diperbincangkan di wilayah Terminal Cicaheum Kota Bandung. Menanggapi hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Seksi Sarana dan Prasarana di Dinas Perhubungan Kota Bandung, Ferlian Hadi, STMT.
1: Memang ada dua alasan kenapa Jalan Cicaheum ini kita bongkar. Yang pertama itu dari sisi struktur, kemudian juga yang kedua adalah dari sisi perubahan fungsi tata guna lahan di samping JPO. Berdasarkan hasil inteksi, kami temukan adanya ini indikasi penurunan kondisi elemen struktur baja berupa korosi yang cukup signifikan pada sambungan dan elemen struktur baja. Jadi kondisi ini menunjukkan bahwa elemen struktur JPO Cicaheum ini telah mengalami kualitas material akibat paparan cuaca dan juga umur layanan dari struktur. Kerusakan pada tol ini dapat mempengaruhi kinerja dan keamanan secara keseluruhan. Kemudian dari sisi perkembangan tata guna lahan, Terminal Cicaheum ini akan berubah fungsi menjadi depo dari BRT, di mana di depo ini kan banyak layanan nanti armada-armada BRT yang memerlukan manuver. Jadi JPO-nya hilang, kita akan bangun zebra cross. Nah, ada beberapa JPO juga saat ini sedang kami lakukan uji kelayakan sisi struktur. Permintaan pembangunan JPO di Jalan Soekarno-Hatta, khususnya di segmen simpang Kiara Condong sampai dengan Cibiru, ya saya, kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan untuk menanyakan apakah titik tersebut dapat dibangun JPO. Memang kami sudah melakukan kajian, kantelahan, berkoordinasi dengan kepala sekolah. Masyarakat harus menggunakan dengan sebaik-baiknya dan ikut merawat juga dengan sebaik-baiknya. Pembangunan kreatif kita melibatkan berbagai pihak pada masyarakat dan terus meningkatkan kewaspadaan dan keselamatan dalam berlalu lintas.

0: pendengar masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Pemori lewat lagu sampai jam 11 malam nanti. Bagi Anda pendengar yang mau request lagu ini sambil nemenin hari Selasa malamnya ya di Pro 1 RRI Bandung di lagu Indonesia tahun 80-90an. Langsung aja WhatsAppin ke 0811-220-9760 atau yang mau nelfon juga boleh di 727-8978. Nah, seperti biasa di WhatsAppnya Pro 1 RRI Bandung ini udah ada kedatangan Kang Fahri sama Teh Nova di Karangnunggal. Ini Teh Nova nanya, katanya, "Assalamualaikum Kak, malam maaf mau tanya Ruang Rindu malam ini lagunya Indo atau mancanegara?" Katanya lagunya lagu Indonesia ya malam hari ini tahun 80-90an. Teh Nova, yuk langsung aja di requestin ke Pro 1 RRI Bandung di 0811-220-9760. Atau juga nih yang mau requestnya lewat telepon sambil ngobrol-ngobrol bareng Andre juga boleh ke 727-8978. Nah, pendengar di WhatsAppnya Pro 1 RRI Bandung seperti biasa udah ada Mas Fahrial Hardiaman nih, Kang Fahri. Ada Fahri di Cihamplas, langsung aja kita dengerin voice note-nya ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam A.A. Andre Ardiansyah sama Fahri di Cihamplas. Di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, seperti biasa, mau request lagunya Memes, yang mana saja. Salam-salamnya buat A.A. Andre Ardiansyah, Bung Rana Winata, Kang Alan Albana, Amelia Putri, A.A. Ian Richie Gilin, terus A.A. Randi Aditya, Mas Gaga Langga Hadiansyah, terus Duyana Putra, terus Mr. Bilal Wibisono, terus A.A. Jailani Nugraha. Terima kasih
0: juga Fahri, luar biasa. Fahri katanya request lagunya Memes yang mana aja, boleh. Andre, puterin yang Terlanjur Sayang ya Fahri ya, buat Fahri di Cihamplas nih. Terima kasih juga udah request Fahri, yuk pendengar yang lain ditunggu nih requestannya. Yang mau request barangkali lagi apa yang ngerasa galau atau sendu gitu, boleh request lagu Indonesia tahun 80-90an yang lagunya galau-galau gitu. Atau yang mungkin lagi happy juga boleh request lagu yang memang temanya happy gitu ya, di 0811-220-9760. By the way, malam ini Jalan Diponegoro nomor 61 ada yang beda nih. Kayaknya di depan tuh biasanya ada berjajar tukang cuanki gitu ya. Kalau lapar tengah malam tinggal pesan cuanki. Malam ini belum ada, kemana ya? Apa udah dibersihin nih? Udah gak boleh berjualan lagi apa gimana gitu ya? Ini mungkin ada salah satu di antara Anda pendengar yang tahu informasinya, boleh berbagi ke Pro 1 RRI Bandung. Ini mulai kapan sih penertibannya? Di 0811-220-9760 ya. Kemudian kita buka juga line telepon di 727-8978. Barangkali ada yang mau ngobrol-ngobrol di Ruang Rindu malam ini. Wow. Nih di 727-8978 juga kita udah terhubung dengan salah satu pendengar, langsung aja kita sapa. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Tessa Fitri di Dago. Apa kabar Tessa Fitri? Kabar baik?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Hari ini berkegiatan apa Tessa Fitri?
2: Enggak, di rumah aja, enggak ada kegiatan.
0: Di rumah aja? Bersantai ya. Saja ya mungkin hari ini mah.
2: Ngurusin si tante masih, oh. Kan baru pulang dari rumah sakit.
0: Oh iya benar, baru pulang sekarang udah di rumah. Gimana kondisinya, udah membaik Teh?
2: Alhamdulillah udah baik, udah enggak pakai oksigen, udah nggak sesek, kena gitu.
0: Alhamdulillah kalau gitu ya. Mudah-mudahan iya. Sehat terus, Teh Safitri juga sehat terus ya.
2: Amin. Terima kasih.
0: Luar biasa. Teh Safitri, mau diputerin lagu apa malam ini?
2: Bila engkau rindu, panggillah namaku.
0: Bila engkau rindu, panggillah namaku. Dari siapa?
2: Dari Wahyu OS.
0: Wahyu OS ya. Boleh kirim ya. Salamnya buat siapa?
2: Buat Bang Andre duluan, yang baik hati, yang ramah, yang artis Korea. Semoga selalu sehat ya. Salam buat keluarga dan juga bebeknya.
0: Nanti Andre salamnya.
2: Buat Mbak Sekar, Sugeng Lalu, Mbak Yu. Mbak Sekar tuh buka mau masuk katanya susah masuknya katanya gitu.
0: Ini dibuka sama Andre, line teleponnya selalu dibuka sok di telepon iya. aja.
2: Monggo melepet Mbak Yu, semoga sehat selalu Mbak Yu. Terus amin. Buat Ratu Malam, buat Punani Antapani, buat Kang Mansur, Putiawati, Mas Herdi, Pak siapa tuh, Bu Reni, Apino, Bunda Maharani, Bu Mujianti, Kang Uung, Kang Asep Garut, Kang Asep Subang, Kang Oneng, Kang Ajat, Kang Umar, Neng Bunga, Didik Insi, terus buat anu suka masuk malam aja deh semuanya, buat Pak Rahmat dan Bu Siti juga, semoga semuanya pada sehat. Sama siapa Bang Andri?
0: Sama Teh Amel, malam ini
2: oh,
0: ada
2: buat
0: Amel.
2: Buat Neng Amel juga ya, semoga sehat selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Terima kasih Bang Andri.
0: Terima kasih juga Teh Safitri ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Teh Safitri katanya pengen request lagu Bila Kau Rindu Sebut Namaku dari Wahyu OS katanya. Teh Safitri sebut namanya berapa kali? Biar nyampe rindunya. 3 kali atau lebih nih. Dan juga buat Anda pendengar yang pengen ditemenin sama lagu-lagu legend Indonesia tahun 80-90an, ini golden era-nya Indonesia ya di industri musik. Seru-seru banget lagunya gitu, nempel terus sampai sekarang udah tahun 2026, lagu-lagu 80-90an tuh selalu ada gitu ya, gak pernah absen. Makanya langsung aja request di Ruang Rindu malam ini di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Bareng Andre Ardian sampai jam 11 malam nanti.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pada tahun 2010, Afrika Selatan menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia. Suara vuvuzela menjadi ciri khas turnamen ini dan memberikan warna baru dalam sejarah sepak bola dunia. Vuvuzela adalah alat musik tiup sejenis trompet plastik panjang khas Afrika Selatan. Lebih dari itu, Piala Dunia 2010 menunjukkan bahwa sepak bola mampu menyatukan budaya, suara, dan semangat dari berbagai belahan dunia. Spanyol pun keluar sebagai juara dengan permainan indah yang masih dikenang hingga saat ini.
2: MNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: Sekarang kan udah larut malam. Kebiasaan jelek ah, suka makan di malam hari.
1: Biarinlah Bu. Kalau perut lapar, ya mau gimana Bu?
0: Bukan begitu. Gak baik buat kesehatan. Apalagi nanti Bapak langsung tidur.
1: Emang akibat

0: kualitas tidur juga terganggu karena tubuh kita dipaksa terus bekerja sepanjang malam untuk mencerna makanan yang kita makan. Ah, pokoknya mah banyak weh efek sampingnya.
1: Terus gimana baiknya tuh, Bu?
0: Ya udah, Ibu bikinin oatmeal ya atau susu rendah lemak. Mau enggak?
1: Iya, bolehlah. Yang penting laparnya hilang, tapi aman buat kesehatan.
2: Kebiasaan makan larut malam tidak baik untuk kesehatan. Cintai hidupmu berawal dari sekarang.

0: Air merupakan satu di antara kebutuhan makhluk hidup. Tanpa air, makhluk hidup bisa mati. Begitu pentingnya air, sehingga kita harus menghargai air, terutama air bersih yang kita miliki. Mungkin tanpa sadar, kita kerap tidak menghargai air dengan membuang percuma saat mandi, mencuci, bahkan ketika minum sekalipun. Jika air adalah kehidupan, lalu mengapa kita menyia-nyiakannya? Ingat, tidak semua orang memiliki kemudahan untuk mendapatkan akses air bersih.
1: Bandung malam ini.

0: mantep banget nih kopi.
1: Aduh, wangi banget sih. Bagi dong.
0: Eits, gak boleh.
1: Ih, pelit deh.
0: Aku masih punya satu saset nih kopinya. Kalau misalkan mau, tapi jawab dulu pertanyaan aku. Dari mana asal kata kopi?
1: Kayak dari petani lah.
0: Salah. Jadi kopi itu berasal dari bahasa Arab yaitu kohwah, yang berarti kekuatan. Karena pada awalnya nih ya, kopi itu digunakan sebagai makanan berenergi tinggi. Kata kohwah mengalami perubahan menjadi kahveh, yang berasal dari bahasa Turki, dan kemudian berubah jadi kafi dalam bahasa Belanda. Nah Win, kata kafi ini diserap dalam bahasa Indonesia menjadi kopi yang kita dengar saat ini.
1: Oh, kayak gitu ya, baru tahu aku.
0: Coba satu lagi deh tebak, nanti aku kasih kopinya.
1: Bener ya, janji loh.
0: Iya janji. Kopi apa yang bikin bahagia?
1: Kopi susu. Soalnya kan aku suka banget tuh kopi susu.
0: Bukan.
1: Terus apa dong?
0: Jawabannya, kopi nangkau dengan bismillah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Adiana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat. Pengalaman saya yang paling mengesankan saat menonton Piala Dunia bersama-sama keluarga, rame dan akhirnya teriak-teriak di rumah seolah-olah itu di tengah keramaian, di tengah lapangan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Webinar tak akan membahas mengenai digitalisasi bisnis. Alan pun juga sudah tersambung dengan narasumber kami, yaitu Presiden IMA Chapter Bandung, dosen Adpis Fisip Unpad, ada Ibu Dr. Lina Aulina SEMM.
1: Dengan digitalisasi ini semuanya bisa serba cepat. Cepat dalam hal, contohnya informasi. Karena kalau nggak tahu informasi apa yang diminati oleh pasar saat ini, kita akan terlambat untuk merespon kebutuhan pasar. Akhirnya pelanggan bisa pindah ke brand lain gitu. Nah, tantangannya pertama memang saat ini masih sedikit ya UKM yang memanfaatkan perkembangan IT. Meskipun mayoritas nih kan, kalau kita masih rendahnya kemampuan SDM dalam mereka menghadapi metode perdagangan dari konvensional menjadi berbasis digital. Dengan perkembangan informasi teknologi ini, kita sangat mudah untuk mengakses kategori produk dengan berbagai macam brand. Persaingan akan semakin ketat, baik di pasar domestik maupun pasar nasional. Kemudian sekarang banyak sekali perkembangan AI yang memudahkan kita, teman-teman pelaku bisnis, untuk membuat seperti contoh video gitu kan ya, kemudian infografis. Itu banyak sekali kemudahan-kemudahan yang bisa dikatakan tidak berbiaya tinggi. Konten itu adalah sosial medianya sudah ada platformnya, tapi konten itu isinya gitu, visualisasinya atau narasinya yang kurang menggigit lah, katakan begitu, sehingga si konsumen atau yang penonton yang melihat pun kurang virus gitu untuk mencoba produk tersebut. Bisa jadi coba menggunakan influencer. Memang influencer berbayar ya, tapi influencer pun bermacam-macam gitu. Apa tingkat bayarannya gitu, dari yang paling murah sampai yang lebih mahal. Pakailah TikTok itu menggunakan influencer yang memang sepadan dari umur, dari apa penampilan dan sebagainya dengan mereka gitu. Saatnya orang mulai jenuh dengan online. Ada istilahkan omnichannel. Jadi omnichannel itu online tetap jalan, offline pun dilakukan gitu, untuk lebih meyakinkan kepada konsumen bahwa apa yang ditampilkan secara online itu sesuai dengan apa yang akan mereka terima ketika mereka melakukan pembelian secara offline. Digitalisasi itu bukan soal seberapa canggih sih teknologi yang kita beli, tapi seberapa mau kita menggunakannya untuk lebih dekat dan mengerti kebutuhan konsumen. Tetap ketika kita akan mendigitalisasikan bisnis itu dengan berbagai media sosial yang ada, tidak semuanya itu bisa kita pakai. Pahami dulu target kita tuh mau dijualnya ke siapa sih. Buatlah konten marketing, visualisasi dan narasinya harus bisa menginfluence, harus bisa meng-virus orang tertarik gitu.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di Bandung malam ini. Tadi Andre udah putar-putarin lagu-lagu yang udah di request sama pendengar Pro 1 RRI Bandung ya. Tentunya ini masih ada 1 jam ke depan buat Anda request pendengar di 0811-220-9760. Ada Rara juga yang turut request, katanya Kang Andre di Bandung malam ini. Selamat bertugas juga buat Kang Andre dan Teh Amel. Terima kasih Teh Rara ya. Teh Rara pengen request lagunya Dewi Yul, katanya yang mega-mega cinta. Waduh, itu yang mana? Mega-mega cinta yang mana? Ini kan banyak. Andre puterin ya Dewi Yul yang mega-mega cintanya, spesial buat Teh Rara apa Mbak Rara nih? Soalnya baru pindah ke Bandung katanya ya. Dan juga tentunya bagi Anda pendengar yang mau nelpon di 727-8978 juga boleh banget ya. Di WhatsApp juga ada Bu Ois Komaria yang request lagu Daun-Daun Kering dari Niki Ukur katanya. Boleh, nanti Andre puterin ya. Kemudian juga Tessa Fitri, terima kasih Bang Andre yang baik hati lagunya sudah diputarkan katanya dengan sedang hati ya. Line teleponnya selalu dibuka ya pendengarnya di 727-8978. Jadi yang mau nelpon, ayo buruan nelpon gitu. Jangan nanti protes gak diangkat. Padahal selalu dibuka loh line teleponnya kalau Andre siaran ya. Di 727-8978, ruang rindu. Kalau belum ada yang request, kita bacain lagi WhatsApp-nya dari Dani di Cihampelas juga nih, tetangganya Bang Fahri bukan? Katanya request juga lagunya Dewi. Itu mah Rara ya tadi, salah baca, maaf. Request lagunya Nika Ardila featuring Dedi Dores. Nika Ardila featuring Dedi Dores, katanya yang cinta diantara kita. Boleh, Andre puterin cinta diantara kita nanti yang Nika Ardila featuring Dedi Dores ya. Salam-salamnya mungkin Dani gak salam-salam nih. Boleh nyusul ya salam-salamnya di WhatsAppin lagi aja. Ada Telita juga di WhatsApp. Katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam Telita, gimana kabarnya? Selamat malam Kak Andre, berjumpa lagi lewat udara dengan Lita di Cianjur. Salam ruang rindu, berbagi memori rindu lewat lagu. Katanya apa kabar Kak Andre dan apa kabar Bandung malam ini? Kabar baik Telita. Telita kabarnya gimana? Kak Andre, malam ini Lita ingin request lagu dari Hijau Daun yang berjudul Suara Dengarkanlah Aku. Tapi itu lagu tahun berapa ya? Kalau misalkan 80-90an mudah-mudahan ada ya Teh Lita. Tapi kalau gak salah itu mah tahun 2000an gak sih? Atau 90an juga itu. Lita kirimkan lagu ini untuk Kak Andre, penyiar idola Lita yang selalu terfavorit dan baik hati katanya. Tak lupa salamannya selalu dari Lita Cianjur. Thanks Kak Andre, sehat dan bahagia selalu bersama keluarga katanya. Terima kasih juga Teh Lita ya, nanti diputerin suara dari Hijau Daunnya. Benar, kalau Hijau Daun punya suara, kalau Tulus punya Teh Hijau. Lagu Tulus juga Teh Hijau itu lagu yang baru keluar juga enak banget ya. Mudah-mudahan Anda juga pendengar dengerin gitu ya, nanti kita puterin di siang hari itu, mudah-mudahan bisa juga ya. Oke deh kalau gitu kita putar dulu lagu yang udah siap di depan. Mudah-mudahan bisa mengantarkan tidur Anda dengan nyenyak gitu ya. Ditemenin sama Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Hai bro. Ih, kamu sekarang mulai merokok ya?
1: Iyalah, biar kelihatan maco gitu.
0: Maco apanya? Yang ada, paru-paru kamu tuh nanti rusak.
1: Aku juga sebenarnya udah tahu, tapi susah banget untuk berhenti.
0: Yang penting, niatnya dulu atuh harus benar-benar. Kalau ingin berhenti merokok mah, sayang loh, uang di bank percuma hanya untuk membeli asap yang nantinya akan merusak tubuh kita.
1: Iya, ntar aku coba deh untuk berhenti merokok.
2: Sayangi tubuhmu, jauhi asap rokok. Generasi muda yang hebat, harapan masa depan bangsa.

0: segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 1986 menjadi panggung besar bagi Diego Maradona saat Argentina melaju menuju gelar juara dunia. Di turnamen inilah lahir dua gol paling terkenal dalam sejarah, yaitu Hand of God dan gol solo run terbaik sepanjang masa saat melawan Inggris. Dalam satu pertandingan, Maradona menunjukkan dua sisi sepak bola, kontroversi dan kejeniusan. Hingga hari ini, Piala Dunia 1986 masih dikenang sebagai salah satu turnamen paling ikonik dalam sejarah.
2: MNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: Deposit sekarang, kakak sayang. Aku jamin kamu WD. Tapi ya syaratnya kita bagi dua hasilnya, ya?
1: Aduh, saya kapok ah. Terlalu banyak kehilangan.
0: Kalau ingin menang besar, harus depo besar dong.
2: Judi, judi, janjikan kekayaan.
3: Jangan coba-coba bermain api, judi sumur hitam yang ujungnya tak kelihatan mata. Kemenangan sejati seorang penjudi adalah ketika ia berhenti berjudi.
4: Bandung malam ini.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: pendengar, kita juga akan soroti bagaimana peran RW menciptakan lingkungan yang aman dan bebas kekerasan. Mengenai hal itu, pendengar, kita pun juga sudah tersambung bersama Ketua RW Sukamantri 2, ada Pak Yudi.
1: Kita di sini sebagai pengurus di daerah mesti mengadakan atau menyiapkan antisipasi untuk mencegah seperti itu. Salah satunya yaitu dengan kita selalu kalau ada yang kos atau ngontrak di wilayah kita mendata ya. Jadi kita 1x24 jam tamu itu wajib lapor ke kita ya. Jadi kita diantisipasi dari awal. Sama yang keduanya, kita mengadakan inspeksi mendadak untuk pendataan. Dan kita diadakan aturan ketat dalam aturan yang kos dan kontrak. Contohnya, kalau lingkungan kontrakannya atau kosan itu perempuan, tidak boleh menerima tamu di dalam kamar. Rumah kosan itu mesti ada ruang tamu khusus untuk menerima tamu. Dan itu jamnya terbatas. Jadi kita diharapkan warganya itu mau melapor dan ya mesti dilaporkan ke kita gitu. Pelaci itu baru berjalan sekitar awal 2025 ya. Itu sudah disosialisasikan. Cuma tindak lanjutnya masih belum nih. Hanya pendataan aja dulu nih dari pemerintahan kita. Tetap yang kita jalankan itu ya dari lingkungan sendiri. Nah teknisnya kadang-kadang kita sosialisasinya masih belum jelas. Jadi kita punya grup tiap RT itu antar warga segala macam. Kalau ada isu-isu yang tentunya belum jelas, ya kita antisipasi dengan pemberitahuan ke seluruh warga melalui grup WA itu Kang. Kalau informasi yang betul juga ya tentunya kita cepat-cepat disebarin. Kita punya grup WA masing-masing RT dan

Nanti sama RW nantinya. Kita sebagai pengurus RW itu sebetulnya untuk memenuhi keinginan warga itu hanya tiga aja, Kang. Pertama, keamanan, kenyamanan, dan ketentraman. Nah, itu bisa diciptakan dengan lingkungan yang tentunya kondusif ya, yang bisa dibentuk oleh para ketua RW masing-masing. Nah, yang pasti kita selalu koordinasi, selalu menyampaikan informasi yang betul, dengan cepat. Mari kita semua para RW untuk lebih meningkatkan lagi aturan-aturan yang dulu sudah ada sebenarnya, tapi kadang-kadang dilupakan. Kalau bagus kita jalanin lagi.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Bandung Malam Ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar di hujung waktu ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Andre mengucapkan terima kasih banyak bagi Anda pendengar yang sudah berinteraksi bersama kami di 0811-220-9760, juga di 727-8978. Semoga ruang rindu tadi bisa turut menemani istirahat malam harinya Anda pendengar. Tapi jangan kemana-mana dulu nih, karena di pukul 23 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 Argentina versus Mesir. Jadi yang mau nobar boleh, yang mau dengerin bareng juga boleh, atau yang sambil mau istirahat juga boleh pendengar, karena setelah ini akan berlangsung siaran langsung Pesta Bola 2026 ya. Luar biasa, memang ini udah mau udahan aja nih siaran, gak kerasa juga ya. Terima kasih sekali lagi pendengar. Andre Ardian pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Amel di pengarah acara juga turut pamit. Randy juga di teknik turut pamit dari siaran malam hari ini. Sampai jumpa di siaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat menikmati siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 Argentina versus Mesir di Pro 1 RRI Bandung seluruh Indonesia setelah yang satu ini.

0: tuan rumah terus diwe kulem gitu. Itu mah silakan. Kemudian yang kedelapan, mengucapkan terima kasih atas sambutan dan keramahan yang diberikan. Kan tuan rumah teh sok aya nu ramah, sopan gitu kan. Kemudian memberikan jamuan-jamuan, servis terbaik. Berikan servis terbaik gitu kan. Kita ucapkan terima kasih. Aduh, hatur nuhun pisannya. Ningali repot itu lah, wios padahal. Gitu. Ya menitu nuhun-nuhun acan. Padahal tuan rumah teh sudah sengaja mang masakeun, mang ngaliwetkeun, mang nyangukeun, mang mencitkeun hayam dan lain sebagainya. Ieu nitu nganuhun-nuhunkeun acan. Terima kasih ucapkan. Da basa mah teu meuli kitu kan. Dan jalan mama diukur teh ku omonganana. Istilah Sunda mana? Hade ku omong goreng ku minyak.
1: Jadi goreng ku baso.
0: Oh, goreng ku baso. Nah, kita ucapkan terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Luar biasa ini. Kayak apalagi kita sampaikan doa gitu kan. Mudah-mudahan rezekinya semakin berlimpah, semakin barokah. Wah, apalagi itu mah ya. Keren pisan. Itu mah super baik tamunya. Kemudian yang kesembilan, menjaga tutur kata serta menghindari perkataan yang dapat menyinggung perasaan tuan rumah. Hindari kata-kata itu. Jadi pemilihan kata, diksi, diksi yang baik, pemilihan kata yang baik. Kalau kita kira-kira tidak bisa mengucapkan kata-kata yang baik, ah diem ya. Karena Nabi mengatakan begitu. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam saja. Kita banyak ngomong tapi banyak salah gitu. Banyak bicara malah balak banyak menyinggung. Kalau begitu, diam lebih baik. Menunggu sajalah. Ditanya jawab, gak ditanya diam. Kecuali kalau kita pandai memilih kata-kata yang baik, sehingga tuan rumah menjadi senang, tidak tersinggung oleh kita. Nah, yang kesepuluhnya, meminta izin saat hendak pulang atau berpamitan dengan baik. Orang Sunda mah ada pepatah. Datang katingali tarang, unur katingali punuk. Gitu ya. Artinya ketika kita datang ucapkan salam, ketika kita mau pamit mau pulang, ya kita harus minta izin sama tuan rumah. Bapak, ibu, aduh hatur nuhun pisan. Terima kasih atas segala kebaikannya. Semoga Allah bla bla bla bla doa. Dan ini teh sanes teu sono gitu nya. Ini bukan berarti enggak sono. Bahasa Indonesianya naon. Sanes teu sono. Penginten bapak geser kasih bukan gitu. Ah, bade widi wae ayeuna. Mau permisi aja sekarang. Terima kasih. Oh, mangga silakan. Terima kasih Bu ya, sudah bisa kemari bersilaturahim. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Itu etika bertamu yang baik. Nah, itu teh widi ya.
1: Iya baik, ada 10 ternyata 10. Syaratnya 10 dari hal-hal yang tidak disadari Pak Kiai. Yeah. Jadi bertamu karena mungkin merasa sudah ada deket pisan, ini mah sudah alabatan dulur katanya. Gitu. Tapi tetap

0: harus ada bahkan adik kandung, saudara pun adik kandung, kakak kandung itu juga ada adabnya begitu.
1: Ada.
0: Apalagi bertamu.
1: Gitu. Karena yang kita kunjungi itu kan bukan hanya saudara kita, itu yang sebelah siapa.
0: Itu dia. Jadi kriteria tamu yang baik tadi sudah dipaparkan mendengar oleh Pak Kiai. Ada 10 ternyata. Anda bisa sampaikan pertanyaan juga di 0811-220-9760. Bisa sampaikan juga melalui line telepon kami 7200-996-727-5551. Ataupun juga Anda bisa menyapa dan menyaksikan siaran Mutiara Pagi ini melalui kanal YouTube kami di RRI Bandung Live.
1: Bandung Live.
2: Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berlindung kepada Allah dari susahnya malapetaka, beratnya kesengsaraan, buruknya putusan takdir, dan gembiranya para musuh di atas kesengsaraan lawannya. Muttafaq alaih.

0: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi, RRI Bandung.
1: ...97,6 FM Pro 1 RRI Bandung dalam program Mutiara Pagi masih mengupas topik mengenai kriteria tamu yang baik bersama narasumber kita, Bapak Ustadz Kiai Haji Asep Anom SAGM SOS. Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilahkan melalui line telepon kami 7200-996-727-5551. Ada Teh Rizka di dapur yang akan menerima telepon. Penerima tamu pagi hari ini adalah Teh Rizka.
2: Tuan rumahnya ya. Kita berarti ya.
1: Ada Pak Ahmad Irwan yang sudah bertamu malam hari, pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmad.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh Widya. Terus. Hatur nuhun ka Teh Rizka nu geulis tos ngumukakeun kunci teh kami sambung ka Teh Widya yang pake. Assalamualaikum Pak Ustad Asep, aduh laminya anu tepang deui sono ka mana cing deui kan Pak Ustad. Alhamdulillah tiasa tepang deui nya ka dalam anu sehat Pak Ustad mah juga.
2: Alhamdulillah.
3: Pak Ahmad Irwan teh Widya. Dua hal tentang masalah etika bertamu dan silaturahmi kan seperti itu diantaranya. Saya sering juga bertamu itu kan seperti itu kan tetap etika bertamu seperti bertamu kan harus menuruti yang tuan rumah. Begini, kalau saya misalkan sebagai perokok ya Pak Ustadz ya, nah, misalkan kalau bertamu lihat dulu yang punya rumah tidak berani merokok ya, terkecuali kalau misalkan di rumah teh di tamu teh suami teh merokok ikut Pak. Kadang suka begini juga Pak, kalau merokok saya kata ke suami, ah jangan rokok di depan rumah kan, udah juga rokok di rumah. Nah nurutin kan sebenarnya itu bagaimana etika bertamu dan hal-hal kecil seperti itu perlu diperhatikan. Terus satu lagi Pak, pengalaman saya sengaja bersilaturahmi kepada sepupuan lah, sepupuan yang ada di daerah di luar provinsi atau di Jawa Tengah. Ternyata pas datang ke sana kan kurang dapat respon karena mungkin sepupu saya itu kan sekarang ekonominya wah lebih jauh daripada saya kan seperti itu. Nah ketika kurang respon, disangkanya kan saya begini, akhirnya kecewa Pak, akhirnya sudah 5 tahun tidak datang lagi lebih setidak karena disangkan datang ke sana kan mungkin setidak keminta tidak walaupun ekonomi sekarang lagi keadaan pas-pas atau tidak seperti dulu lagi, tetap prinsip saya begini, lebih baik tengah di atas daripada tangan yang di bawah, lebih baik memberi daripada meminta, sekalipun saya karena begini prinsip saya begini, selama tangan masih bergerak kaki masih melangkah tetap tidak mau tergantung kepada orang lain. Lebih baik saya mengasih. Nah bagaimana? Salah tidak Pak? Saya putus silaturahmi seperti itu. Karena sudah 5 tahun tidak pernah menginjal. Karena akibat saya kecewa dengan sepupu juga. Disangkanya seperti itu. Padahal alasan seperti itu. Cindina silaturahmi. Bagaimana Pak Kiai? Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana jika seperti itu? Karena kan memang seperti itu. Jadi itu judul pertanyaannya seperti itu Pak.
2: Kita coba yang satu-satu. Yang pertama tadi?
1: Yang tadi yang pertama ketika berkunjung ke bertamu kalau si tuan rumahnya walaupun Pak Ahmad ini perokok walaupun ketika bertamu tapi
2: lihat-lihat
1: si tuan
2: dulu
1: rumah tidak merokok ya tidak memutuskan untuk tidak merokok.
2: Nah itu tamu yang baik itu Pak Ahmad Irwan ya. Kalau begitu, jadi lihat situasi tuan rumah. Kalau di tuan rumah itu ada asbak,
1: ya.
2: Nah, berarti keluarga tersebut perokok. Kalau ada asbak, disediakan asbak apalagi gitu kan. Tapi izin dulu nggak apa-apa, itu lebih baik ya.
1: Pun kalau asbaknya nggak di ruang tamu, bertanya saja boleh nggak merokok di sini.
2: Nah, gitu, itu ya. Apalagi misalnya di sana ada anak kecil, ada anak kecil atau ada ibu hamil, wah kita harus
1: itu mah tanpa harus ditanya juga, sepertinya mah jangan merokok, ya,
2: gitu
1: ya? Secara adab mah karena ada anak kecil, ada ibu hamil, terpapar asap rokok juga kan bahaya.
2: Nah bahaya, sebab perokok pasif itu lebih bahaya daripada yang aktif. Tamu yang baik itu begitu Pak Ahmad Irwan ya, jadi kita lihat-lihat dulu nih, wah ada asbak. Nah, setelah ada asbak, izin boleh merokok. Gitu. Apalagi nggak ada asbak.
1: Ada asbak aja harus izin.
2: Ada asbak ada harus izin. Bisa aja budak letik, bisa aja ibu hamil dan lain sebagainya, gitu ya. Apalagi kalau nggak ada asbak. Ada tuan rumah teh kan kadang-kadang jengah gitunya kalau harus sampai menulis di dinding dimohon untuk tidak merokok, kan kitanya asa teu mungkin gitu ya.
1: Ya itu mah bukan mall.
2: Kitanya aja yang harus, selaku tamunya yang harus menjadi tamu yang baik ya, gitu ya. Etikanya bagus Pak Ahmad Irwan. Kemudian yang kedua tadi
1: berkaitan dengan silaturahmi terputus karena satu dan lain hal. Apakah salah ketika memang hal ini terjadi beranggapan bahwa ya Pak Ahmad Irwan bukan Pak Ahmad Irwan yang dulu yang ya mungkin berlebih secara materi, tapi ya akhirnya karena satu dan lain hal silaturahminya terputus nih dengan saudara. Gitu. Jadi daripada disangka datang teh dikira mau minta, jadi mending gak usah datang aja. Sudah 5 tahun ini.
2: Sebetulnya yang pertama, Islam itu kan agama keseimbangan. Kedua belah pihak harus baik. Ketika jadi tuan rumah, kita harus jadi tuan rumah yang baik. Apalagi sampai Nabi mengatakan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Sok iman teu urang ka Gusti Allah. Iman teu urang ka poe akhir. Lamun merasa iman ke Allah dan hari akhir, bahwa kita yakin akhirat itu ada, kita yakin bahwa Allah itu ada dan Allah akan membalas semua kebaikan kita, muliakan tamu tuh. Walaupun tamu teh cek kasar nama tepi kahormatin gitu secara materi, secara penampilan gitu kan. Tetap kita itu selaku tuan rumah itu harus menghormati mereka, harus menghargai mereka. Misalnya di sini atuh linggihna di palih dia gitu ya, ada panghiap lah gitu. Duduknya di sini, jangan di sana. Ini kan kursi nih. Kita suguhi, apalagi kalau misalnya kita menyuguhi, kan tuan, kan tamu itu datang membawa rahmat, pulang menghapuskan dosa-dosa kita. Itu tamu itu pulangnya menghapus dosa-dosa kita. Keren tuh kalau rumah kita ada tamunya gitu. Bahkan tamu yang baik itu, rumah yang baik itu salah satunya adalah rumah yang sering banyak tamunya. Nyangu terus cenah Ustaz. Agak mesti nyangu itu mah sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita mampu nyangu ya nyangu, enggak masalah gitu. Kalau misalnya tidak mampu nyangu ya hanya cemilan, snack dan lain sebagainya, bahkan hanya air putih saja itu tidak masalah. Yang penting kita sodorkan, kita suguhi tamu itu dengan senyuman, dengan ramah, dengan riang gembira. Nah, satu itu tamu ya, tuan rumah. Kemudian juga tamu, kita harus jadi tamu yang baik. Dan tidak perlu putus silaturahmi itu gara-gara hal-hal tadi ya. Sebab orang yang memutuskan tali silaturahmi itu lebih bahaya daripada putus tali kolor gitu.
1: Aduh.
2: Apakah kata Nabi apa? Bahwa orang yang memutuskan tali silaturahmi itu la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Qati'ur rahim la yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan memutuskan, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Lah cenah ayeuna mah ekonomi nang sakieu urangna teu bisa barang bae, ya enggak masalah. Ketika kita ada buah tangan, ya, rezekinya ada, bawa. Ketika tidak ada, ya, tidak berarti kita harus memutuskan tali silaturahim. Jadi, ai bertamu mah harus pede, Pak Ahmad Irwan ya. Harus pede. Walaupun kita enggak bawa apa-apa, karena

0: 75551 boleh dicoba lagi. Kita juga sambil menjawab pertanyaan dari Pak Aki Gazi. Pak Kiai izin bertanya, bagaimana sebaiknya jika kita bertamu di tempat yang baru dikenal? Sepertinya kita sedang ada di tanah suci, etika apa saja yang mesti dilakukan? Dan jika ada tamu ke rumah kita sedang kondisi lansia dalam keadaan sakit, bagaimana menerima tamunya? Bolehkah kita ngagorowok dari kamar yang sedang berbaring? Mohon tausiahnya. Tapi sebelum menjawab pertanyaan dari Aki Gazi, ada Pak Kasmo. Pak Hobir Pak Hobir terputus. Ada Pak Kasmo di Subang. Ya? Subang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kasmo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, enggak Pak Kasmo.
1: Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Berhenti bisa masuk lagi Pak Kasmo dari Subang.
2: Alhamdulillah.
1: Mohon maaf. Assalamualaikum Pak Ustaz Alam.
2: Waalaikumsalam warahmatullah. Coba dites dulu ya, bahagia hari ini?
1: Bahagia.
2: Yes.
1: Dajjal, belajar, berejab, dudang, ajar, badan.
0: Ditambian.
2: Iya.
0: Mangga Pak Kasmo.
1: Iya.
2: Mangga.
1: Jadi topiknya ini menerima tamu.
0: Kriteria tamu yang baik, Pak Kasmo.
1: Iya.
2: Kriteria tamu yang baik.
1: Iya, sudah kita kudu dijamu. Ya, tamu kudu ditata, kudu dijamu.
0: Kira tak.
1: Kalau saya mah, saya punya imah. Ada saya mah, punya imah di tengah, jadi malik tengah diboga imah. Ya, saya mau tanya, mohon maaf Pak Ustaz Anam.
2: Mangga.
1: Saya punya kawan yang satu orangnya biasalah, jadi membawanya kalau bicara rupanya membawa jahat doang gitu. Yang kedua biasa kawan yang baik gitu. Nah, yang bagaimana dia ini, saya kalau putus silaturahim sama ini kan namanya jelek gitu. Tapi bagaimana caranya gitu? Iya, yang pikirannya yang mau itu jahat lah itu ceritanya, menceritakan apa-apa-apa itu ceritanya. Kalau yang di satu bagus, bagaimana yang Islami ya gitu ya Pak Anom, itu Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita langsung tanggapi saja.
2: Coba gimana?
0: Yang Pak Kasmo ini teman, ada temannya Pak Kasmo yang ada yang jahat bicaranya, lisannya mungkin tidak baik, bukan jahat mungkin ya. Ada teman yang baik, tapi ya ingin memutus. Kalau memutus silaturahmi dengan teman yang tidak baik ini seperti apa ya hukumnya?
2: Baik. Teman itu kadang-kadang aruh karih. Airuh tek seperti angin, artinya sok lamun angin nebak karena pedak nuker di belum bakal karasa sengit na pedak tanya, lamun ayana angin nebak karena cubluk bakal kumahata kambuk bau cubluk temerannya. Jadi intinya kita ini gimana pergaulan. Sebagai orang Islam, kita berprinsip ya kalau bisa seperti ikan.
0: Ikan.
2: Iya. Ikan di air asin. Walaupun airnya asin, sekelilingnya asin, tapi dia tidak terbawa asin. Itu sikap yang minimal gitu kan. Yang paling kerennya kita bisa mewarnai jadi zat pewarna. Itu yang paling keren. Kita bergaul dengan siapapun silahkan, dengan yang baik, dengan yang jelek itu. Kalau kita bisa ngasih warna, lu asalna tara sholat ya dibaturan ke orang jadi rajin sholatnya, wah itu mah keren. Itu seperti zat pewarna. Tapi kalau

0: misalnya kita tidak sanggup seperti itu, justru kita yang kebawa rusak. Minimal kita itu prinsipnya seperti ikan. Ikan di air asin. Walaupun sekeliling kita asin, tapi kitanya enggak terbawa asin. Nah, itu. Sok mau mana yang dipilih? Mau kita jadi zat pewarna atau jadi ikan? Silakan. Yang penting jangan kita memutuskan tali silaturahim. Nyata cenah Ustaz, duh lamun gaul jeung nu baong teh urang teh jadi kabawa baong.
1: Katepaan
0: baong, model ibarat gaul jeung nu pireu. Lain nu capetang jadi lain nu pireu jadi capetang.
1: Jadi nu capetang jadi pireu.
0: Nah, kita jadi pipiluan pireu. Gitu. Kalau kita tidak bisa gitu ya. Tidak bisa, jadi pewarna kita enggak bisa, kemudian jadi ikan juga kita enggak bisa. Ya, menghindar dari kejelekan itu lebih baik, ya. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, gitu kan. Bersilaturahim itu baik, tapi ketika kita khawatir diri kita menjadi jelek karena bergaul dengan orang yang jelek, ya lebih baik menghindar itu lebih baik. Ya. Menghilangkan kemadaratan itu lebih baik daripada kita ngambil manfaat.
1: Artinya ya, lebih baik
0: menghindar
1: dengan tidak punya niatan memutus silaturahmi.
0: Nah, begitu, itu
1: ya. Nah, jadi niatnya seperti jangan itu, memutus silaturahmi, hindari saja,
0: menghindari kejelekan.
1: Kalau kata orang Sunda, wawuh munding saja.
0: Nah, wawuh munding lah gitu. Tapi nah, bukan berarti kita memusuhi mereka kan ya.
1: Wawuh munding saja. Aki Gazi, pertanyaannya belum terjawab ya. Ini ada Pak Khobir dulu dari Cimahi. Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bahagia hari ini?
2: Yes.
0: Jag belejak.
2: Gore jag.
1: Aduh, tos emut kene gini Pak Khobir.
2: Insyaallah tos aki oge.
1: Enggak Pak Khobir.
2: Assalamualaikum Pak Kiai.
0: Waalaikumsalam Pak Khobir.
2: Selami ya teh Pak Penak, Pak Petang. Sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Pak Kiai, ini kan etika atau sopan santun cara bertamu. Tapi yang saya ingin tanyakan bertolak belakang. Bagaimana etika untuk mengusir tamu yang tidak tahu diri itu? Tuan rumah udah ngelihat jam terus, tapi tidak mengerti. Nah, bagaimana etikanya untuk mengusir tamu tersebut? Atau tuhur Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan, tadi dikatakan salah satu etika bertamu itu adalah tidak berlama-lama.
1: Sepopoe cenah tamu. Semah eta mah berartinya bukan tamu,
0: jadi
1: ngai
0: saya kan bagai
1: mah. Kalau tamu mah kan harus ditata dan dijamu.
0: Dijamu makanya dalam etika bertamu itu tidak berlama-lama, kecuali kalau kita mengunjungi saudara.
1: Nginep. Gitu. Konteksnya beda lagi ya.
0: Gitu kaki kan.
1: Nginep, cara ngusirnya gimana?
0: Nginep cina ya setahunan.
1: Ngontrak ya. Tapi cara tetap kita juga mungkin harus tuan rumah juga harus punya cara yang baik.
0: Cara,
1: kita merasa tidak nyaman nih.
0: Sementara kita banyak kebutuhan, misalnya ada yang harus dikerjakan, yang harus diselesaikan dan lain sebagainya gitu kan. Maka kita terus terang saja. Nah, punten. Ya teh abdi teh bade aya laras keneun deui ieu teh. Manawi aya keneh tiasa nu tiasa dibantos. Gitu. Gitu we di non terus terang.
1: Terlepas dari si tamunya merasa tersinggung atau tidak, itu ya, urusan dia dengan dirinya.
0: Urusan dia dengan diri, yang penting kita memutus atau mengusir tamu tersebut dengan cara-cara yang benar. Kan ini goblok-goblok menurut enakannya.
1: Juga itu gerak balik. Gitu. Aduh. Kita langsung menanggapi saja pertanyaan Aki Gazi. Gimana nih kalau misalnya kondisi lansia menerima tamu dalam, apakah harus ngegorowok gitu dari kamar yang sedang berbaring menanggapi ini, bagaimana Pak Kiai?
0: Yang sedang berbaring karena sakit ya.
1: Iya.
0: Karena sakit. Nah, disitulah tamu juga harus paham, harus mengerti gitu. Kalau ada yang bisa diminta tolong, misalnya ada ponakan atau ada saudara atau ada bantu gitu kan, kita minta tolong sama dia untuk membukakan pintu. Punten, pangmukakeun panto aya tamu, teras suguhannya sing sae. Gitu. Kan bisa begitu etikanya. Kemudian ya kalau kita enggak bisa keluar gitu kan, bisanya hanya berbaring, maka kita titip pesan sama yang kepercayaan itu, punten pangdugikeun gitu, abdi teu tiasa keluar kamar, piwarang ka dieu we misalna gitu kan. Nah, sampaikan oleh saudara atau pembantu atau yang ada di situ. Bagaimana cina kalau enggak ada orang? Adanya cuman sendiri ya, enggak gorowok we.
1: Maka kalebet.
0: Enggak kalebet.
1: Itu cina nampi tamu atau nampi bade tawuran.
0: Nah, gitu. Karena kita ya posisinya seperti itu. Maka kalebet. Atau dikunci.
1: Enggak we kalebet. Karena mungkin kalau ada ya lansia dalam kondisi sakit, biasanya memang rumah jarang dikunci begitu ya, khawatir terjadi hal-hal yang memang tidak diharapkan, jatuh dan lain hal sebagainya. Biasanya tetangga juga sudah pada tahu begitu ya.
0: Kecuali kalau tamu sudah masuk, sudah saya persilahkan, lalu kita bicara terus terang. Aduh, punten abdi teu tiasa kadinya nya, ieu teh nyari anu gitu. Menawi tiasa kadieu we, gitu ya. Demikian. Kalau sudah dipersilahkan baru kita datang. Kalau tidak dipersilahkan, jangan.
1: Jangan. Susuruntul begitu ya. Apa itu susuruntul? Ya, sudah terjawab Pak Gazi ya. Mudah-mudahan pertanyaannya terjawab. Jangan puas karena masih banyak lagi jika ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Kita juga menyapa pendengar kita yang menyimak siaran melalui YouTube. Ada Aki Gazi, Ibu Eni Rohaini, Ibu Tintin Canti Herawati, Bapak Nur Sodik, Ibu Kartini. Alhamdulillah Pak Kiai aya deui. Bu Retno, alhamdulillah Bu Retno bisa nyimak, hatur nuhun. Kemudian juga pendengar yang menyapa Ibu Nani Mulyani juga menyimak siaran melalui YouTube. Ada Ibu Lilis Yuningsih, Mama Lilis di Ciwidey hadir, bahagia selalu, jag-jag belejag gorejag. Di WhatsApp juga terima kasih sudah menyampaikan beberapa pertanyaan yang disampaikan sudah terjawab. Ada beberapa pertanyaan yang memang belum sempat terjawab karena keterbatasan waktu. Tentunya kita sampai pada kesimpulan di Mutiara pagi ini, Pak.
0: Artinya Islam itu selalu menjaga keseimbangan, baik kita sebagai tuan rumah ataupun sebagai tamu. Jadi tuan rumah yang baik, jadi tamu juga menjadi tamu yang baik. Bagaimana kriteria tamu yang baik tadi sudah kita bahas, sudah kita obrolkan. Di antaranya adalah menghormati tuan rumah. Artinya kita menghormati aturan yang ada di tuan rumah. Terima kasih untuk semuanya. AA selalu menyampaikan terima kasih kepada wargi ya, wargi An-Nihaya, alumni umroh, juga para pendengar RRI dimanapun yang sudah menitipkan sebahagian rezekinya untuk santunan anak-anak yatim kita. Semoga Allah berikan tambahan rezeki yang berlimpah ruah, keberkahan juga untuk kita semuanya ya. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bahagia hari ini.
1: Yes.
0: Jag-jag belejag
1: gorejag.
0: Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar program Mutiara Pagi ini mengupas topik mengenai kriteria tamu yang baik bersama narasumber kami Bapak Ustadz Kiai Haji Asep Anom SAG. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami menyampaikan partisipasinya melalui pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di line WhatsApp. Kemudian juga selalu setia menyimak melalui kanal YouTube kami di RRI Bandung Live. Saya Widya Perdani mengakhiri program Mutiara Pagi ini. Terima kasih untuk atensi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Nantikan kami berikutnya.
1: Menantikan tanda waktu tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan warta berita.

0: referensi dari beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan kolaboritas kita juga dengan pemerintah daerah berkaitan dengan jadi kadung Cina itu kanyaah kanungandung cek inten tanda bahaya. Jadi nanti kita mempunyai beberapa ibu asuh seperti itu yang hamil sampai dengan kita kawal sampai dengan persalinan yang aman, ibu sehat, bayi sehat.
1: Ya, untuk sementara saat ini Ananda Nadira Azhara sedang dalam tahap pendampingan ya dari keluarganya sendiri ya untuk memastikan bahwa yang bersangkutan dalam kondisi baik-baik saja.
2: Menurut keterangan dari yang menemukan, menemukan dalam kondisi

0: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasikmalaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,6, Ciamis FM 91,8, serta Karangnunggal FM 97,8 MHz. Sari berita penting, pemerintah Kota Bandung menyiapkan gerbang tematik di pintu tol yang akan dimulai tahun 2027. DPRD Kabupaten Cirebon mendorong pengawasan absensi digital ASN diperkerat ketat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Widya Perdani. Pemerintah Kota Bandung menyiapkan gerbang tematik di pintu tol yang akan dimulai tahun 2027 mendatang. Pasteur Diusdan diharapkan dapat menjadi ikon Kota Dirgantara. Atep Burhanuddin melaporkan.
1: Pemerintah Kota Bandung mulai menyiapkan konsep pembangunan gerbang tematik di sejumlah pintu masuk Kota Bandung mulai ruas jalan tol. Program yang direncanakan mulai direalisasikan pada tahun 2027 itu bertujuan memperkuat identitas Kota Bandung sekaligus memberikan kesan khas bagi setiap orang yang memasuki wilayah Kota Bandung. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan saat ini pemerintah tengah menyusun rancangan pembangunan afterpark gerbang kota yang akan ditempatkan di sejumlah gerbang tol. Lokasi yang menjadi prioritas meliputi gerbang tol Pasteur, Pasir Koja, Kopok, Muhammad Toa, hingga Buah Batu. Farhan menjelaskan setiap gerbang nantinya akan mengusung tema yang berbeda sesuai karakter di identitas Kota Bandung. Saat ini pembahasan baru difokuskan pada gerbang tol Pasteur yang direncanakan mengangkat konsep Bandung Kota Dirgantara. Menurut Farhan, konsep tersebut akan dikembangkan melalui kolaborasi dengan PT Dirgantara Indonesia atau PT DI dan TNI Angkatan Udara atau TNI AU. Kerjasama itu diharapkan mampu menghadirkan berbagai ornamen yang merepresentasikan sejarah dan peran Bandung sebagai salah satu pusat industri kedirgantaraan nasional. Yang menyebutkan berbagai elemen visual dan arsitektur akan dirancang untuk memperkuat citra Bandung sebagai kota dirgantara sehingga menjadi daya tarik sekaligus kebanggaan bagi masyarakat. Meski demikian, realisasi pembangunan gerbang tol tematik tersebut masih menunggu proses penyusunan anggaran. Saat ini pemerintah Kota Bandung tengah menyusun kebijakan umum, anggaran, dan prioritas plafon anggaran sementara sebagai dasar penganggaran untuk tahun mendatang.
2: Tahun 2027 kami sedang menyusun sebuah rancangan agar mulai membuat beberapa artefak gerbang Kota Bandung, tapi semuanya di gerbang tol dulu ya, itu karena gerbang tol mah terukur gitu. Baik yang mulai dari Pasteur, Pasir Koja, Kopo, Muhammad Toha sampai Buah Batu. Nanti ada tema-temanya. Nah, yang dari 5 tema yang dibutuhkan dari setiap gerbang, kita baru membahas tadi satu gerbang aja, gerbang Pasteur sebagai gerbang Bandung Kota Dirgantara. Kerjasama dengan PT DI, kerjasama dengan TNI AU. Itu nanti akan ada beberapa ornamen-ornamen yang menunjukkan bahwa Bandung itu kota dirgantara.
1: Apabila seluruh tahapan perencanaan berjalan sesuai jadwal, gerbang-gerbang tematik tersebut diharapkan menjadi wajah baru Kota Bandung yang tidak hanya memperindah pintu masuk kota, tetapi juga mempertegas identitas Bandung melalui tema-tema khas yang mempresentasikan sejarah, budaya, dan keunggulan daerah.
0: DPRD Kabupaten Cirebon mendorong pengawasan absensi digital ASN diperketat menyusul temuan penyalahgunaan fake GPS. Laporan Aura Aulia.
3: Saya berharap dengan semua ASN ya untuk bisa mentaati semua peraturan yang ada di kepegawaian Kabupaten Cirebon.
4: Komisi 1 DPRD Kabupaten Cirebon meminta pengawasan terhadap sistem absensi digital aparatur sipil negara ASN diperketat setelah terungkapnya adanya ratusan pegawai yang diduga memanipulasi kehadiran menggunakan aplikasi fake GPS. Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Cirebon, Rohayati, mengatakan pihaknya menaruh perhatian serius terhadap kasus tersebut karena menyangkut disiplin dan integritas ASN. Menurutnya, persoalan tersebut juga menjadi bahan evaluasi terhadap sistem absensi yang diterapkan pemerintah daerah. Ia mengungkapkan, Berdasarkan data yang diterima Komisi 1, terdapat sekitar 1.320 ASN yang terindikasi melakukan manipulasi absensi digital. Kasus terbanyak ditemukan di sektor pendidikan dan kesehatan. Selain itu, DPRD Kabupaten Cirebon bersama BKPSDM juga telah merumuskan sejumlah langkah pencegahan agar pelanggaran serupa tidak terulang.
3: Saya berharap dengan semua ASN ya untuk bisa mentaati semua peraturan yang ada di kepegawaian Kabupaten Cirebon gitu. Salah satunya ya itu memakai itu ya harus baik-baiknya lah, jangan apa namanya jangan dilanggar seperti itu dan para pemimpinnya juga, pimpinan daripada SKPD atau ASN memberikan contoh kepada anak buahnya. Salah satu contoh misalnya di pendidikan, kepala sekolah harus mencontohkan kepada guru-guru yang lainnya harus berangkat lebih awal. Seperti itu, misalnya kita lihat di puskesmas, kapusnya harus ya berangkat sesuai, seperti itu.
4: Sementara itu, Sekretaris PGRI Kabupaten Cirebon, Mukyani menilai persoalan tersebut perlu disikapi melalui penguatan sosialisasi mengenai mekanisme absensi digital. Menurutnya, guru perlu memperoleh pemahaman yang utuh mengenai aturan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya.
5: Apa yang yang boleh dan apa yang tidak boleh kan gitu ya, kan harus di itu. Jadi, sehingga nanti apapun kebijakannya kalau untuk kebaikan ya PGRI kita mendukung kan gitu ya. Tapi juga jangan sampai memberatkan atau merugikan guru sendiri kan gitu. Jangan karena sibuk urusan administrasi tapi tugas pokok gurunya malah tidak terlaksana, tidak berjalan dengan baik kan begitu.
4: Mukyani juga menghimbau guru ASN untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Di sisi lain, pemerintah juga diharapkan terus menyempurnakan sistem serta memberikan sosialisasi yang jelas agar kebijakan dapat berjalan efektif. Aura Aulia melaporkan.
0: Dalam upaya menurunkan angka kematian ibu, Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Cianjur menggulirkan program Kadung Cinta. Yan Sofyan melaporkan.
6: Ikatan Bidan Indonesia IBI Kabupaten Cianjur terus berupaya untuk menekan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Dengan digulirkannya program Kandung Cinta oleh IBI Cianjur, menurut Ketua IBI Cianjur Galuh, salah satu upaya untuk menekan angka kematian ibu dan angka kematian bayi AKI-AKB dengan adanya program Kandung Cinta.
7: Inovasi kita di IBI dalam upaya menurunkan AKI dan AKB, salah satunya kita punya program Kadung Cinta. Kadung Cinta ini sebenarnya referensi dari beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan kolaboritas kita juga dengan pemerintah daerah berkaitan dengan jadi Kadung Cinta itu kanya ah kanungandung cek inten tanda bahaya. Jadi nanti kita mempunyai beberapa ibu asuh seperti itu yang hamil sampai dengan kita kawal sampai dengan persalinan yang aman, ibu sehat, bayi sehat.
6: Ia menambahkan semua ibu-ibu hamil akan dikawal sampai dengan persalinan, diperhatikannya kesehatan ibu dan melahirkan serta kesehatan bayinya. Dengan adanya program Kandung Cinta, semua pelayanan di desa atau puskesmas bertanggung jawab dengan penurunan AKI-AKB, angka kematian ibu, angka kematian bayi, termasuk stunting.
7: Seluruh bidan yang ada, baik itu di puskesmas, baik itu di rumah sakit, baik itu praktek mandiri swasta, baik dia memberikan layanannya di desa ataupun di puskesmas, di bawah puskesmas, mereka bertanggung jawab berkaitan dengan penurunan AKI-AKB dan juga stok untuk stuntingnya. Dalam hal ini tentunya teman-teman bidan juga berkolaborasi karena stunting tidak bisa hanya dilakukan oleh salah satu organisasi profesi, tapi kita melakukan sinergitas tadi yang sesuai dengan tema kami, bidan hadir dalam kolaborasi dan sinergitas untuk Indonesia sehat di 2045.
6: Selain itu, para bidan berkolaborasi dengan dinas lain, pasalnya kata Galuh, semua tidak bisa dilakukan oleh organisasi profesi, namun harus melakukan sinergitas dalam berkolaborasi. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
0: Pemerintah Kota Tasikmalaya melakukan rekayasa saluran air di Jalan Muhammad Hatta untuk menyelesaikan permasalahan genangan air dan banjir yang kerap terjadi di wilayah tersebut. Nova Nugraha melaporkan selengkapnya.
8: Guna mengantisipasi banjir dan genangan air di kawasan Jalan Muhammad Hatta, Kalangsari, Kota Tasikmalaya, pemerintah daerah setempat segera merekayasa saluran drainase di kawasan itu. Wali Kota Tasikmalaya Fiman Alfarizi mengatakan, dikarenakan jalan tersebut merupakan kawasan jalan nasional, pihaknya mendapatkan intervensi dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah mendapatkan bantuan untuk merekayasa saluran drainase di wilayah tersebut. Diharapkan dengan rekayasa yang dilakukan mampu menyelesaikan permasalahan genangan air dan banjir di kawasan tersebut.
9: PU, Kementerian PU ini mengintervensi dan melakukan rekayasa drainase yang ada, yaitu sehingga nanti banjir di sekitar Kalangsari ini, di Muhammad Hatta ini, itu tidak terjadi banjir dan genangan lagi. Kemudian juga nanti kita teruskan dengan saluran drainase yang membuang ke Cilose ya, Cilose jadi kurang kota. Gitu. Jadi sudah saya lihat juga nanti seiring dengan pembangunan yang ada di mana di Muhammad Hatta ini crossingnya gitu. Nah, untuk pembuangan ke Cilose-nya kita juga akan lakukan perbaikan juga di sana, rekayasa.
8: Sementara itu Hendra, warga Taman Sari, berharap penyelesaian genangan air dan banjir tidak hanya dilakukan di kawasan Kalangsari saja, tetapi di daerah lain juga dilakukan penanganan yang sama. Sebab menurutnya, titik genangan dan banjir tidak hanya terjadi di wilayah tersebut, namun juga di wilayah lain. Sehingga penyelesaian akan menyeluruh, termasuk penanganan sampah yang menjadi salah satu penyebab terganggunya drainase.
10: Ya, memang daerah sana selalu banjir ya. Tiap ada hujan dikit, banjir, ada hujan dikit, banjir. Ya, yang penting masyarakat masalah tidak banjir lagi aja deh.
8: Sedangkan tidak hanya drainase, penanganan sampah sebagai salah satu sumber masalah terganggunya drainase juga menjadi perhatian pemerintah setempat. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
0: Persoalan keamanan pangan menjadi isu utama dalam pelepasan koperasi Desa Merah Putih siap dibangun di seluruh desa sekabupaten Bogor dalam waktu dekat. Hal itu terungkap dalam musyawarah desa di Kecamatan Dramaga. Berikut laporan Yofri Haryadi.
11: Pada KKN ini ada istimewa ya, karena kami sesuai dengan tahun ini IPB.
12: Persoalan keamanan pangan menjadi isu utama dalam pelepasan kuliah kerja nyata tematik KKNT IPB University ke-49 desa yang tersebar di seluruh Indonesia. Pelepasan 3.900 mahasiswa semester 7 pada Sabtu pagi 4 Juli 2026 itu pun menjadi bagian dalam praktek keilmuan di tengah masyarakat, mulai dari pengelolaan ternak, mitigasi lingkungan, agroindustri, dan gizi masyarakat sesuai fakultas masing-masing. Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM RI, Profesor Taruna Ikrar, mengungkapkan dari data WHO, 1 dari 10 orang di dunia mengalami penyakit karena makanan, yang artinya jika diturunkan di tingkat nasional, di Indonesia dari 290 juta jadi 29 juta mengalami masalah kesehatan yang penyebabnya adalah makanan. Persoalan itu pun tidak lepas dari permasalahan global dan regional, bagaimana makanan tersebut di tingkat hulu hingga ke hilirnya, dan kerugian negara yang ditimbulkan mencapai 229 triliun rupiah per tahunnya.
13: Penyebabnya tentu macam-macam, baik secara global maupun secara nasional. Nah, kemudian secara nasional, kita menginginkan bahwa kenapa kita perlukan ada KKN tematik, khususnya keamanan pangan. Karena data tadi, di Indonesia saja kita mengalami kerugian hampir 229 triliun setiap tahun karena persoalan makanan ini besar sekali. Jadi dari segi kesehatan, dari segi ekonomi, dan yang lebih penting lagi, prinsip, filosofi, dan tanggung jawabnya Badan POM, kita punya komitmen bukan pangan kalau tidak aman.
12: PLH Rektor IPB University Dr. Hetty Mulyati menambahkan, program KKNT tersebut meliputi lintas kampus PTNBH di Indonesia yang fokus dalam bidang keamanan pangan dengan menerjunkan 503 mahasiswa kolaborasi gabungan dari IPB University, Universitas Hasanuddin, dan Universitas Mataram.
11: Pada KKN ini ada istimewa ya, karena kami sesuai dengan tahun ini IPB adalah global engagement, sehingga di KKNT ini kami juga mengirimkan mahasiswa ke dua negara, yaitu Malaysia dan Thailand ya. dan ke daerah-daerah yang lain. Tapi tahun ini baru kami mengirimkan itu. Oh, satu lagi Timor Leste ya, satu lagi Timor Leste juga ada. Nah, mudah-mudahan nanti dengan KKN di daerah dan KKN internasional, keberadaan IPB ini memberikan manfaat ya, tidak hanya untuk masyarakat Indonesia, tapi di masyarakat sekitar, khususnya di Global South.
12: Dalam KKNT tematik kali ini juga mengirimkan 200 delegasi dari IPB University ke 3 negara Asia Tenggara, yakni Timor Leste, Thailand, dan Malaysia, dan menjadi KKNT internasional yang akan berlangsung pada periode Juli hingga Agustus 2026 yang menjadi program strategis tidak hanya berskala nasional namun juga global.
0: Petani di Kecamatan Binong, Kabupaten Subang tidak khawatir menghadapi kemarau panjang karena lahan pertaniannya diakui aliran sungai Tarum Timur. Meski demikian, BPBD terus melakukan koordinasi dengan BPWS dan PJT2 terkait ketersediaan debit air untuk menghadapi musim kemarau tahun ini. Ruslan Effendi melaporkan.
14: Menjelang kemarau panjang 2026, sebagian petani di Kabupaten Subang memiliki nasib berbeda. Petani di Binong mengaku aman karena masih teraliri Tarum Timur, sementara petani di Cipunagara dan Pagaden diprediksi akan kesulitan air. Ahmad Dipain, petani asal Kecamatan Binong, kepada RRI mengatakan sebagian besar petani di wilayahnya tidak khawatir menghadapi kemarau. Hal itu karena areal pertanian Binong masih dialiri air dari Sungai Tarum Timur sehingga pasokan tetap terjaga.
15: Dari irigasi Tarum Timur mengalir deras, namun mungkin beda dengan yang posisinya lebih utara, misalnya di Kecamatan Pusaka Negara, Pusaka Jaya, atau yang berada di posisi sebelah selatan aliran Tarum Timur, seperti di Pagaden yang mengandalkan dari sumber air situ Saradan, namun kondisi situ Saradan sekarang ini kurang begitu optimal fungsinya.
14: Saat ini petani di Binong, kata Ahmad Rifai, baru memasuki tahap pengolahan lahan dan penyemaian benih. Kondisi itu dinilai masih aman karena curah hujan dan debit air irigasi belum mengalami penurunan signifikan. Berbeda dengan Binong, petani di Kecamatan Cipunagara dan Pagaden dipastikan akan mengalami kesulitan air saat kemarau melanda. Pasalnya, aliran air dari Sungai Tarum Timur tidak sampai ke area pertanian di 2 kecamatan tersebut. Ia berharap pemerintah segera mencari solusi agar produksi pertanian tetap stabil. Menanggapi hal itu, BPBD Kabupaten Subang terus melakukan koordinasi intensif dengan BBWS dan PJT2 untuk mengantisipasi dampak El Nino. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Subang, Enda, mengatakan langkah itu untuk menjaga ketersediaan air dan mendukung ketahanan pangan nasional.
16: Bagaimana solusi kedepannya, apakah itu dibantu dengan halkon gitu ya, disedot air dari sumber airnya untuk membantu mengairi tanaman yang sudah tumbuh lah gitu ya.
14: BPBD juga mengimbau petani yang lahannya jauh dari Tarum Timur agar segera tanam. Tujuannya agar proses tanam selesai sebelum puncak kemarau dan sumber air berkurang. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
0: Selain untuk berwisata, Lembaga Konservasi Taman Satwa Cikembulan Kadungora Garut juga merupakan wahana edukasi bagi pelajar yang sedang berlibur. Irwan Rudiawan menurunkan laporannya.
17: Libur panjang sekolah tentunya membawa berkah bagi sejumlah objek wisata di Kabupaten Garut. Lembaga Konservasi LK Taman Satwa Cikembulan Kadungora Garut salah satu objek wisata yang cukup ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah. Pengelola LK Taman Satwa Cikembulan Garut, Willy Kurniawan, mengatakan sejak diberlakukannya libur sekolah, pengunjung meningkat hingga 30% dari hari libur biasanya. Ia menyampaikan pihaknya menyiapkan berbagai wahana tambahan menarik yang bisa ditawarkan kepada masyarakat dan sekaligus sebagai daya tarik pengunjung. Seperti halnya domba merino, kelinci, selain rusa yang bisa diberi makan atau feeding oleh pengunjung khususnya anak-anak. Ia mengatakan selain itu juga ada burung makau, kakatua, dan jenis burung bayau yang bisa berinteraksi hingga foto selfie dengan pengunjung.
18: Baik, selain fasilitas umum yang kita perbaiki secara berkala, kita juga menambahkan beberapa daya tarik pengunjung Salah satunya kita ada domba merino yang bisa di feeding, itu menjadi salah satu daya tarik juga. Terus kita wahana-wahana permainan juga kita tambahkan biar menjadi salah satu momentum atau daya tarik bagi pengunjung yang berkunjung ke Tanah Satwa Cikembulan.
17: Artinya memang ada interaksi antara hewan dengan manusia begitu ya, dengan yang ditawarkan sebagai salah satu fasilitasnya begitu.
18: Betul, betul. Selain sebelumnya kita ada dengan burung-burung eksotik seperti makau, kakatua, burung bayan, terus juga ada dari jenis reptil, ada ular sanca albino, sekarang kita nambah juga di rusa, domba merino, dan kelinci.
17: Menurutnya, pihaknya juga menyediakan berbagai wahana permainan anak dari mulai ATV hingga kereta api dan banyak wahana menarik lainnya. Willy menyampaikan masih ada satu pekan ke depan masa libur panjang sekolah tersebut dan diharapkan sisa libur itu bisa dimanfaatkan oleh warga untuk berkunjung ke Taman Satwa Cikembulan Kadungora Garut.
0: Mahasiswa Telkom University yang dilaporkan hilang sejak 30 Juni 2026 lalu akhirnya ditemukan dengan selamat. Polisi memprioritaskan pemulihan psikis korban sebelum mengungkap kronologi lengkap. Bilal Wibisono melaporkan.
19: Mahasiswi Telkom University atau TELU Nadira Azahra yang sempat dilaporkan hilang sejak Selasa 30 Juni 2026 lalu akhirnya ditemukan dalam keadaan selamat pada Senin 6 Juli 2026 dini hari. Saat ini Nadira telah kembali ke rumah dan menjalani pendampingan bersama keluarga. Sebelumnya, Nadira dilaporkan hilang saat meninggalkan rumah untuk berangkat kuliah ke kampusnya. Setelah berangkat, Nadira kehilangan kontak dengan keluarganya dan tak dapat dihubungi, bahkan ponselnya juga mati. Kasatreskrim Polrestabes Bandung, AKBP Anton mengatakan Nadira ditemukan masih berada di wilayah Kota Bandung. Meski demikian, kepolisian belum mengungkap lokasi penemuan maupun identitas pihak yang memberikan informasi terkait keberadaan korban. Anton juga menjelaskan, saat ini Nadira belum dapat dimintai keterangan mengenai penyebab dirinya menghilang. Polisi masih memprioritaskan pemulihan kondisi psikologis korban sebelum melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
20: Yang alhamdulillah tadi dini hari Senin tanggal 6 Juli 2026 Ananda Nadira Azahra sudah ditemukan dan sudah kembali ke kediaman dalam kondisi sehat walafiat dan sudah dalam pengawasan keluarga. Ya, untuk sementara saat ini Ananda Nadira Azahra sedang dalam tahap pendampingan ya dari keluarganya sendiri ya, untuk memastikan bahwa yang bersangkutan dalam kondisi baik-baik saja.
21: Menurut keterangan dari yang menemukan, masih menemukan dalam kondisi sendiri.
20: Iya,
21: kondisi dan kondisinya lelah, gitu ya, capek dan kemudian disorientasi. Kemudian orang bayi ini merawat dan segera merawat sementara, mengamankan, lalu kemudian segera mengamankan.
20: Mungkin setelah Ananda sudah bisa diminta keterangan, kami akan melakukan wawancara atau interogasi lebih lanjut apakah ada indikasi tindak pidana.
19: Ketika ditemukan, kondisi fisik Nadira dalam keadaan baik, namun secara psikologis masih membutuhkan waktu untuk pulih sehingga bisa berkomunikasi dengan pihak luar termasuk pihak polisi untuk diminta keterangan. Dari Mapolrestabes Bandung, Bilal Wibisono melaporkan.
0: Dan mendengar sekian warta berita pagi ini, warta berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.co.id. Saya Widya Perdani, selamat pagi.

0: Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, selamat pagi pendengar, apa kabar Anda hari ini? Cuaca mas cukup cerah ya pagi hari ini di pagi-pagi begitu, tapi dinginnya juga luar biasa. Kota Bandung pagi hari ini di 16 derajat. Wah, lumayan dingin begitu ya, karena berangkat dari wilayah Bandung Selatan sana, non jauh di Pangalengan, itu sampai 14 derajat. Jadi lumayan bikin kaki kram dua kali lah ya. Apa kabar Anda pagi hari ini mendengar? Semoga aktivitas Anda hari ini diberikan kelancaran, dan yang pasti ketika dalam kondisi tidak baik-baik saja, kurang sehat, flu, bindeng-bindeng dikit mah boleh lah ya. Yang pasti yang gak boleh hilang, yang gak boleh sakit, itu adalah semangat Anda untuk tetap bisa memberikan yang terbaik untuk orang-orang tersayang Anda. Sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat nanti, Widi temani Anda dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der in Dische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

0: 3 lalu lintas masih aman lah ya. Tapi nggak tahu nih kalau Senin tanggal 13 pas anak-anak masuk sekolah nggak sih?
1: Iya betul, kayaknya agak beda tuh hidung.
0: Kayaknya itu mah ya, kesabarannya harus dikumpulkan lagi. Tapi kalau buat Widi mah udah aman aja sih, karena berangkatnya dari rumah jam 4 subuh, jadi tidak ada halang rintang gitu ya.
1: Iya,
0: Rame, kalau dari pantauan CCTV di Diskominfo Kota Bandung pagi hari ini, situasi lalu lintas seperti apa sih di Kota Bandung?
1: Siap, Teh. Kalau dari CCTV yang terintegrasi di Bandung Command Center, kita lihat dari daerah Dokter Junjunan dulu kali ya, Teh, yang daerah dekat-dekat barat itu dekat-dekat pintu tol Paster. Ini dari kedua arah alhamdulillah masih sangat nyaman untuk dilalui, Teh. Cenderung lenggang ya, Teh. Ada beberapa kendaraan roda dua lah yang melintas. Kemudian digeser sedikit ke daerah atas, ini Dago, tepatnya di Terminal Dago ya, Teh. Nah, kalau ini udah mulai ramai, Teh. Didominasi oleh kendaraan roda dua dari kedua arah, mau dari arah ke dari Kota Bandung maupun yang mau ke Kota Bandung juga, ini lumayan ramai, didominasi oleh angkot juga. Kemudian kalau di daerah sedikit ke barat, ini di Kebun Kopi, dari perbatasan antara Kota Bandung dengan Kota Cimahi, dari arah Kota Bandung ke Cimahi ini didominasi oleh kendaraan roda dua ya, Teh. Sudah mulai ramai, namun agak sedikit lenggang dari daerah dari Kota Cimahi ke Kota Bandungnya. Kemudian ini beralih ke daerah selatan, tepatnya di Kopo Bispak, depan BRI Kopo. Ini juga sama, Teh, sangat nyaman dilalui. Tapi memang mulai ramai, didominasi oleh kendaraan roda dua, tapi tidak ada antrian kendaraan
0: Kopo,
1: ya, Teh.
0: Kok lengang, anomali banget ya.
1: Iya, Teh, ini lenggang banget. Ini masih sangat nyaman nih kalau dilalui. Biasanya ibu jam segini tuh udah macet.
0: Aduh, Teh, jangan harap lah. Gak ada yang senyum ya di jalan Kopo.
1: Iya, itu ini alhamdulillah. Kemudian cuacanya juga sangat cerah ya, Teh. Jadi sangat nyaman. Kemudian berada sedikit ke daerah tengah, tepatnya di Gasibu, ini arah yang mau ke lapangan Gasibunya mah lumayan padat ya, Teh. Didominasi oleh kendaraan roda dua, tapi cukup senggang lenggang gitu ya di daerah yang alas flyover ke arah Gedung Sate. Kemudian ini di Jalan Buah Batu, tepatnya di depan Gria, ini juga mulai ramai ya, Teh, didominasi oleh kendaraan roda dua, tapi sangat nyaman dilalui, gak ada macet alhamdulillah. Kemudian di daerah mana ini, Teh, Cihampelas, Teh, Cihampelas yang arah Cipaganti juga ini ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda dua, sangat nyaman juga dilalui. Kemudian Setiabudi Bungur yang arah Gerlong, ini juga ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda dua. Kemudian di Jalan Asia Afrika, tepatnya di depan Berry Tower ya, Teh. Ini arus lalu lintasnya cukup lenggang sih. Saya lihat ada beberapa kendaraan roda dua, kemudian tidak ada sama sekali kemacetan. Kemudian juga di pinggir-pinggir trotoarnya, kita lihat banyak warga Bandung yang sedang berolahraga dan menikmati situasi di Asia Afrika. Begitu,
0: itu teh, dia. Jadi nikmatilah Kota Bandung ketika masih lengang ya, karena Senin nggak janji deh nih.
1: Atau kemudian juga warga Bandung kalau mau cek-cek pantauan arus lalu lintas, bisa langsung kunjungi aja tadi pelindung.bandung.co.id.
0: Itu dia. Masuk-masuk gang online. Masuk-masuk gang udah aman, mual sasab dijamin itu mah ya. Orang luar Kota Bandung yang berkunjung ke Kota Bandung pakai aplikasi pelindung itu dijamin mual sasab kemana kayak gitu ya. Baik, cuacanya cerah banget. Ini akan cerah sampai sore, bahkan malam hari nanti kah? Terahmi dari pantauan BMKG?
1: Dari perkiraan cuaca di BMKG ini alhamdulillah ya, Teh, dari jam 7 sampai jam 5 sore nanti diperkirakan Kota Bandung akan cerah. Cuma memang dari suhunya agak beragam ya, Teh, dari 21 derajat ini kayak tadi pagi aja dingin banget. Kemudian nanti perlu waspada nih di jam 12 sampai jam 2 nanti lumayan panas kayaknya, Teh, dari 29 derajat ke 30 derajat. Lumayan ya, Teh. Kemudian dari jam 6 sampai jam 8 malam juga cerah sih, Teh, alhamdulillah. Paling ya kita harus

0: jaga kondisi atas supaya itu tidak dia. Dehidrasi.
1: Supaya gitu. Tidak dehidrasi dan tidak bindeng-bindeng gimana? Biasanya kalau udah mulai ciri dari pergantian musim itu ya flu, bindeng-bindeng gitu ya. Wah, udah di mana-mana dan yang pasti kebul. Ya Allah, kota Bandung tanya unik. Kebul. Untuk harga kebutuhan pokok masyarakat sudah bisa diakses kah pagi hari ini, Teh Rami?
0: Siap, Teh. Untuk harga kebutuhan pokok masyarakat, ini wargi Bandung bisa langsung saja akses di Bandung Sadayana. Nanti di aplikasi Bandung Sadayana bisa di download di App Store atau di Play Store, atau bisa juga melalui website di arimbi.bandung.co.id. Nanti di sana ada harga pangan. Nah, untuk hari ini, Teh, harganya relatif stabil, tapi ini ada sedikit kenaikan di bawang merah. Ini hari ini harganya 39.600-an, kemudian beras premium juga di 14.600-an. Tapi rata-rata sih di sini turun ya, kayak bawang putih yang cutting itu di harga 42.600-an, kemudian beras medium itu di 13.400-an, cabai hijau ini Teh di 32.000-an lah ya ini, kemudian cabai merah keriting juga di 43.000-an. Jadi wargi Bandung atau terutama nih ibu-ibu yang mau belanja, daripada nanti over budget, mending langsung aja cek dan budgeting dulu di aplikasi Bandung Sadayana atau di Arimbi.
1: Gitu. Itu dia biar nggak kalap gitu ya. Jadi niat belinya satu keresek, jol tilu keresek, wah ibu-ibu mada gitu ya. Gimana lagi ya tuh. Tadi layanan Bandung Siaga 112 sudah ada laporan wargi Bandung yang masuk kah?
0: Nah, kalau untuk dari subuh sampai tadi pagi sih alhamdulillah aman ya. Cuma memang terakhir ini kita terima laporan di jam 18.14 kemarin, hari Selasa 7 Juli, Teh. Ini ada kejadian kecelakaan kendaraan roda 2. Ini terdapat satu korban dengan luka pada bagian kepala. Lokasinya di Jalan Raja Wali Barat, Teh, yang Garuda, Kecamatan Andir itu, di depan Gapura Raja Wali Barat banget. Ini sudah kami koordinasikan dengan tim PSC119 Dinkes Kota Bandung. Alhamdulillah sudah cepat langsung ditangani, kemudian korban dirujuk ke Rumah Sakit Raja Wali. Begitu tadi dia. Dan wargi Bandung nih kami himbau ya, selalu gitu waspada, kemudian kalau melihat atau mengalami kejadian gawat darurat seperti kebakaran, kecelakaan, kriminalitas, bencana alam, ini bisa atau kedaruratan lainnya gitu ya, Teh, bisa langsung saja hubungi layanan 112. Layanannya gratis, bebas pulsa, tersedia 24 jam.
1: Itu dia ya, jadi jangan cuma nonton ngaleos gitu, nonton foto ngaleos aja gitu, tapi tingkatkan kepedulian kita untuk bisa memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi di sekitar kita ya. Teh, terakhir agenda pimpinan kita hari ini mau kemana dan ngapain aja, Cina?
0: Iya, Teh, untuk rencana giat Bapak Wali ya, Teh, dan Bapak Wakil ini Rabu 8 Juli jam 9.30 nanti, Teh, Bapak Wali akan melakukan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemkot Bandung dengan Pemkot Pekanbaru di Balai Kota. Kemudian Bapak Wakil Wali Kota juga di jam yang sama akan menghadiri rapat koordinasi program prioritas nasional serta program di sektor pertahanan dan tata ruang bersama DPR Komisi 2, Teh, di ruang rapat Suhut Warnamen di daerah Insinyur Haji Juanda, Dago. Kemudian itu aja, Teh, untuk hari ini giat.
1: Jadi
0: luarnya
1: giat luarnya yang terdata, belum yang dadakan dan lain hal sebagainya, itu biasanya lebih banyak ya, Tarawih ya. Tarawih, atur nuhun, terima kasih banyak informasinya pagi hari ini. Sehat selalu, titip salam juga untuk teman-teman di Bandung Comment Center lainnya. Selamat pagi, Tarawih, selamat kembali beraktivitas.
0: Siap, Teh Widi. Hatur nuhun. Selamat pagi.
1: Perbincangan kami pendengar bersama petugas dari Bandung Comment Center di Diskominfo Kota Bandung, Rahmi.
2: Bandung pagi ini.